0: upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
2: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
3: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
4: Mangrove
3: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
2: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
5: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
2: Dalam kegiatan tersebut rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
6: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
7: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
6: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya. Terus meeting, ada game, ya. Game pembelajaran, terus media pembelajaran. Itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
7: Ya, Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
4: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar.
7: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
8: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan calistiknya bisa.
7: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
9: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
10: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
9: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
11: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat juga. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau gak salah.
9: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
12: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini, meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
13: Bayangkan ini banyak pengunjung, kita buka, kita sudah mulai hari ini senai, supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor Presiden juga ada kantor Wakil Presiden.
14: Sudah rampung, Pak?
13: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
14: Kalau Wapres sendiri itu Pak?
13: Insya Allah tahun ini.
12: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
15: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
16: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak setiap hari?
15: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
12: Salah satu pengunjung, Herlina Pali, mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
17: Konstitusional perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
18: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
19: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merenggut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
18: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
20: mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
18: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
21: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan, serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka. Menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Info cuaca.
3: Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh. Dan kini pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi cuaca dari BMKG Blambintang Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh prakirawan Nasyita Azhara Lubis. Assalamualaikum Kak Nasyita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.
3: Iya, gimana kabarnya Kak pagi ini?
4: Alhamdulillah sehat Bang.
3: Oke, baik, silakan laporan Anda terkait dengan informasi cuaca di wilayah Aceh.
4: Iya baik, terima kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut perakiran cuaca edisi 16 Agustus 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi ini. Untuk wilayah Aceh pada umumnya pada pagi hari ini diperkirakan berawan, kecuali terpantau ada potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Aceh Besar, kemudian sebagian wilayah Sabang, Banda Aceh, kemudian juga Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Langsa, kemudian sebagian wilayah Aceh Timur, dan sebagian wilayah Aceh Selatan dan Simelu. Kemudian pada saat siang menjelang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu

0: wilayah Aceh bagian utara, kemudian sebagian tengah, kemudian juga sebagian barat dan selatan Aceh. Dan untuk malam hari masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh bagian utara, Biren, kemudian sebagian Aceh Timur dan sekitarnya. Begitu Bang, demikian Bang.
1: Ya baik, untuk pantauan kecepatan angin dan arah angin sendiri seperti apa Kak?
0: Ya untuk sampai pagi hari ini kita perkirakan untuk angin berasal dari barat dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 40 km per jam. Begitu Bang.
1: Baik. Untuk pantauan gelombang dan tinggi perairan laut di kesempatan hari ini seperti apa, Kak?
0: Untuk tinggi gelombang wilayah penyeberangan, alhamdulillah cukup aman, yaitu dengan kategori rendah. Tapi yang perlu diwaspadai yaitu tinggi gelombang dengan kriteria sedang, yaitu untuk wilayah perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, kemudian perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Barat Daya Simelu, dan juga ada peluang terjadi tinggi gelombang dengan kriteria tinggi yaitu untuk wilayah perairan Aceh Besar Melaboh. Begitu Bang.
1: Baik. Mungkin terakhir Kak Nasita, apakah ada himbauan untuk masyarakat dan juga pendengar terkait cuaca hari ini?
0: Iya, untuk hari ini kita harapkan untuk masyarakat tetap waspada karena ada potensi terjadinya hujan disertai angin kencang terutama pada saat siang menjelang sore hari, dan kemudian kita harapkan juga tetap pantau informasi resmi cuaca di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Bang, demikian Bang.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Nasita Azhara Lubis atas informasi cuacanya di pagi ini, dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Baik Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Info cuaca.
1: Baik, saudara pendengar, itu dia telah kita ikuti tadi informasi cuaca yang telah disampaikan oleh perkirawan Nasita Azhara Lubis. Semoga dapat memberikan gambaran untuk Anda yang akan melakukan beragam kegiatan dan juga aktivitas di akhir pekan ini, khususnya untuk yang akan beraktivitas di luar ruangan. Semoga kondisinya juga kondusif dan melancarkan segala kegiatan Anda di hari ini.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Hah, capek. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pak, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Saudara pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 skala Richter menguncang wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara kemarin pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa turut dirasakan hingga kota Banda Aceh dan sejumlah kabupaten kota lainnya di Aceh. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang diterima RRI, gempa terjadi pada koordinat 2,97 lintang utara dan 98,95 bujur timur atau sekitar 11 km timur Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Laporan BMKG menyebutkan gempa berada pada kedalaman 163 km dengan pusat gempa berada di darat. Di Banda Aceh, getaran gempa dirasakan warga selama beberapa detik. Pantauan RRI, guncangan yang cukup terasa membuat sebagian warga panik dan berhamburan keluar rumah maupun bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku sempat khawatir karena getaran cukup terasa jelas, terutama pada bangunan bertingkat. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa yang dirasakan di Banda Aceh. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Kok nggak pakai helm?
4: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
3: Hey! Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
4: Ribet, ih.
5: Oh, no.
3: Terserah deh.
6: A few minutes later.
3: Loh, kok balik lagi?
4: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
3: Ngeyel sih.
7: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Bunda, terima kasih ya. Maafin ya Bunda. Ayah, Bunda, tolong dibantu ya.
1: Magic Words, ajari anak mengatakan terima kasih, tolong, dan maaf.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi dari Sabang dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu melaksanakan kegiatan bakti sosial di Masjid Raya Babussalam Kota Sabang. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kepedulian Polres Sabang terhadap masyarakat dalam menyemarakan momentum kemerdekaan. Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengatakan bakti sosial merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus bagian dari semangat pengabdian dalam mengisi kemerdekaan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, dan semangat nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selain melakukan gotong royong, ya pendengar, Polres Sabang turut menyerahkan bantuan sosial untuk mendukung kenyamanan jemaah dalam beribadah. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar dan juga pengurus masjid.

muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Sebenarnya gema kemeriahan pawai karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kota Melabuh berlangsung semarak pada Sabtu kemarin. Di antara ribuan peserta yang memadati jalanan, barisan dari SD Negeri 15 Melabuh sukses menyedot perhatian warga melalui sajian kreativitas tanpa batas. Ya, pendengar, memulai garis start dari halaman kantor Bupati Aceh Barat dan menyusuri rute hingga finish di Tugu Teku Umar Batu Putih. Para siswa tampil memukau dengan balutan busana yang syarat akan makna tradisi. Berbeda dari peserta pada umumnya, ya pendengar, yang kerap menampilkan pakaian adat konvensional, SD Negeri 15 Melabuh mengusung konsep berani dengan menghidupkan kembali keindahan motif pucuk rebung. Elemen visual khas kebudayaan Aceh Barat ini ditata dan didesain sedemikian rupa hingga membalut tubuh para murid menjadi karya seni berjalan yang elegan. Nah, perpaduan warna yang memikat serta detail rancangan yang cermat membuat rombongan sekolah ini menjadi salah satu daya tarik utama sepanjang jalur pawai. Di balik anggunan tata busana tersebut, pendengar, terdapat jemari terampil Bapak Arifin, guru pendamping sekaligus desainer utama karya itu. Saat diwawancarai RRI di sela-sela kegiatan, Arifin menjelaskan bahwa langkah merancang busana bermotif pucuk rebung ini dilakukan secara sengaja demi memikul misi melestarikan dan menyuarakan kembali khasanah budaya lokal Aceh Barat kepada generasi muda serta masyarakat luas. Ya, Arifin menambahkan selama ini ajang karnaval kemerdekaan identik dengan penyewaan pakaian adat daerah yang seragam dan cenderung biasa. Oleh karena itu pihaknya ingin menghadirkan sesuatu yang jauh lebih berkesan dan berbeda tanpa menyampingkan atau mengurangi nilai-nilai luhur kebudayaan asli daerah ya. Dan motif pucuk rebung yang menyimbolkan kekuatan, kesuburan serta cita-cita luhur yang terus tumbuh dinilai sangat tepat mewakili semangat anak-anak sekolah dasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda di kesempatan saat ini yang barangkali sedang memanfaatkan waktu akhir pekannya ya, bersama keluarga barangkali untuk beraktivitas ya, atau juga saat ini Banda Aceh sedang diguyur hujan ringan lagi ya, yang mungkin sudah mulai berencana ya, mungkin tidak salahnya juga ya untuk menunggu hujan reda, atau jika memang tidak lebat sangat ya, bisa juga Anda langsung bergerak ya. Tapi tentunya bagi pengendara roda 2 pastikan selalu menggunakan jaket atau jas hujannya ya, sehingga tetap melancarkan Anda melakukan beragam aktivitas hari ini. Baik pendengar, kembali satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Istri Bupati yang juga merupakan Bunda PAUD Kabupaten Aceh Barat, Nyonya Afrida Novalia, didampingi Ibu Wakil Bupati Nyonya Lisa Nasmi, membuka kegiatan Lomba Karnaval Budaya dalam rangka HUT ke-81 RI di halaman kantor Bupati setempat kemarin. Afrida mengatakan Lomba Karnaval Budaya tersebut bukan hanya sekedar ajang berjalan bersama dan menampilkan kreativitas semata, namun juga ini menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak-anak sejak usia dini, seperti disiplin, kerjasama, cinta budaya, dan semangat kebersamaan. Afrinda mengatakan keberhasilan pendidikan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab guru saja, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Afrinda berharap pendengar agar kegiatan karnaval ini menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus bermakna bagi anak-anak, serta semakin mempererat kebersamaan dalam mewujudkan PAUD yang berkualitas. Ia juga mengatakan total ada sebanyak 77 sekolah yang terdiri dari tingkat TK, SD.

SMA, SMK, dan MA serta tingkat SMP atau MSEN yang mengikuti Lomba Karnaval Budaya dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2006 di Kabupaten Aceh Barat kali ini.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

Sependengar Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Dr. Safrizal ZA menyatakan seluruh proses pelaksanaan kegiatan pemulihan Aceh pasca bencana dilaksanakan secara transparan. Ia mengatakan kemarin tidak ada yang disembunyikan, semuanya terbuka, bahkan dirinya telah menyampaikan berkali-kali semua proses tersebut transparan dan semua data bisa diakses. Bila ada yang membutuhkan data, maka dapat menyampaikannya ke pihaknya. Yang menjelaskan pendengar pembangunan Aceh pasca bencana hidrometeorologi Sumatera telah disusun dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Renduk PRRP 2026-2028, pemulihan dan pembangunan kembali Aceh dilakukan dalam tempo 3 tahun. Menurutnya waktu tersebut lebih pendek ketimbang pemulihan Aceh pasca bencana gempa bumi dan tsunami 2004. Saat itu pembangunan kembali daerah berdampak bencana membutuhkan waktu 8 tahun. Yang mengatakan semuanya sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana. Pasca bencana maksud kami, ya, bahkan untuk membangun kembali Aceh, Sumut dan Sumbar telah disusun dalam blueprint atau cetak biru yang disebut Renduk 2026-2028 dan semua pihak bisa mengaksesnya. Safrizal juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi, saling bertukar informasi dan bersedia duduk bersama agar dapat melihat dan mengukur proses penanggulangan dan pemulihan Aceh yang sedang dilaksanakan. Pembangunan kembali pasca bencana hidrometeorologi Sumatera dikerjakan secara paralel oleh 30 kementerian atau lembaga dan turut dibantu oleh pihak swasta. Semuanya bekerja melaksanakan tupoksi masing-masing. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR bertugas melakukan koordinasi, menagih komitmen, dan lain-lain. Lebih rinci ia menjelaskan berdasarkan data 8 Agustus 2026, sumur bor yang telah rampung dibangun di Aceh mencapai 511 unit, serta 299 sumur bor plus MCK. Total ada 770 unit, ya. Nah, kemudian optimalisasi lahan sawah atau rusak ringan telah dilakukan mencapai 6.706 hektar. Untuk rehabilitasi lahan sawah rusak sedang mencapai 4.393 hektar. Ya, alokasi jatah hidup yang telah diberikan kepada penyintas juga sebanyak 576.705.250.000 rupiah. Diterima oleh 118,594 jiwa penyintas. Huntara juga telah dibangun sebanyak 18.916 unit yang sudah dihuni 18.874 unit. Huntap yang telah siap dibangun sebanyak 309 unit. Yang mengatakan dalam rencana berdasarkan Renduk PRRP 2026-2028, pembangunan huntap akan diselesaikan sebagian pada tahun ini dan sebagian lagi tahun depan. Ya, pendengar, untuk transfer TKD dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga telah disampaikan sebanyak 1 miliar ya 986.498.068 1.986.498.068.502 rupiah sampai dengan 16 Juli 2026. Dana TKD yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan fisik 346 paket atau sekitar 337,29 miliar atau sekitar 40%. Nah, demikian juga pendengar dengan dana tunggu hunian, dana perobotan, santunan kematian dan biaya pengobatan untuk penyintas yang terluka hampir 100% juga telah disalurkan sesuai dengan data hasil verifikasi BNPB dan juga Kemensos. Safrizal menyampaikan berkat dukungan semua pihak fase tanggap darurat telah dilalui dan kini Aceh memasuki tahap rehabilitasi dan juga rekonstruksi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebenarnya beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Ya, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, Letkol Infantri Faisal SOSMSI menghadiri pengukuhan 21 pelajar tingkat SMA sederajat yang terdiri dari 13 putra dan 8 putri sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Lok Sumawe tahun 2026. Para pelajar terpilih tersebut berasal dari 4 kecamatan di Kota Lok Sumawe. Pengukuhan berlangsung khidmat di aula kantor Wali Kota Lok Sumawe pada Jumat malam 14 Agustus lalu. Para anggota Paskibraka sebelumnya telah menjalani pembinaan dan pelatihan yang diberikan tim pelatih Kodim 0103 Aceh Utara sebagai persiapan menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam prosesi pengukuhan dilakukan penyematan lencana dan pemasangan kendit kepada perwakilan anggota Paskibraka. Prosesi tersebut menjadi simbol kesiapan, tanggung jawab dan kehormatan bagi para pelajar terpilih sebelum menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Kota Lok Sumawe, Aharus Esos MSI, secara simbolis mengukuhkan para anggota Paskibraka. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penciuman bendera merah putih oleh seluruh anggota, menciptakan suasana penuh haru sekaligus menjadi simbol kesetiaan dan kecintaan terhadap tanah air.

0: Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Sebenarnya pemerintah Kabupaten Biren mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui simulasi geladi bersih, upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Berlokasi di ruang terbuka hijau Codgapu kemarin, agenda ini menjadi ajang pengujian akhir untuk melatih ketepatan gerakan, kekompakan, serta kedisiplinan seluruh elemen pelaksana menjelang puncak peringatan 17 Agustus mendatang. Kegiatan krusial ini pendengar juga dihadiri langsung oleh jajaran kepemimpinan daerah, mulai dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, hingga ketua TP PKK Kabupaten Biren. Ya, turut hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Biren guna memastikan kesiapan jalannya prosesi keagamaan dan protokol resmi dalam agenda kenegaraan tersebut. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Sedakap Biren Mursidin menjelaskan bahwa geladi bersih ini melibatkan gabungan personel lintas sektor. Pasukan pengibar bendera pusaka tampil padu bersama unsur TNI, Polri, aparatur sipil negara, serta jajaran pendidik dan pelajar. Seluruh tahapan pengibaran mulai dari penghormatan pasukan, pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang 45,

hingga doa bersama disimulasikan sesuai standar upacara resmi. Sementara itu pendengar, juga melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidijaya, Bupati Pidijaya Haji Sibral Malaysi MA Esos MA didampingi para asisten, para staf ahli bupati, para kepala SKPK, para kepala bagian Sekdakap, kepala sekretariat LKA-LKD, para camat, serta unsur terkait lainnya mematangkan persiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, melalui gladi bersih sebagai tahap akhir untuk memastikan seluruh rangkaian upacara pada 17 Agustus 2026 berjalan tertib, lancar dan khidmat, termasuk memantapkan persiapan petugas, pasukan pengibar bendera pusaka, peserta upacara, perangkat pendukung, tata upacara hingga koordinasi antar pihak. Gladi bersih juga menjadi ruang evaluasi terakhir untuk memastikan setiap unsur memahami posisi, tugas dan tanggung jawab masing-masing sebelum melaksanakan puncak peringatan kemerdekaan di halaman gedung MTQ Pidijaya pada Sabtu kemarin 15 Agustus 2026. Ya, Bupati Sibral Malaysi mengatakan bahwa agar setiap hasil evaluasi segera ditindaklanjuti, ia berharap pelaksanaan HUT ke-81 RI tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi momentum memperkuat nasionalisme, persatuan, disiplin dan semangat gotong royong masyarakat dalam mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan daerah.

0: Azhar.
1: Tamani, lihat dulu. Ikan itu pun cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
1: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu? Vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Saudara pendengar, Gelora menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung meriah di lingkungan Min 3 Biren, Min Kota Blang. Sebanyak 500 murid bersama 45 guru tumpah ruah mengikuti aksi jalan santai yang melintasi kawasan Kampung Tingkemanyang, Kecamatan Kota Blang, Kabupaten Biren kemarin. Ya, para siswa membawakan aneka atribut bernuansa merah putih di sepanjang rute perlintasan yang menempuh jarak sekitar 1 km. Rombongan memulai perjalanan dari kompleks madrasah, menyusuri tepi jalan lintas nasional hingga berbelok memasuki lorong pemukiman di sekitar Masjid Besar Kota Blang sebelum kembali ke titik awal. Kepala Min 3 Biren Dr. Andes Muzakir menegaskan bahwa agenda ini tidak cuma difungsikan sebagai ajang kebugaran fisik, melainkan wahana edukatif untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan kebersamaan sejak dini. Momentum peringatan kemerdekaan tahun ini terasa kian bermakna bagi keluarga besar Min 3 Biren, meski sempat terdampak bencana banjir beberapa bulan lalu yang merusakkan sejumlah fasilitas sekolah dan buku pelajaran. Ketangguhan mental warga madrasah tidak surut. Muzakir mengapresiasi daya juang para siswa yang tetap ceria dan disiplin dalam mengisi kemerdekaan lewat aktivitas positif. Melalui pelayanan yang dinamis ini, pihak sekolah berharap nilai-nilai perjuangan dapat terinternalisasi dengan baik dalam diri para peserta didik, dan juga semangat pantang menyerah dalam menghadapi keterbatasan pasca bencana menjadi bukti nyata bahwa nilai kemerdekaan tidak sekedar dirayakan lewat seremoni, melainkan diwujudkan melalui keteguhan belajar dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa.

Besok berangkat bersama Terry, mari bernyanyi mengantarkan kebersamaan kita di kesempatan pagi ini. Saya Rifki Badral telah menemani Anda sejak pukul 5 pagi. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita sewa lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tentunya untuk Banda Aceh siang ini di edisi 16 Agustus 2026, senang sekali saya Khaira kembali hadir untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di siang hari ini seperti biasa setiap Minggu siang kami hadirkan untuk Anda, yaitu Dialog Idola Indonesia Layak Anak, dengan temanya di siang hari ini yaitu Semangat Kemerdekaan dalam Aksi Nyata, Peran Pelopor dan juga Pelapor, Forum Anak Mewujudkan Indonesia Ramah Anak. Dan tentunya pendengar, nanti dialog ini selain bisa Anda dengarkan, bisa juga Anda tonton di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Nanti di pertengahan dialog, kami juga akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami. Barangkali ada pertanyaan, komentar, tanggapan, silakan melalui line telepon di 0651 44336, atau di WhatsApp Pro 1 juga bisa di 0852 8285 4445. Oke, berbicara terkait dengan tema tadi pendengar, tentunya semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana generasi muda mengisi kemerdekaan melalui aksi nyata dan juga kontribusi yang positif. Nah, anak dan remaja tentunya memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, didengar, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan juga diskriminasi. Nah, melalui peran sebagai pelopor dan juga pelapor, Forum Anak hadir sebagai wadah bagi anak untuk berani menyuarakan aspirasi, mengajak teman sebaya, melakukan perubahan positif sekaligus juga melaporkan berbagai persoalan yang mengancam pemenuhan hak anak. Oke, berbicara tentang tema tersebut, pendengar, kita sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan fasilitator Forum Anak Kota Banda Aceh, yaitu Khairiani Z, dan juga bersama dengan Wakil 1 Forum Anak Kota Banda Aceh, yaitu Muhammad Gibran Azra. Hai, selamat siang.
1: Halo.
0: Kakak dan Abah.
1: Halo Kak.
0: Hai, gimana, sehat kalian di siang hari ini?
1: Alhamdulillah, sangat semangat hari ini.
0: Semangat kemerdekaan.
1: Semangat kemerdekaan.
0: Oke. Izin ya, ini saya mau sapa kalian dengan panggilan apa, Khairiani?
2: Biasa sih aku dipanggilnya Rian ya Kak ya.
0: Rian. Ya, kalau satu lagi Gibran Azra.
1: Boleh dipanggil Gibran?
0: Boleh Azra.
1: Gibran aja.
0: Gibran aja ya. BTW kalian masih sekolah atau udah kuliah?
1: Kebetulan untuk saya, karena pengurus, jadi masih dalam kategori anak. Jadi kami semuanya itu di bawah 17 tahun, rata-rata ya sekolah semua.
0: SMP, SMA?
1: Saya kebetulan SMA.
0: SMA, SMA mana?
1: SMA Lab School.
0: Oh, Lab School. Satu lagi, Rian?
2: Karena fasil, jadi harus di luar usia anak, dan sekarang lagi menempuh pendidikan S1 Pendidikan Matematika.
0: Matematika di mana?
2: Di UIN Hariri, Kak.
0: Oh, ini baru semester 1?
2: Enggak sih, udah semester akhir, lagi nyusun.
0: Oh, lagi nyusun juga. Oke, baik. Kita berbicara tentang semangat kemerdekaan dalam aksi nyata, peran pelopor dan juga pelapor, Forum Anak Mewujudkan Indonesia Ramah Anak. Mungkin saya ke Rian dulu deh ya. Rian, ini dalam konteks hari kemerdekaan, bagaimana sih menurut Rian makna kemerdekaan atau makna kata dari merdeka bagi anak-anak dan juga remaja di Kota Banda Aceh?
2: Ya, makna kemerdekaan ya Kak. Kalau bagi Rian sendiri itu merdeka untuk anak itu ketika dia bisa berkembang dan bertumbuh dengan aman dan nyaman. Nah, anak-anak di Indonesia, khususnya di Aceh, itu mereka harus bisa berkembang dengan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Merdeka dari rasa ketakutan, ketakutan dihakimi, ketakutan salah, dan merdeka dari peluangnya perundungan, apalagi sekarang isu-isu anak semakin banyak, sekarang tambah lagi Aceh LGBT,
0: yep, parah.
2: Nah, mereka harus merdeka dari penyakit-penyakit penyimpangan itu sih.
0: Oke, tapi menurut kamu sekarang ini apakah anak-anak di Indonesia, khususnya di kota Banda Aceh, sudah merdeka dari hal-hal yang kamu jelaskan barusan?
2: Tentunya kalau misalnya udah mereka, kami tidak perlu ada di sini lagi ya,
0: Kak. Iya. Kode keras nih ya.
2: Iya.
0: Artinya belum ya?
2: Sedang diusahakan.
0: Sedang diusahakan. Apa sih yang menyebabkan belum sempurnanya atau belum 100%-nya anak-anak di kota Banda Aceh ini belum merdeka dari kekerasan, dari pelecehan?
2: Kayaknya kalau ditanya merdeka seutuhnya itu tidak akan... Kalau saya sih pesimis 100% ya, tapi kalau kita usahakan menuju 80-90%, itu sekarang anak-anak alhamdulillah kalau untuk secara fasilitas kita sedang usahakan, alhamdulillah udah ada taman bermain udah banyak, kawasan tanpa rokoknya sudah juga sudah mulai sangat tertib sekarang. Sekarang juga apa ya namanya, transportasi umum juga sudah sangat mendukung untuk mereka, aman, nyaman, pemerintah juga sangat mendukung. Namun kalau ditanya kapan sih merdeka seutuhnya itu, ya kan pasti bakalan ada orang-orang yang emang jadi hama ya kayak kalau saya nganggapnya gitu, karena hama ini kan gak akan pernah bisa hilang seutuhnya seperti itu atas ketidaktahuan, karena kan menjadi orang tua, menjadi teman yang baik itu gak ada sekolahnya gitu. Jadi ilmu edukasinya itu sih yang harus kita tingkatkan mungkin ya.
0: Oke, baik, saya paham sih. Oke, saya ke wakil satu deh, saya juga pengen tahu ya pendapat dari wakil satu. Gibran, ini menurut kamu apakah anak-anak di kota Banda Aceh sudah layak dikatakan anak-anak yang merdeka atau seperti apa?
1: Oke, ketika kita berbicara kemerdekaan bagi anak ataupun remaja, itu bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan yang seperti kita belajar di buku-buku sejarah, tapi kemerdekaan bagi anak itu juga terpenuhinya hak-hak tumbuh tumbuh secara aman, terus mendapatkan pendidikan yang layak, bebas dari kekerasan dan perundungan seperti yang sudah disampaikan tadi, juga memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat secara aman. Kalau kita bicara anak sudah merdeka apa belum di kota Banda Aceh, menurut Gibran, merdeka, merdeka gimana ya? Itu balik lagi kepada diri kita sendiri. Kalau kita melihat kemarin, Kak, itu sangat miris ketika kita melihat kemarin ada keributan massal di Banda Aceh. Saksi mata mengatakan kalau yang ricuh itu bukan orang dewasa, tapi malahan anak-anak. Jadi mereka ini dari awal itu sudah kayak apa ya dibilang ya, mereka dari lingkungannya pun mereka sudah mendapatkan
2: intervensi
1: intervensi yang tidak aman sebenarnya. Makanya mereka tumbuh dengan kemarahan, mereka tumbuh dengan egonya dan lain-lain. Mungkin kalau dibilang aman sepenuhnya, kalau dibilang kemerdekaan sepenuhnya belum ya, Kak ya. Karena hal-hal tersebut tadi. Terus kayak misalnya anak-anak zaman sekarang itu ketika mereka, kalau Gibran sendiri, Gibran memiliki cita-cita yang sangat luar biasa, Kak.
0: Apa itu?
1: Menjadi the next president of Indonesia. Mungkin kalau kita tanyakan ke seluruh anak Indonesia ataupun ke Banda Aceh, itu sangat mustahil mungkin ya, ada ya, karena mereka sekarang tumbuh di dunia yang penuh dengan teknologi. Teknologi membuat mereka rusak. Kalau kita menanyakan apa cita-cita mereka, ya mereka menjawab menjadi gamers. Apakah menjadi gamers itu bisa membangun Indonesia ke depannya? Di sini saya tidak sama sekali tidak ada merendahkan profesi menjadi gamers. Tapi apakah menjadi gamers bisa menjadi pemimpin muda, pemimpin Indonesia ke depannya, merubah Indonesia, membentuk Indonesia menjadi lebih baik, juga menaikkan nama bangsa Indonesia ke ranah dunia. Apakah itu bisa? Pastinya tidak. Itulah anak-anak Indonesia sekarang. Bukan salah pemerintah, bukan salah guru orang tua, tapi salah mereka yang sendiri sekarang. Kalau kita ngomong begitu, Kak.
0: Oke, baik. Dari penjelasan kamu sendiri, kamu memaknai merdeka itu seperti apa sih sebenarnya?
1: Merdeka yang sudah kita sampaikan tadi, kalau kita kita bisa bergerak secara aman. Kita bisa berpendapat dengan aman tanpa ada intervensi dari
0: berarti
1: manapun.
0: Berarti sekarang belum aman nih?
1: Kita tidak. Kalau dibilang belum aman, gimana ya? Gak bisa dibilang terlalu aman juga sih. Karena
2: Waspada
1: boleh harus lanjur kak?
0: Ya. Nah, boleh. Oke, nggak ada lagi nih.
1: Lanjut kak?
0: Gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Rian nih. Rian, apa sih peran dari pelopor dan juga pelapor dalam memberi hak-hak mereka kepada suatu instansi, kepada pemerintah, dan kepada fasilitator-fasilitator lainnya?
2: Iya, kita lebih sering sebutnya 2P ya kak ya, pelopor dan pelapor. Pelopor dan pelapor ini sendiri merupakan langkah aksi nyata peran anak dalam menjaga Indonesia ini sendiri, dalam menjaga hak dan kewajibannya sendiri seperti itu, baik secara pribadi dan secara personal dan secara kelompok anak sendiri seperti itu. 2P ini sendiri mereka melakukannya itu dengan peka. Syarat 2P itu sangat sederhana ya Gibran ya. Menjadi peka adalah modal utama untuk bisa menjadi 2P. Nah, apa sih sebenarnya pelopor dan pelapor ini? Kalau pelopor itu sendiri merupakan kalau mahasiswa ada agen perubahan, mungkin forum anak sekarang gak boleh lagi jadi agen perubahan, tapi pembuat perubahan. Kalau untuk pelapor sendiri, ya mereka ikut mengawal, melindungi teman-teman sebaya mereka, yang dimana jadi nanti mereka bakalan memantau kak situasi-situasi anak dan remaja yang ada di Kota Banda Aceh khususnya. Nanti permasalahan-permasalahan, mungkin ada hasil-hasil cerita curhat sebayanya. Nah itu nanti ketika memang ada hal yang harus ditindaklanjuti, mereka akan melaporkan dengan instansi terkait. Misalnya ada perundungan, ada juga eksploitasi. Mungkin kalau di Banda Aceh itu permasalahan anak yang bukan milik anak Kota Banda Aceh asli itu adalah pendagang kak. Pendagang yang kita lihat di dia sering lewat ke wako-wako, pergi habis itu malam di lampu merah. Nah, pemasaran-pemasaran seperti itu yang mereka contoh yang mereka tangani seperti ya, mereka memantau. Jadi forum anak ini menjadi relawannya lah ya, relawan untuk memantau apa aja permasalahannya, dilaporkan, dan nanti ada namanya suara anak kak. Jadi kita rumuskan cara bicaranya, nanti kita sampaikan dengan pemerintah, dan itu juga sudah disampaikan contohnya di saat Hari Anak Nasional Kota Banda Aceh kemarin di
1: dan pengukuhan forum anak Kota
2: dan
1: Banda Aceh
2: dan pengukuhan juga selalu
1: dan juga Hari Anak Kota Banda Aceh kemarin yang dilaksanakan 2 Agustus dua apa ya?
2: Ya hari Minggu lalu ya tanggal 2 di Putopang. Gitu.
0: Oke, kamu pernah di posisi apa? Apakah pernah di posisi pelapor atau pelopor?
2: Setiap forum anak itu harus menjadi 2P lah. Emang benar-benar bukan milih salah satu menjadi, tapi 2P seutuhnya. Dia memantau dan ketika memang ada permasalahan, ya dia menjadi pelapor. Tapi memang di forum anak itu siapapun yang akan melaporkan suatu permasalahan, itu hak-hak dan identitasnya itu dilindungi. Jadi mereka tetap kita pastikan aman dan nyaman untuk masa depannya.
0: Apa yang udah kamu laporkan sejauh ini tentang anak-anak Kota Banda Aceh?
2: Ya tentunya permasalahan-permasalahan yang secara lebih lanjut itu kita tidak bisa bilang nggak itu, karena kan nanti ketahuan ya.
0: Udah nggak tersembunyi lagi gambaran umum kayak kekerasan seperti itu.
2: Iya tentunya misalnya kekerasan kepada anak, habis itu ada perkawinan paksa, lalu perundungan. Jadi permasalahan-permasalahan ini yang ada terjadi di Kota Banda Aceh itu kita laporkan kepada dinas, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan. Contoh langsungnya itu adalah untuk menghentikan perundungan, forum anak itu turun ke turun ke sekolah, tapi kalau orang lain kan seusikula ya kak ya. Nah, kalau forum anak kemarin itu ikut membersamai di pengenalan masa sekolahnya seperti itu. Jadi memberikan materi-materi tentang perundungan ya gitu ya Gibran ya. Jadi kita bukan hanya sekedar memberikan edukasi sekali, tapi secara tidak lanjut dan berkelanjutan seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi tujuan kamu untuk gabung dalam forum anak Kota Banda Aceh ini untuk apa sih sebenarnya?
2: Ya, aku juga korban pembulian ya kak ya. Oh, jadi iya? Aku korban pembulian dari TK karena memang berbeda dengan anak-anak lainnya.
0: Dari TK berarti masih berlanjut sampai SMA sampai dengan sekarang?
2: Kalau sekarang sih udah nggak terlalu seperti dulu lagi. Lebih nganggapnya itu ke bercanda yang sedikit mencoba membangun seperti itu ya. Kita kan harus ubah mindset kita juga ya. Jadi dulu itu waktu SMP kelas 1 aku tuh korban bully. Nah, korban bully karena memang aku bukan asli Aceh ya kak ya.
0: Oh, asli yang mana?
2: Mama aku Aceh, tapi bapak aku tuh India Jawa.
0: Oh,
2: jadi
0: ya.
2: Jadi budayanya tuh agak sedikit berbeda dengan anak-anak lainnya. Nah, kebetulan waktu itu lagi ada namanya Pawai Seribu Suku. Itu dibuat sama Forum Anak Provinsi Aceh di Bang Padang sini. Itu kisaran 2015 atau 16. Nah, jadi aku mau ikut gabung ceritanya. Jadi mau membawa suka ke India Jawa ini. Nah, karena memang ternyata itu kegiatannya komunitas dari kumpulan forum-forum anak ternyata. Jadi itu aku tidak ikut di forum anaknya. Jadi dari situ setelah tahu, oh ternyata ini bisa menjadi pergerakan untuk meminimalisir perundungan gitu. Itu sih penyebabnya.
0: Oke, baik. Artinya kalau sekarang itu kita belum merdeka juga dari pembulian ya.
2: Oh, tentunya enggak, apalagi udah zaman digital ya, Kak ya. Tidak
1: itu
2: secara langsung.
1: Udah turun temurun ya.
2: Iya.
1: Pembulian ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau mau dihentikan, forum mana ini melakukan kegiatan rutin enggak? Yaitu sausikula, saugampung, dan kami biasa kalau sausikula itu membawakan materi tentang bullying. Karena kami tahu terjadinya bullying itu sering di sekolah.
0: Iya.
1: Jadi kami forum mana ini tugasnya apa ya? Mencegah ya.
2: Meminimalisir ya, Kak ya. Kita enggak bisa menutup merdeka 100% sempurna, tapi usaha kita itu adalah mengedukasi dan meminimalisir permasalahan-permasalahan anak-anak.
0: Oke, okay. Kalau Gibran sendiri apa sih tujuan kamu untuk gabung dalam forum anak Kota Banda Aceh?
1: Gibran, kalau Gibran ya, kita cerita sedikit kisah boleh ya.
0: Iya. Okay.
1: Gibran ini lahir ke dunia ini bukan sebagai Muhammad Gibran Azra yang orang banyak kenal gak?
0: Jadi?
1: Gibran ini penakut dulu, tidak berani speak up segala macam. Kalau disuruh berdiri saja di depan teman-teman itu kaki langsung bergetar. Dan Gibran ini juga kalau misalnya Kak Rian dulu sebagai orang apa orang yang pernah dibully, kalau Gibran dulu pembuli Kak. Jadi Gibran ini istilahnya mau bayar utang lah. Mau bayar utang, mau bangun Indonesia lebih baik lagi, Kota Banda Aceh lebih baik.
0: Antara lagi. Korban dan pelaku ya. Terus
1: ya Gibran mencoba apa ya? Untuk memperbaiki Kota Banda Aceh karena Gibran melihat kemirisan di Indonesia ini. Dari anak-anak yang sudah Gibran sampaikan tadi, kalau mereka tidak memiliki masa depan yang jelas dan segala macamnya, mungkin itu kak.
0: Oke, okay. Dan sejauh ini peran kamu kan sebagai wakil satu forum anak Kota Banda Aceh ya, perannya apa yang sudah kamu kerjakan, yang sudah kamu lakukan?
1: Kalau untuk spesifik kami di apa jabatan pun nggak mempengaruhi, jadi kami semua bekerja secara bersama-sama dengan tim semua pengurus. Ketika menghadiri undangan pun tidak ada wakil ketua, ya semuanya tetap pengurus kak.
2: Okay. Semua memiliki hak dan peluang yang sama ya, untuk bertumbuh dan berkembang.
0: Oke, okay. Kira-kira aksi nyata apa sih yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Kota Banda Aceh di tahun 2026 ini?
1: Aksi nyata sudah sangat banyak ya. Alhamdulillah forum anak sudah

0: rancangan kerja Kota Banda Aceh. Pada saat itu Gibran menyampaikan hak-hak anak yang belum terpenuhi di Kota Banda Aceh, pemerintah sudah mengusahakannya. Gibran sangat mengapresiasi hal tersebut. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan positif lainnya, seperti yang sudah disampaikan tadi, ada apa, mengisi di MPLS ya?
1: Iya, ada mengisi di MPLS.
0: Kami juga rutin, menghadiri beberapa undangan, Kak. Kayak kemarin pada saat mengisi di MPLS itu kami diundang.
1: Oke, baik. Kamu pernah melapor hal apa Gibran selama ini?
0: Ini kita bicara nggak apa-apa ya, karena suara anak sudah dibacakan di depan pemerintah Kota Banda Aceh kemarin pada saat pengukuhan di depan Bunda Eliza, pada saat suara Hari Anak Nasional itu di depan seluruh OPD terkait dan juga Bunda Eliza dan juga Bang Fadel. Gibran menegaskan dua hal, Kak. Gibran sangat apa ya kalau dibilang ya, dari dulu sebelum Gibran masuk ke forum anak pun Gibran sudah berbicara isu-isu ini, yaitu pertama rokok dan juga balap liar. Di poin forum anak itu ada Kak dua hal itu, Kak. Jadi kemarin Gibran sampaikan kalau orang dewasa ini sudah terlalu gencar merokok di jalan, di warung kopi, dan itu asapnya bisa membahayakan anak. Jadi Gibran sampaikan kalau bisa pemerintah Kota Banda Aceh menyediakan ruang terkhusus. Menyediakan ruang terkhusus untuk perokok aktif dan hanya boleh diakses oleh orang dewasa. Dan itu poin dalam suara anak. Lalu untuk balap liar, Gibran menegaskan kalau pemerintah Kota Banda Aceh harus melakukan patroli balap liar dan juga melakukan jam malam secara rahasia. Kalau bisa pun warung-warung kopi yang buka 24 jam, kita kan pemerintah kan katanya nggak bisa menutup ya, nggak bisa sampai, nggak bisa apa ya dibilang, nggak bisa misalnya dibilang setengah hari aja harus mereka harus kayak mana ya, nggak ngerti.
1: Sebenarnya kita kan nggak bisa paksa tutup untuk warung kopi itu 24 apa tidak buka 24 jam.
0: Jadi kami memberikan solusi itu, taruhlah petugas misalnya mau itu polisi, Satpol PP dan segala macamnya di warung kopi 24 jam biar menghindari anak-anak yang bergadang di warung kopi bermain game, rokok dan segala macamnya. Ketika mereka besok sekolah tapi mereka bergadang malam itu untuk bermain game di warung kopi, dan itu sangat tidak baik.
1: Mungkin itu, Kak. Dan izinkan sedikit tambahan, Forum Anak Kota Banda Aceh juga sedang menginisiasikan gimana caranya untuk yang membeli rokok itu harus ada KTP-nya ya.
0: Iya, betul.
1: Menunjukkan KTP. Jadi anak-anak itu enggak beli rokok untuk dirinya sendiri dan tidak untuk orang tuanya. Nah, kadang karena anak-anak ini awalnya kepo dari orang tua, kok orang tuaku ngerokok terus gitu kan.
2: Coba-coba.
1: Disuruh beli lagi. Jadi kayak pingin rasa. Nah, jadi kita mencoba inisiasikan untuk setiap yang menjual rokok itu menambahkan KTP-nya apakah sudah lebih dari 18 tahun seperti itu. Itu sedang kita usahakan ya Gibran ya.
2: Oke, baik. Nah, kalian kan pernah menjadi sebagai pelapor. Bagaimana cara kalian memastikan bahwa yang kalian laporkan itu betul-betul mempunyai tanggung jawab dan benar-benar didengarkan oleh pemerintah?
0: Kami boleh, mau? Oke, Gibran ya, boleh.
1: Gibran dulu nanti ditambahkan.
0: Menjadi pelopor bukan berarti kita harus menyebarkan semua informasi yang kita dapatkan, Kak. Kita justru kita harus bertanggung jawab dalam hal tersebut. Ketika misalnya contoh kita harus memastikan kalau informasi itu benar dan kita harus juga menjaga privasi para yang melapor ke kita ya.
1: Yang melapor dan yang kita lapor.
0: Dan menggunakan jalur pelaporan yang tepat pastinya, Kak. Misalnya dari kecil-kecil harus lapor dulu ke orang tua mereka. Nanti kita edukasi, kalau ada something kalian harus lapor ke orang tua, jangan takut bercerita ke guru dan segala macamnya.
1: Kita edukasi dulu ya.
0: Ya, kalau misalnya sudah terlalu berat, boleh melaporkan kepada kami sebagai forum anak. Nanti kami laporkan kepada dinas terkait ya.
1: Iya.
0: Dinas terkait seperti
1: sudah pastinya ke DP3A dulu ya, kita lapornya ke DP3A
0: nanti mereka tindak lanjutkan enggak.
2: Oke. Kalau kamu gimana, Rian?
1: Ya, sebagai fasilitator, peran 2P-nya itu adalah mengambil peran untuk mendampingi forum anaknya, Kak. Jadi, suara-suara anak yang sedang diperjuangkan itu ada

0: pure dari anaknya. Fasilitator itu tugasnya untuk mendampingi, mengarahkan, seperti itu ya. Jadi setiap ada suara anak, setiap ada pendapat mereka, kita itu bedah dulu. Itu betulan informasi atau opini. Nah, takutnya adalah opini yang terbangun atas kehidupan keseharian mereka, kan seperti itu. Karena udah ada pendukung dari cerita lain atau kasus lain, jadi dia menganggapnya sama rata. Nah, itu dulu yang kita sangat tekankan kepada forum anak untuk memisahkan ini opini atau informasi, seperti itu. Pertama, setelah tadi kan Kak Dani juga sudah menekankan Kak ya, kita itu ada namanya memantau, memantau situasi. Sudah kita tahu, oh ternyata anak Kota Banda Aceh seperti ini, seperti ini. Kita lihat apakah ada kasusnya. Setelah ada kasusnya, siapa yang terlibat, bagaimana cara terlibatnya. Dan uniknya forum anak itu dia tidak boleh menginterogasi yang membuat anaknya beban kepikiran. Jadi ketika anak sudah memberikan ciri-ciri, aduh nggak nyaman nih. Nah, kita itu harus ada cara khusus ya untuk bisa mendapatkan informasi yang urgent dan poin pentingnya seperti itu. Jadi kita selalu memisahkan tuh opini dan informasi, itu yang paling pertama. Dan ada lagi yang namanya etika dalam melaporkan. Anak-anak ini juga diajarkan bagaimana cara menyampaikan. Jadi segala permasalahannya itu nanti bakal dirangkum. Dan setiap ada undangan, ada kerjasama dengan pemerintah, itu menjadi tujuan forum anak datang untuk menyampaikan informasi seperti itu. Misalnya kita selalu datang ke Muslimbang Gampung ya, Muslimbang dan Muslena Gampung. Di situ kami ini kan perwakilan dari Kota Banda Aceh, dari setiap kecamatan dan gampung. Tentunya kami menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di gampung untuk didengarkan oleh pemerintah. Nah, jadi itu unik dan peran pentingnya forum anak. Jadi mereka bukan hanya sekedar bergerak sendiri, tapi bersama-sama dan bekerjasama dengan pemerintah untuk pemerintah juga tahu, karena siapa sih yang paling tahu anak dan perempuan? Ya mereka sendiri. Nah, seperti itu.
1: Baik. Nah, kan ini semangat kemerdekaan. Apa sih atau ada sesuatu hal dari Forum Anak Kota Banda Aceh untuk gebrakan di semangat kemerdekaan Indonesia ini? Dari Gibran deh boleh.
2: Kalau Gibran sih kesan pesannya ya.
1: Enggak, ada kegiatan atau gebrakan apa dalam semangat kemerdekaan Indonesia ini dari Forum Anak Kota Banda Aceh?
2: Kalau kita secara konkret belum menyusun ya?
0: Kalau secara kegiatan khusus sebenarnya belum ada. Tapi memang kita kemarin sempat merencanakan untuk tindak lanjut yang lomba itu, pengembangan minat dan bakat dari anak-anak di Kota Banda Aceh. Jadi kita bakal ada buat lomba. Tapi untuk kegiatan lebih rincinya itu masih sedang dibicarakan sih.
1: Saya ke Gibran deh. Gibran, kamu sebagai laki-laki kan, kira-kira isu apa sih yang sedang hangatnya di anak-anak Kota Banda Aceh, khusus untuk kaum Adamnya ya?
2: Kaum Adam.
1: Iya, kamu sebagai laki-laki nih, lagi hangat-hangatnya nih.
2: Persoalan yang paling serius yang dihadapi oleh anak Kota Banda Aceh, Indonesia khususnya Kota Banda Aceh, itu adalah perundungan pasti ya. Perundungan baik maupun mau baik langsung ataupun cyberbullying ataupun di media sosial ya, Kak. Mungkin itu yang sedang kita hadapi selama ini ya. Forum anak kami tidak tahu gimana caranya mencegah selain mengedukasi, Kak. Kami pada saat kami mengedukasikan kalau larangan kalau tidak boleh membuli itu di sekolah, pada saat sausikula ataupun meet yang kami lakukan di sekolah, itu kami membentuk agen biar mereka yang mencegahnya secara langsung. Kami, tugas kami adalah mengedukasi. Kami membentuk seorang agen di, misalnya agen-agen di sekolah, yang mereka nanti ketika ada terjadinya perundungan, mereka bisa langsung mencegahnya. Mungkin itu, Kak. Karena selain itu sih banyak sih yang kayak Gibran-Gibran sampaikan tadi, kalau persoalan isu-isu anak ya tentang rokok, balap liar dan segala macamnya, Kak. Dan itu kami berusaha untuk mencegahnya pada saat kami bertemu dan bekerja sama dengan pemerintah.
1: Itu dari sisi lingkungannya. Terus kalau dari sisi keluarganya, kira-kira isu apa yang paling hangat untuk anak-anak?
2: apa ya?
0: Mungkin
1: apakah kurang kan, didengarkan mungkin suara anak sama keluarga?
0: Iya, itu juga hal-hal yang kita. Jadi forum anak itu kan fokusnya di permasalahan anak yang ada di Kota Banda Aceh. Nah, tapi Dinas DP3 AP2KB juga membantu kami untuk mengedukasi masyarakat yang orang tua kami nih di kampung-kampung seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya permasalahan anak di lingkungan keluarga tentu beda-beda ya kak ya, bahkan ada juga keluarga yang sebenarnya ini sih kak, kebebasan dalam mengambil keputusan. Nah, anak sendiri ini kan sering menjadi dianggapnya itu sebagai pemuas nafsu orang tua. Pemuas nafsu orang tua di sini itu adalah cita-cita orang tua yang tidak tercapai harus dimumpuni oleh si anak. Apa yang diinginkan oleh orang tua, cita-citanya dipastikan kepada anaknya untuk bisa tercapai. Nah, pertanyaannya ketika si anak punya cita-cita, siapa yang bakalan mencapainya kalau bukan diri dia sendiri?
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi banyak sekali sebenarnya permasalahan di sekolah itu berhubungan langsung dengan kesehatan mental dan permasalahan di rumah. Anak itu dia cari perhatian kan karena kurang perhatian ya kak ya. Dia cari kasih sayang orang dengan cara-cara unik yang kadang caranya itu menjadi salah seperti kayak membuli biar orang tuanya datang tahu sebenarnya apa yang dia rasakan kan gitu. Nah, jadi permasalahan di keluarga kayaknya untuk sekarang ada kebebasan dalam mengambil keputusan dan masa depan si anaknya. Itu bahkan sudah tidak menjadi anak pun masih terjadi, tau nggak ada tuh yang salah ambil jurusan. Bahkan kan minusnya itu kalau misal kakak ada ikut beritanya, mahasiswa bunuh diri, habis stres, habis itu dia bunuh diri gara-gara skripsi, gara-gara itu bukan jurusan yang diambil. Itu kan minus ya kak ya?
1: Iya betul.
0: Ingin merancang masa depan, tapi malah menutup masa depan diri sendiri gitu. Jadi kayaknya kalau isu keluarga yang paling penting itu sih, karena anak juga punya cita-cita, anak juga punya harapan. Jadi kita ada bahasa dipertimbangkan. Jadi anak itu harus didengar dan dipertimbangkan apa yang dia inginkan, baru dicari jalan tengahnya. Jadi sama-sama klop lah, keinginan si anak terpenuhi, keinginan orang tua juga terpenuhi seperti
1: itu. Baik. Terkadang orang tua menginginkan cita-cita yang ia inginkan untuk anaknya, sedangkan anaknya malah menginginkan cita-cita yang lain. Jadilah bentrok ya pendapatnya ya. Nah, tapi saya ada pertanyaan nih, pendapat kalian berdua ya kan, Gibran dan juga Rian. Gimana kalau misalnya bagaimana ya pendapat kalian itu kalau orang tua itu menjadikan anaknya sebagai mesin ATM, bahkan ada yang di bawah usia 18 tahun, 17 tahun. Nah, seperti apa itu?
0: Boleh diulang kak pertanyaannya?
1: Bagaimana pendapat kalian kalau orang tua menjadikan anaknya itu yang masih usianya 17 tahun atau di bawah 17 tahun, menjadikan anaknya itu sebagai mesin ATM mereka? Mencari uang, bekerja.
0: Eksploitasi ya bahasanya kalau kami
1: itu. Iya, betul.
0: Seorang anak itu punya tanggung jawab
2: Seorang anak, bukan seharusnya sih. Gimana ya kita bilangnya ya, Gibran pernah dapat kasus tersebut, Gibran pernah melihat dan itu termasuk ya saudara dekat dan segala macamnya. Ketika kita melihat itu ya memang itu biasa terjadinya di daerah-daerah ya kak ya.
0: Daerah-daerah
2: ketika anak dijadikan mesin ATM. Misalnya contoh nih, dia mendapatkan biaya siswa, orang tuanya tidak bisa bekerja, dapat beasiswa KIP, tapi malahan uang beasiswa untuk kebutuhan pendidikannya malah diambil orang tua.
0: Dipakai malah, untuk kepentingan
2: iya,
0: pribadi.
2: Iya. Dipakai untuk kepentingan pribadi, misalnya beli rokok dan segala macamnya. Itu sangat miris terjadi di, bukan lagi di Kota Banda Aceh, itu di Indonesia sudah terjadi.
0: Sebenarnya kalau pendapat Tian ya kak ya, seorang anak itu kan punya tanggung jawab untuk bukan punya tanggung jawab sebenarnya, punya keharusan, kesadaran untuk membantu orang tuanya. Nah, orang tuanya juga jangan lupa si anak punya tanggung jawab lain. Dan misalnya nih, kalau misalnya kita sering pergi ke daerah Ajun sana, itu ada anak-anak mereka bertiga jualan kadang jemlang, kadang rambutan, kadang kacang, apapun enggak, tapi mereka tetap sekolah. Nah, ketika ditanya kenapa mau jualan, kan capek kadang dalam hujan, ya kami mau bantu orang tua kami. Nah, karena Kairiani emang sering bareng mereka, sering jumpa, itu Kairiani tanya, kenapa kan mau bantuin orang tua kalian itu sampai hujan-hujanan, terus siang bolong, kadang panas sedih, kalau hujan mereka masih bisa main hujan, masih happy lah gitu. Cuman kalau misalnya panas sedih, kenapa tuh? Mereka bilangnya gini, Kak, kami ganti-gantian tidur, Kak. Jadi, iya, jadi maksudnya itu istirahatnya itu tukar-tukaran. Pulang sekolah, istirahat bentar, nanti si kakaknya yang jualan. Nanti tukar, kakaknya yang istirahat, si ininya jualan. Ternyata setelah dicari tahu, gara-gara mamanya ini janda dan sudah sesakitan gitu. Jadi kalau kayak gitu salah nggak? Enggak, sama mereka masih punya hak bermain, mereka masih bisa kesempatan untuk bermain, masih punya kesempatan untuk belajar, untuk sekolah, dan selama hak bermain dan hak belajar mereka tidak terganggu, itu boleh. Salahnya itu kapan? Ketika contohnya itu ini baru terjadi 3 hari yang lalu sama Kairiani, itu Kairiani lagi buat tugas di Wakop, kan lagi skripsi ya Kak ya, jadi sering ke warung kopi, ada adik-adik datang, Kak beli buah jemblang kami lah biar cepat habis besok sekolah. Nah, setelah dicari tahu ternyata dia nggak boleh pulang sebelum itu dagangannya habis. Nah, itu yang salah. Jadi yang Kairiani mau bilang adalah membantu itu perlu, menjadikan anak untuk
2: sebagai mesin ATM,
0: mesin ATM atau jadi belas kasihan orang, itu yang salah. Nah, seperti yang kayak Gibran bilang, kalau duit beasiswa dipakainya oleh orang tua, kalau misalnya yang dibeli adalah makanan, bawang, cabe, buah untuk anaknya makan sekeluarga, itu nggak masalah. Yang salahnya apa? Ketika menjadi jadi uang jajan makan bakso orang tuanya dengan kawan-kawannya,
1: nongkrong
0: dengan,
1: di kafe ya,
0: iya, nongkrong di kafe, beli bakso, beri rokok lagi, udah kita pakai duit biaya sekolah anak, dipakainya untuk ngebunuh anak lagi. Nah, itu kadang miris. Dan kalau setiap kita ngomong orang tua kan pasti bakalan ada omongan, orang tua itu gak ada sekolahnya. Ya, sekolah memang gak ada, tapi dalam Islam, dalam agama pun kita disuruh menikah ketika kita sudah memiliki ilmunya. Jadi untuk anak-anak sekarang, jangan teras isu, jangan takut menikah. Bukan anak-anak, remaja dan nggak remaja, orang dewasa ya, orang dewasa, orang anak belum boleh, orang dewasa kalau mau nikah itu pastikan dulu ilmunya tuh udah ada, karena dengan bekal ilmu itu juga menyelamatkan masa depan Indonesia kedepannya.
1: Iya, gitu. Betul. Tapi anak-anak sekarang ada kan yang dipaksa sama orang tua untuk menikah?
0: Ya, ada dengan kasus-kasus hamil di luar nikah, dan itu kembali lagi kepada ilmu dan pergaulan ya. Si anaknya apakah ada ilmu gimana cara menjaga diri, apakah untuk biar tidak terpapar sama, biar tidak hamil harus jauh-jauhan dari lelaki, tidak boleh interaksi, itu juga salah ya Gibran ya. Jadi ilmu itu lah pentingnya ilmu orang tua sebelum menikah untuk mengedukasi, apalagi kan perempuan ini makhlasatul ula untuk anaknya.
1: Ya, okay, baik. Saya ke Gibran, seberapa pentingnya sih kolaborasi antara Forum Anak Kota Banda Aceh dengan pemerintah, dengan orang tua, dan juga dengan sekolah?
2: Kalau untuk berkolaborasi sangat penting ya Kak ya, karena kami juga ketika mendapatkan isu-isu terkait anak, ya kami harus menyampaikannya kepada pemerintah, kepada orang dewasa dan segala macamnya. Kalau untuk keterlibatan orang tua dan sekolah, itu gimana ya, orang tua itu jangan malu ketika anak bercerita kepada mereka, karena bagaimanapun ya itu anak mereka. Ketika misalnya anak mau bercerita apa yang terjadi di sekolah mereka, misalnya mereka dibully dan segala macamnya, ya jangan malu. Kita ketika misalnya hal tersebut sudah melewati batas, bisa melaporkan kepada kami. Sangat penting ketika misalnya Forum Anak berkolaborasi dengan pemerintah. Contohnya saja sudah kami sampaikan tadi, kalau suara anak saja kami sampaikan kepada pemerintah, karena mereka yang bisa merealisasikannya Kak. Ini tuh Kak.
1: Oke, baik. Menjelang sesi terakhir ini ya. kita sudah banyak banget ya berbicara tentang semangat kemerdekaan dalam aksi nyata. Nah, peran pelopor dan juga pelapor, kalian sudah sampaikan juga semestinya jangan takut untuk anak-anak yang melihat bentuk kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan lain sebagainya. Di sesi terakhir ini saya pengen tahu, mungkin ini besok kita sudah memperingati 17 Agustus ya, 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, apa sih pesan yang ingin kalian sampaikan atau harapan yang ingin kalian sampaikan mewakili anak-anak dan juga remaja kepada seluruh anak yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Banda Aceh, agar menjadi pelapor yang bijak, agar menjadi pelopor yang bijak juga? Silakan. Dari siapa dulu nih?
2: Dari Gibran boleh?
1: Boleh.
2: Oke. Pesan untuk seluruh anak dan remaja Kota Banda Aceh, jangan berpikir kalau kita terlalu muda untuk memberikan perubahan. Karena kita tidak harus menunggu menjadi pejabat, kita tidak harus menunggu menjadi pemimpin, kita tidak harus menunggu untuk menjadi orang dewasa. Kita bisa mulai dari lingkungan terdekat dulu, Kak. Menjadi teman yang baik, berani mencegah perundungan, menjaga lingkungan, berkarya, dan berani menyampaikan aspirasi ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar. Mungkin mari kita isi kemerdekaan ini, Kak, bukan hanya tentang perayaan, tapi juga dengan kepedulian dan keberanian. Karena menurut saya, Indonesia yang benar-benar merdeka bukan Indonesia di mana setiap anak itu merasa aman, didengar, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya. Mungkin itu.
1: Oke, dari Rian sendiri gimana?
0: Ya, kalau pesan kemerdekaan untuk adik-adik yang ada di Kota Banda Aceh, percayalah kalian itu ada ujung tombak masa depan Indonesia. Kita mau mencapai Indonesia emas. Silahkan berkreasi, berkarya, dan berkembang, tapi jangan pernah lupa akan tanggung jawab kalian. Bertanggung jawablah dengan diri kalian. Jangan takut untuk menyampaikan apa yang kalian rasakan kepada siapapun. Tapi sampaikanlah perasaan kalian dengan cara yang benar, dengan teknik yang benar, susun strategi agar kita terdengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk siapapun yang mendengar, ketahuilah bahwasanya anak itu bukan hanya tanggung jawab orang tuanya atau pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Jadi bentuklah lingkungan yang mendukung mereka. Jikapun mereka salah, sadarkan mereka, nasihat mereka dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Dan jangan apa ya, jangan berikan kotak untuk kehidupan anak-anak. Dunia sangat luas, biarkan mereka belajar, jatuh, bangun, sakit, dan memaknai hidup mereka sendiri. Dan berikan ilmu-ilmu yang bisa membawa mereka, membangun mereka. Karena ilmu yang sekolah, yang ada di sekolah tidak sepenuhnya dipakai. Tapi ilmu-ilmu kehidupan, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana adab, bagaimana cara kita menasihati, itu adalah modal utama dalam melanjut kehidupan untuk bisa survive ya dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya nggak bisa membahagiakan anak, minimal jangan tambah beban anak. Mungkin itu perasaan yang ingin anak-anak sampaikan ya.
2: Mungkin terakhir, Kak. Okay. Karena melihat kericuhan kemarin di Kota Banda Aceh, Gibran sangat miris ketika melihat kelompok-kelompok minoritas, kita kita bilang kelompok-kelompok minoritas apa ya, mereka terlalu anarkis di Kota Banda Aceh, padahal dalam lingkungan mereka itu ada anak dan perempuan, dan itu sangat membahayakan ketika mereka misalnya bawa-bawa tongkat untuk pukul-pukul aparat. Tapi mereka tidak sadar, mungkin mereka kepukul anak-anak. Gibran sangat miris, Gibran sangat mengecam apa yang terjadi di Kota Banda Aceh kemarin. Karena sebagian dari mereka, dalam lingkungan mereka, itu adalah anak-anak. Kita melihat kayak kemarin misalnya, anak-anak ikut marah kepada tentara, padahal itu tidak, itu bukan hal yang diperlukan. Ketika kita marah, ketika kita emosi, apakah Aceh langsung berubah?
1: Enggak dong.
2: Kan enggak juga. Jadi tidak perlulah misalnya kayak kemarin mendapatkan informasi kalau hari ini akan terjadi demo besar-besaran.
0: Iya ya, menyebarkan ya, ketakutan jadinya. Ya,
2: menyebarkan ketakutan, jadi anak tidak berani keluar lagi, Kak. Tadi aja, Mama Gibran terlalu khawatir ketika Gibran mau keluar hari ini, ketika mendapatkan informasi kemarin kalau hari ini terjadi kericuhan besar di Mesir Raya dan di kota Banda Aceh dan sekitarnya. Mungkin itu tidak perlu ya dilakukan.
0: Ya. Dan kemarin kan juga membawa ada yang meninggal ya, Kak, ya, satu orang. Jadi untuk kalian itu beraspirasi itu perlu, penting, tapi beraspirasilah dengan strategi yang tepat seperti itu. Bisa enggak sih kita bayangin Bapak itu gimana keluarganya? Dia berharap bisa merdeka. Tapi pulangnya udah meninggal jasadnya.
2: Tapi kami berbicara seperti ini bukan sebenarnya itu bukan urusan kami sebenarnya. Tapi karena dalam lingkungan mereka ada anak-anak. Dan itu menjadi hal yang itu memang tugas kami sebagai forum
0: empati
2: anak.
0: Empati dasar sih sebenarnya
2: untuk melindungi
0: itu.
2: Anak-anak. Kemarin kalau misalnya terjadi kericuhan cuma orang dewasa mungkin kami tidak akan berbicara, tapi karena ada anak-anak yang terlibat makanya kami speak up.
1: Oke, baik. Terima kasih ya untuk perbincangan di siang hari ini. Terima kasih sudah memberikan ilmu yang luar biasa, cerita-cerita yang sangat luar biasa, pendapat-pendapat kalian tentang aksi yang kemarin juga. Ya benar seperti yang kalian katakan, sebenarnya ini bukan hak kalian juga untuk berbicara tentang aksi kemarin, cuman karena melibatkan anak-anak ya.
0: Iya, benar.
1: Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih Gibran.
2: Terima kasih, Kak.
1: Dan Rian sudah mewakili anak-anak Forum Kota Banda Aceh dalam memberikan aspirasi, dalam memberikan pendapat-pendapat terkait dengan isu-isu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan untuk anak-anak di luar sana tidak ada lagi ya kekerasan, pelecehan atau eksploitasi dan juga lingkungan-lingkungan yang ia hadapi, mudah-mudahan sehat-sehat semua lah ya. Oke, dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti dialog ini. Yang belum sempat Anda ikuti, nanti Anda bisa nontonnya kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan sesaat lagi tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami dalam Banda Aceh Siang Ini.
3: Banda Aceh Siang Ini.
4: FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol John Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Continuero. Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri di dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorekan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Threeman dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin. 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
2: This is my best win of my career.
3: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
2: Keep believing in me.
1: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3-6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasak Poppymai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poppymai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexton Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Sen P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Banda Aceh siang ini.

masih muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Banda Aceh. Dan di siang hari ini, hai semuanya, apa kabar Anda? Ya, saya Khaira masih menemani suasana siang Anda dan juga masih menemani hari weekend Anda serta masih menemani kegiatan dan juga aktivitas siang Anda. Oke, di siang hari ini pendengar ya, kita update informasi. Dan bagi Anda mungkin yang udah dari kemarin menikmati hari weekendnya di bagian tengah Aceh ya, mana lagi kalau bukan daerah lintas tengah sana. Ya kalau kita berbicara lintas tengah, ada Gayo Lues, ada Takengon, ada Benar Meriah. Dan nah, informasi ini berkaitan dengan Benar Meriah pendengar dan juga sekitarnya. Ada informasi yang perlu diperhatikan, di mana Gunung Burni Telong masih dalam status waspada. Kita coba cek informasinya ya. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya aktivitas Gunung Burni Telong di Kabupaten Benar Meriah masih berada pada level 2 atau waspada. Dalam pengamatan kemarin Sabtu, pos pengamatan Gunung Api Burni Telong mencatat 3 kali terjadi gempa tektonik jauh. Nah, kalau secara visual, gunung terpantau jelas hingga tertutup kabut dan tidak terlihat asap kawah. Badan Geologi mengingatkan juga masyarakat, pengunjung, dan juga pendaki untuk tidak mendekati kawah dalam radius 2 km dan juga hindari kawasan fumarola dan solfatara, terutama saat cuaca mendung atau hujan. Oke, demikian pendengar untuk informasi saat ini yang kami suguhkan untuk Anda. Tentunya tetaplah bersama kami. Kami akan terus memberikan informasi-informasi yang terupdate dalam Banda Aceh siang ini ya. Dan juga kami temani Anda dengan lagu-lagu terbaik di siang hari ini. Oke, di siang hari ini kita dengarkan lagu darinya Celine Dion dengan judul The Power of Love. Selamat mendengarkan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini, dan mudah-mudahan lagu yang sudah saya hadirkan di siang hari ini cocok ya untuk menemani makan siang Anda, menemani jam kerja Anda, menemani aktivitas Anda, menemani perjalanan Anda, dan barangkali menemani waktu tidur siang Anda juga, ya kan? Oke, di siang hari ini pendengar, kita update lagi ya informasi. Tentunya kalau siang-siang kayak gini biasanya perut udah keroncongan, ya kan? Ini saya bukan lagi kode ya. Oke, untuk Anda yang lagi nyari makan, jangan lupa juga ya, makan makanan yang manis, jangan cuman makan kata-kata doang yang manis dari si dia. Celah, makan kata-kata manis, nah kalau zaman sekarang udah enggak lagi ya kan. Oke, pendengar, kita update yang manis-manis ya di siang hari ini, di mana makanan manis yang memang sering jadi pilihan. Nah, saat suasana hati sedang kurang baik, tapi kalau dikonsumsinya berlebihan justru bisa membuat energinya makin turun, mudah lelah, bahkan sulit berkonsentrasi. Pendengar, untuk pengalaman mengurangi gula selama sebulan menunjukkan keinginan makan manis bisa berkurang juga, energi lebih stabil, dan pikiran terasa lebih jernih. Bukan berarti gula juga harus dihindari total ya. Yang penting lebih sadar memilih makanan aja sih, membaca label gula tambahan, dan jangan menjadikan makanan manis sebagai satu-satunya cara mengatasi stres ya. Oke, pendengar, demikian untuk informasi di siang hari ini ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, bisa menambahkan wawasan serta pengetahuan Anda di siang hari ini. Dan tentunya terus kami akan menghadirkan informasi-informasi yang menarik, teraktual, dan juga terkini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sepertinya lagu barusan itu cocok banget ya dengan suasana siang hari ini, bener gak sih? Langit yang mendung, angin sepoi-sepoi, kemudian juga ditambah dengan musik yang barusan kita dengarkan bersama. Iya, lagu darinya Dewa 19 dengan judul Kangen ya. Terkadang pendengar, kita memang tidak membutuhkan suasana yang terlalu ramai untuk merasa nyaman. Ada kalanya justru suasana sederhana yang seperti ini, yang adem ya, membuat kita itu lebih menikmati pekerjaan Anda, aktivitas Anda, kegiatan Anda, perjalanan, atau hanya sekedar duduk sambil menikmati secangkir kopi, secangkir teh, dan ditemani dengan cemilan siang ya. Oke, untuk Anda dimanapun Anda berada, coba dong untuk cerita-cerita ya mengenai suasana siang di tempat Anda seperti apa sih, bagaimana sih suasana siangnya, apakah juga sama seperti di Banda Aceh ini mendung, atau justru di tempat Anda mataharinya masih bersinar terang. Yuk, boleh dong kirimkan ya cerita siang Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445 ya. Karena Pro 1 bukan hanya menemani, tapi juga ingin menjadi bagian dari aktivitas Anda tentunya di setiap hari ya. Kita dengarkan lagi pendengar lagu-lagu terbaik di siang ini, ya, mudah-mudahan bisa menemani suasana siang Anda.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Hidup ini memang indah.
2: Indah apanya, amat, amat.
1: Memang indah hidup ini.
2: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
1: Oh, Johnny, dari mana kau?
2: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
1: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
2: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
3: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Pendengar, Anda barusan sudah ditemani lagu dari Sheila on 7 dengan judul Dan kita update lagi ya informasi di siang hari ini. Tentunya pendengar, untuk Anda yang sedang buka sosial media, salah satunya Instagram. Nah, pasti Anda ada yang tidak ngeh atau Anda yang tidak tahu dengan perubahan logo tulisan Instagram setelah satu dekade. Nah, pendengar, ternyata Instagram memperkenalkan pembaruan logo tulisannya untuk pertama kali dalam satu dekade. Perubahan ini dibuat agar tampilannya lebih bersih dan juga modern, namun tetap mempertahankan karakter desain lama. Menariknya pendengar, logo baru ini justru menjadi bahan candaan netizen. Ada beberapa pengguna menilai bentuk hurufnya ambigu. Bahkan ada yang bercanda membacanya seperti Instagram atau Instagram. Ada aja ya komentar dari netizen memang ya. Dan sementara itu, sebagian pengguna berharap Instagram lebih fokus mengatasi akun yang dinonaktifkan atau akun yang sudah di-ban dan penyebaran konten buatan AI. Untuk ikon kamera dengan warna gradasi, Instagram memastikan tidak ada perubahan ya. Tapi kalau menurut Anda, bagus nggak sih pendengar kalau logonya seperti itu? Nah, BTW saya barusan juga baru ngecek logo Instagram tulisannya, ternyata benar sudah berubah. Dan ya, saya sepakat sih yang kalau hurufnya itu agak sedikit ambigu ya, dan kita juga harus jeli dalam membacanya biar tidak salah. Oke, seperti itu deh cerita informasi di siang hari ini pendengar yang sudah kami suguhkan untuk Anda. Dan ini juga menjelang pelaksanaan dan juga waktu azan zuhur ya untuk wilayah Banda Aceh juga sekitarnya. Nanti kami juga akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Namun sebelum itu pendengar, kami temani Anda dulu dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh siang ini darinya Sleng, Terlalu Manis. Seperti siapa sih terlalu manis? Seperti penyiar ini kah? Atau seperti Anda?

0: untuk generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu, RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة قاطع، tidak akan masuk surga yang memutuskan tali persaudaraan.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Sari berita. Pendengar, peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Banda Aceh ricuh. Berita lainnya, koalisi sipil tuntut status bencana nasional. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, ribuan masyarakat Aceh hari ini memperingati Hari Damai ke-21 yang kemarin berlangsung di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Peringatan Hari Damai ini diwarnai dengan pengibaran bendera bulan bintang hingga kericuhan dengan aparat keamanan. Berikut laporan reporter Munjir Budiana.
2: Ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Aceh menghadiri peringatan Hari Damai Aceh ke-21 yang digelar di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh hari ini. Peringatan yang berlangsung dalam bentuk zikir dan doa bersama tersebut dipimpin oleh ulama karismatik Aceh sekaligus Imam Masjid Raya Baitur Rahman Tengku Haji Muhammad Ali atau lebih dikenal dengan Abu Payapasi. Kegiatan zikir dan doa bersama berlangsung khidmat sejak pagi hingga siang hari. Ribuan jemaah memadati area masjid untuk mengikuti rangkaian doa yang dipanjatkan sebagai bentuk rasa syukur atas terciptanya perdamaian di Aceh selama 21 tahun terakhir sejak penandatanganan nota kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005 lalu. Namun situasi yang semula berlangsung tertib berubah memanas setelah kegiatan doa dan zikir selesai dilaksanakan. Aparat keamanan terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan aksi kericuhan. Kericuhan antara sejumlah massa dan aparat keamanan terjadi di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Insiden tersebut dipicu oleh pengibaran bendera bulan bintang. Selain bendera bulan bintang, tampak pula massa mengibarkan bendera putih hingga bendera PBB. Aparat keamanan yang berada di lokasi berupaya menghentikan pengibaran bendera bulan bintang karena dianggap identik dengan simbol gerakan Aceh Merdeka. Upaya tersebut memicu ketegangan antara massa dan petugas. Sementara itu, pemerintah Aceh juga menggelar peringatan Hari Damai ke-21 yang dipusatkan di Balai Mesraya Aceh. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadullah serta unsur Forkopinda, tokoh masyarakat serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Fadullah mengatakan peringatan Hari Damai ke-21 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga perdamaian dan mendorong pembangunan Aceh yang berkelanjutan.
3: Pesan kepada seluruh masyarakat Aceh, mari kita jaga kedamaian ini, kedamaian perdamaian yang berkelanjutan. Tidak ada keuntungan dalam keributan. Kami ini adalah semua pelaku sejarah. Kami, saya sendiri adalah juga mantan kombatan GAM. Pak Polisi, Pak Kapolda kita juga bekas di Aceh. Jadi pertarungan TNI, pertarungan tidak ada keuntungan bagi kita semua. Kita telah rasakan pertumbuhan ekonomi lambat. Di saat provinsi lain telah bisa bangkit dan mereka lari, kita masih lahir untuk menata diri. Inilah kesempatan bagi kita dengan jalannya damai. Mari kita bangkit dalam ekonomi dan masyarakat kita bisa tumbuh dan Aceh bisa tumbuh menjadi negeri baldatun taibatun warabudah.
2: Reporter RRI Banda Aceh, Munjir Budiana, melaporkan.
1: Pendengar, koalisi sipil gelar aksi bendera putih desak status bencana nasional. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
4: Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menggelar aksi bendera putih di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada Jumat 14 Agustus 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai belum maksimal memulihkan kondisi masyarakat terdampak bencana ekologis yang terjadi November lalu. Aksi berlangsung damai dengan sejumlah peserta menyampaikan orasi secara bergantian. Dalam aksi tersebut, koalisi mendesak pemerintah segera menetapkan bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumatera pada November lalu sebagai bencana nasional. Koordinator aksi Rahmat Maulidi mengatakan aksi bendera putih merupakan bentuk protes masyarakat terhadap lambannya proses pemulihan di sejumlah daerah terdampak bencana. Menurutnya hingga 9 bulan pasca bencana masih banyak infrastruktur dan akses masyarakat yang belum kembali normal.
5: Hingga hari ini 9 bulan bencana ekologisnya terjadi, pemulihan jalan di tempat, tidak ada perkembangan yang serius. Jembatan masih rusak, jalan akses masih sulit. Begitu juga dengan lumpur yang belum dibersihkan. Atas dasar itu, kami hari ini menyampaikan bahwa negara telah gagal melakukan pemulihan.
4: Rahmat menambahkan, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana telah melakukan sosialisasi dan mengimbau masyarakat sejak Senin untuk menyuarakan aksi bendera putih. Aksi tersebut juga ditujukan kepada masyarakat di Sumatera Utara dan Sumatera Barat agar turut menyuarakan kondisi masyarakat yang masih terdampak bencana. Koalisi menilai bendera putih menjadi simbol kekecewaan sekaligus bentuk kritik terhadap pemerintah atas penanganan dan pemulihan pasca bencana yang dinilai belum berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Melalui aksi tersebut, koalisi berharap pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap proses pemulihan termasuk perbaikan jalan dan jembatan, pembersihan lumpur serta pemulihan akses masyarakat di wilayah terdampak bencana. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar peringati 21 tahun Damai Aceh, Pemko 10 Salam bersama Forkopimda dan ulama rutinkan zikir untuk jaga persatuan. Kita ikuti laporan Juprianto.
6: Dalam memperingati Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026, pemerintah Kota 10 Salam menggelar majelis zikir damai di Masjid Agung Kota 10 Salam. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota 10 Salam Asrul Asani yang hadir mewakili Wali Kota 10 Salam. Selain itu, majelis zikir juga diikuti oleh unsur kurum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda, jajaran DPRK, Kepala STPK, Camat Pimpinan Daerah, Tokoh Agama, serta elemen organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Peringatan itu menjadi momentum penting bagi seluruh lapisan masyarakat dan jajaran pemerintah daerah untuk merenungi, mensyukuri, serta merawat nikmat perdamaian yang telah tercipta di bumi Serambi Mekah. Sekretaris Daerah Kota 10 Salam Asrul Asani menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan zikir akbar tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan serentak di seluruh kabupaten kota itu dilaksanakan berdasarkan pada instruksi Sekda Provinsi Aceh.
7: Kita jalani atau lakukan sukseskan kegiatan zikir akbar, zikir perdamaian Aceh yang ke-1.
6: Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Kota 10 Salam Karudin Kombih menilai bahwa majelis zikir dan doa merupakan sarana spiritual utama bagi umat Islam untuk memohon perlindungan dan keselamatan.
8: Acara zikir dan doa ini sangat bagus karena zikir dan doa ini salah satu senjata ya bagi umat Islam. Berzikir kita mengingat kepada Allah, berdoa mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut kami zikir dan doa ini perlu lebih sering dilakukan, bukan hanya untuk Damai Aceh yang diperingati pada tanggal 15 Agustus ini, tetapi juga beberapa peringatan atau nanti kegiatan-kegiatan lain baik di Kota 10 Salam maupun di Aceh.
6: Melalui lantunan zikir dan doa bersama, Pemko 10 Salam berharap ikatan persaudaraan dan persatuan antar warga dapat terjalin semakin erat. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Mendengar informasi terakhir, tes kemampuan akademik menjadi momentum bagi guru di Sabang untuk semakin mandiri dalam mengembangkan pembelajaran, termasuk menyusun soal yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
9: Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kota Sabang mendorong guru di Kota Sabang memiliki kemampuan menyusun soal tes
10: kemampuan akademik atau TKA secara mandiri dengan menyesuaikan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan pemantapan pembelajaran tes kemampuan akademik yang diikuti para guru di Aula SMA 1 Sabang pada Jumat 14 Agustus 2026. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Sabang, Dr. Muhammad Iqbal mengatakan kemampuan guru dalam menyusun soal perlu terus diperkuat. Guru diharapkan tidak hanya memahami pola soal TKA tetapi juga mampu menghasilkan soal yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan akademik rata-rata siswa di Sabang. Karena menurut dia, kemampuan tersebut perlu dibangun melalui kerjasama dan berbagi pengetahuan antar satuan pendidikan di Sabang.
11: Role model soal TKA dari Sabang, itu yang kita targetkan. Dan kita mau adanya keberlangsungan, tidak jangka pendek.
10: Oke.
11: Dan kita nggak mau jangka pendek. Karena apa? Sudah terbukti sekarang, kualitas mutu rata-rata anak Sabang masuk di 5 besar. Ya, tadi MPLS kita masuk 3 besar, juara kita sudah SMA tadi disebutkan dan SMA 2 menang duta prestasi. Itu akibat apa? Kemampuan guru Sabang membuat modul bahan aja berdasarkan kompetensi rata-rata anak Sabang.
10: Dirinya berharap dari proses tersebut dapat lahir model soal TKA yang menjadi rujukan bagi satuan pendidikan di Sabang. Lebih jauh ia menilai kemandirian guru menjadi sangat penting bagi daerah kepulauan seperti Sabang. Keterbatasan geografis yang terkadang menyulitkan menghadirkan narasumber atau tenaga pendidikan dari luar daerah menurut dia harus dijawab dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Sabang. Karena itu, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sabang akan mendorong guru memiliki kompetensi dan motivasi untuk membagikan pengetahuan kepada guru lainnya. Hasil pelatihan juga diharapkan tidak berhenti pada peserta, tetapi juga terus dikuatkan melalui berbagai praktik pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Iqbal mengatakan peningkatan kapasitas guru harus dilakukan secara berkelanjutan. Pengembangan kompetensi tidak hanya diarahkan pada kemampuan menghadapi TKA, tetapi juga penguatan literasi, kemampuan memecahkan persoalan pembelajaran serta peningkatan kualitas proses belajar mengajar secara keseluruhan. Pelatihan pemantapan pembelajaran TKA tersebut menjadi salah satu upaya Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Sabang memperkuat kapasitas guru sekaligus membangun kemandirian satuan pendidikan. Dengan kemampuan guru yang semakin kuat, Sabang diharapkan mampu menghasilkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di daerah. Dari Sabang, Irza Maulana melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara ya. Di siang hari ini tentunya saya Khaira juga masih menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah masuk dalam 100% Indonesia. Oke, pendengar seperti biasa 100% Indonesia nanti akan saya buka pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, tentunya setelah saya hadirkan Kilau Pancasila. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, yang mau request di siang hari ini, bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp. Dicatat ya nomornya di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445. Oke, 100% Indonesia tentunya nanti akan ada tema yang menarik untuk Anda ya. Kita dengarkan dulu lagu darinya Andra and the Backbone dengan judul Tunggu Aku. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 100% Indonesia di siang hari ini. Pendengar, saya buka melalui line telepon dan juga WhatsApp untuk sesi pertama ya. Di 0651-44336, di 0852-8285-4445. Ya, halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Hai, Kak Ira, cantik.
0: Iya, Kak Fitri.
1: Apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Udah makan siang, Kak Fitri?
1: Oh, udah dong, udah semua, udah sholat zuhur juga.
0: Alhamdulillah, Masya Allah.
1: Udah mandi juga, udah wangi.
0: Iya, betul-betul, alhamdulillah banget ya, istri yang soleha. Calon ya, calon istri yang soleha ya.
1: Belum.
0: Oh, belum ada pasangan ya.
1: Doain aja.
0: Iya, kita doain sama-sama kok. Mudah-mudahan Kak Fitri melangkah ke jenjang yang lebih serius.
1: Amin.
0: Kak Fitri, besok kita memperingati 17 Agustus. Ya, kita ada tema nih, BTW.
1: Oke, apa tuh?
0: Gampang banget pertanyaan, cuman ini seputaran kemerdekaan ya kan. Jadi selama ini hal kecil apa yang sudah Kak Fitri lakukan untuk Indonesia?
1: Ya, hal apa ya? Kita berbuat baik sama manusia gitu ya, Kak Ira ya, gitu. Terutama kan itu kita berbuat baik sama manusia dan saling mendukung kayak gitu, Kak Ira. Apa yang terjadi gitu.
0: Oh gitu.
1: Makanya gitu.
0: Baik. Berarti Kak Fitri berbuat baik sesama manusia, itu yang Kak Fitri udah lakukan untuk Indonesia.
1: Iya.
0: Tapi itu lebih ke kemanusiaan gak sih?
1: Iya, kemanusiaan itu. Kayak sila Pancasila kan, satu kemanusiaan yang adil dan beradab ya kan, dua persatuan.
0: Kak Fitri itu salah. Nah, mau request lagu apa? Mau request lagu apa, Kak Fitri?
1: Nadinya darinya Wali, Tobat Maksiat.
0: Tobat Maksiat?
1: Iya.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
1: Yang pertama buat Kak Ira ya, Kak yang cantik, cowitan, sahur. Semoga ada panjang umur, rezeki. Ada siapa gitu, Kak Ira?
0: Sendiri nih.
1: Oh, sendiri?
0: Yeah.
1: Oh, udah semangat buat penyiar-penyiar semua di situ, Kak, selalu ya. Terus buat siapa lagi? Buat Kak Lia Kapola dan sama Mbak Deddy, Kak Cut Maria juga, Kak Juju di Sabah, semoga saya selalu di nama Nasir ya, banyak umur.
0: Iya.
1: Buat Kak Eli di Bagair, Kak Yana di Lebaru, dan buat teman-teman, buat Bang Rial juga di Semelu ya.
0: Iya.
1: Lagi mantau, semoga panjang umur terus dan dimudah rezeki semua keluarga. Itu aja Kak Ira spesialnya, biasa buat Bang Muammar aja ya.
0: Oke, baik. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih Kak Ira, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat dibuat tertawa barusan ya. Oke, kita terima lagi ya. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus. Boleh dicoba lagi ya, yang mau bergabung. Ya, halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam, dengan diriku di sini.
0: Iya, apa kabar dirimu? Ayo pulang kampung.
2: Ayo. Siapa takut?
0: Idi. Gayanya.
2: Iya benar. Ayo, siapa takut?
0: Kapan?
2: Kapan aja?
0: Sekarang lah, jam 3 nanti.
2: Boleh.
0: Yang betul.
2: Jam berapa?
0: Gak serius banget nih.
2: Benar.
0: Kak Yana, pertanyaan yang sama juga.
2: Bentar. Kak Ira mau nanya, Fitri sekolah di mana dia? Kok Pancasila satu keadilan sosial?
0: Saya nggak tahu.
2: Bukan, Fitri. Ketuhanan yang Maha Esa kok keadilan sosial satu. Aduh, Fitri nih. Gurunya mati kayaknya waktu ngajar dia tuh.
0: Oke deh, Kak Yana. Ini pertanyaan yang sama juga untuk Kak Yana. Hal kecil apa yang sudah Kak Yana lakukan untuk Indonesia?
2: Tentunya membeli produk atau memakai produk Indonesia. Seperti makanan buatan Indonesia.
0: Oke.
2: pakaian, segala macam lah produk-produk Indonesia gitu kan.
0: Hmm.
2: Terus jaga kebersihan tentunya, tidak membuang sampah sembarangan. Terus saling menghargai dan gotong royong tentunya.
0: Hmm, selalu membeli produk-produk lokal ya, termasuk kayak gorengan di depan. Depan rumah Kayana, ya kan? Beli geprek depan rumah.
2: Tukang masak jual mie gitu kan. Produk lokal. Tukang goreng kerupuk. Yeah. Kita beli kerupuknya. Kita beli kacangnya gitu kan.
0: Okay. Aduh, tertawa lepas deh hari ini ya. Oke, okay, mau request lagu apa ini?
2: Macam aja kan. Lagunya hari ini dari siapa ya? Dari Siti Nurhaliza aja deh.
0: Judulnya?
2: Aduh, Purnama Merindu aja.
0: Purnama Merindu. Mm-mm. Sebentar, saya cari dulu.
2: Kalau nggak ada si Purnama, kasih si
0: siapa?
2: Siapa tuh? Aduh, lupa pula lagi. Ada Purnama aja deh.
0: Mana ya Purnama Merindu? Nggak ada ini Purnama Merindu di sini.
2: Yang ada apa juga situ? Wajar kasih aja deh.
0: Janji. Kemudian seindah biasa, bukan cinta biasa. Terbaik bagimu.
2: Itu aja lah, bukan cinta biasa itu aja.
0: Bukan cinta biasa ya. Lain-lain kan banyak nih.
2: Tutup awan kayak.
0: Nirmala aja Nirmala.
2: Ah, boleh juga. Sama-sama senang. Saya request dia yang patok. Gawat deh.
0: Ya, Nirmala ya.
2: Boleh.
0: Ya, oke. Okay. Kebalik dah, jadi penyiar aja deh Kak Yana. Jadi penyiar aja deh.
2: Kayaknya memang udah. Sekarang Kaira aja.
0: Oh, baiklah, regenerasi.
2: Dulu masa-masa seperti Kaira dulu, masa-masa ABG tuh.
0: Masa-masa masih mencari.
2: Mencari jati diri, siapa aku gitu kan?
0: Iya, betul.
2: Ternyata aku seorang penyiar.
0: Betul. Betul banget. Salam-salam Kak nih.
2: Salam buat Kaira pertama, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Kita memang nggak bisa lama-lama ngomong, ntar tahap apa ngorong ngidul, ketawa kikian kayak mak-mak rempong gitu kan.
0: Iya, iya, betul-betul.
2: Terus buat Fitri juga tadi, buat Bu Cumaria, buat Bang Heru, buat Mas Roy, buat Lia sama Kak Inong di Indrapuri, semoga laris manis, sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih Kaira.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan pendengar untuk Anda yang mau bergabung dalam 100% Indonesia di siang hari ini melalui line telepon di 0651 44336 ya.

0: Halo, assalamualaikum. Ya, terputus. Boleh dicoba lagi ya. Di 0651443336. Halo, assalamualaikum. Ini kenapa sih? Kalau terkendala dengan jaringan, pendengar Anda bisa melalui WhatsApp aja ya, WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445. Oke, kita sapa lagi, mudah-mudahan aman ya jaringannya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kera.
0: Kak Juju ini?
1: Iya, betul deh.
0: Kenapa, buru-buru?
1: Enggak, siapa yang bilang terburu-buru, enggak.
0: Kayak orang tergesa-gesa kali cara jawabnya.
1: Enggak, ulang balik. Ulang balik, kayaknya enggak lah, biasanya.
0: Apa kabar, Kak Juju?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, Kera.
0: Masya Allah.
1: Merdeka, Kera.
0: Merdeka?
1: Merdeka kan besok apa namanya 17 kan?
0: Iya, betul.
1: Kira ikut lomba apa?
0: Kan udah dikasih tahu malam kemarin.
1: Hah?
0: Kan udah dikasih tahu.
1: Apa ya? Lupa Kak Zul. Mbak, setiap penyiar Kak Zul nanya apanya.
0: Oh gitu ya, aduh lupa juga, nantilah lihat di list.
1: Ya udahlah.
0: Ya udah, Kak Zul nih pertanyaan yang sama juga nih. Hah? Kayak Kak Yana.
1: Oh, Kak Yana udah masuk?
0: Udah tadi.
1: Kenapa sih? Kok ada banyak pertanyaan-pertanyaan sih?
0: Iya dong, ini? Masih dalam rangka ini, kemerdekaan. Temanya masih tentang kemerdekaan.
1: Oh, kirain kuis.
0: Enggak, bukan kuis. Ah, suka kali yang berhadiah ya.
1: Apalagi kayak tahun lalu Kak Zul dapat hadiah tuh dari RRI.
0: Apa dapatnya?
1: Uang.
0: Apa?
1: Uang.
0: Uang?
1: Iya.
0: Oh, boleh lah ya.
1: Ya boleh lah.
0: Iya, buat makan-makan bakso lah ya. Oke deh, Kak Ju, ini hal kecil apa yang sudah Kak Juju lakukan untuk Indonesia?
1: Aduh, berat banget pertanyaannya.
0: Mana
1: Kera.
0: Ada berat, Kak Yana aja tadi bisa jawab kok.
1: Hal kecil ya? Emang iya. Hal kecil, tapi itu jawabannya sangat berat. Berat banget. Yang buat Kak Ju, hal kecil apa ya?
0: Apa?
1: Hal kecil, apa ulang balik?
0: Hal kecil apa yang sudah Kak Ju lakukan untuk Indonesia?
1: Oh, hal kecil apa yang udah Kak Zul lakukan untuk Indonesia? Yang jelas tidak buat donor. Nggak tahu juga nih Kak Zul nih apa ya hal kecil ya? Salah satunya juga mungkin ya
0: nggak buang sampah.
1: Iya bisa juga berubah.
0: Menghemat listrik.
1: Apa?
0: Menghemat listrik.
1: Bayar listrik pada tempatnya Kak Zul, pada waktunya Kak Zul nggak bayar listrik, Kak Zul token.
0: Ikut gotong royong taat aturan lalu lintas.
1: Beli produk Indonesia aja.
0: Beli produk Indonesia baik, gorengan-gorengan yang ada di depan jangan lupa dibeli ya Kak Zul.
1: Ngapain sih beli gorengan yang jauh-jauh di depan rumah ada? Ngapain sih jauh banget?
0: Betul.
1: Ya kan? Ya kan, ngapa kita ini bisa gorengan di depan rumah dan di misalnya di Lokngah ada juga. Kira belinya di Lokngah, di depan studio banyak.
0: Iya betul tuh, banyak banget tuh.
1: Ada somai juga ya.
0: Aha, betul.
1: Kak Zul juga salah satu cinta produk Indonesia, menikah dengan orang Indonesia juga.
0: Iya sih. Iya betul. Ini kan produk Indonesia juga.
1: Kalau nanti kalau orang luar mau. Enggak mau kawin sama orang Indonesia, pasti orang luar.
0: Iya betul. Oke, requestnya apa nih?
1: Boleh itu jawabannya?
0: Boleh dong, enggak masalah.
1: Bebas kan?
0: Apa?
1: Bebas kan jawabannya?
0: Iya betul, bebas.
1: Oke.
0: Request lagu?
1: Lagu pastinya, lagu Indonesia dong.
0: Oke, baik.
1: Banyak 100% Indonesia. Ini salah satunya juga akhirnya minta request lagu Indonesia karena juga ini kan jalurnya Indonesia, soal coba campur, pasti lagu India Kak Zul minta.
0: Betul. Okay. Ini produk Indonesia lagunya ya?
1: Iya, produk Indonesia. Yang kalau yang dari lokal lagu Indonesianya apa ya? Kan ada juga, oh dari Aceh, nggak ada ya? Yang irama-iramanya Indonesia, Kera tahu?
0: Nggak tahu, bukan penyanyi Kera.
1: Itulah. Ini juga nggak, tapi udah lama juga nggak request lagu Wika Selim.
0: Wika Salim. Judulnya apa tuh?
1: Penyesalan.
0: Penyesalan. Wika Salim Penyesalan ya. Salamnya untuk siapa?
1: Salam buat Kaira sama petugas. Semoga sehat selalu Kaira.
0: Amin.
1: Buat tadi Kak Yana udah masuk ya?
0: Iya.
1: Buat Kak Yana juga sehat selalu Kak Yana. Lebih itu Kak Zu mau menyapa juga buatnya Kak Eli, Kak Nur di Pulau Cik Saipul, Kak Ati di Impor. Habis itu buat siapa lagi ya?
0: Buat siapa?
1: Buat Cik Saipul. Dan buat semua-semua aja lah.
0: Okay,
1: or Marwell satu lagi ya. Marwell di Sabah.
0: Okay,
1: Dan buat semua-semua aja.
0: Okay, baik. Terima kasih Kak Juju.
1: Sama-sama Kaira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih ya yang sudah menjawab pertanyaan saya. Lucu-lucu juga ya jawabannya ya. Jadi pendengar, untuk Anda yang mau bergabung nanti ya, seperti itulah pertanyaannya. Hal kecil apa sih yang sudah Anda lakukan untuk Indonesia, apalagi besok 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Kalau aku ditanya hal kecil apa yang sudah aku lakukan untuk Indonesia, bangun pagi, gosok gigi, mandi, bekerja, kemudian scroll media, berbagikan informasi yang tidak hoax, apalagi ya, beli produk-produk Indonesia juga, betul itu, kayak Kak Yana dan juga jawaban dari Kak Juju. Ya. Oke, kalau ditanya menghemat listrik, saya juga menghemat listrik ya. Menghemat listriknya ya kalau keluar rumah palingan lampu ya dimatikan. Terus kalau mau tidur, TV saya biarkan aja menyala gitu kan. Itu namanya menghemat listrik ya. Enggak deh, bukan seperti itu ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita tadi. Ada Kak Fitri yang mau diputerin lagu Wali Band dengan judul Tobat Maksiat. Selamat mendengarkan.

masih muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam 100% Indonesia di siang hari ini untuk sesi yang kedua, ya kan? Saya bacakan yang ada di WhatsApp seperti biasa. Pendengar, ada Mas Roy ya, mau diputerin lagu Andra and the Backbone, Tunggu Aku. Salam untuk Khair. Tunggu Aku udah tadi diputerin, gak bisa lagi ya. Untuk Cut Putra Nabila, Lia, Kayana, Heru, semoga rekan-rekan happy weekend dan bahagia semua di sana, sehat. Lagu ini spesial untuk Khaira yang lagi cuap-cuap. Oke, semoga menyenangkan siang ini. Terima kasih, sama-sama. Lagu baru diputar sama Khaira ganti. Ya betul, Sandika Nester, Sabtu Minggu. Kalau Mas Roy ya peduli untuk menanam pohon, apa yang bisa. Wah, integritas tanpa batas. Patriotisme banget ya. Pedulinya untuk menanam pohon, apa yang bisa kita perbuat untuk bangsa ini, positif aja. Wow, coba saya cari dulu deh ya lagunya. Apa tadi judulnya? Lupa. Sandi, Sabtu Minggu. Oke, pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung di 100% Indonesia siang ini, silakan melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336. Tapi sebelum saya buka lewat telepon, pendengar, ini ada yang mau request juga ya, Mas Randy ya di Jakarta. Request lagunya Seventeen, Sumpah Ku Mencintaimu. Katanya sumpah Khaira, aku betul-betul mencintaimu. Bercandanya serius banget, ya kan. Oke, saya buka melalui line telepon, pendengar, siapa yang mau bergabung silakan di 0651 44336. Kalau terkendala dengan jaringan ya, boleh di WhatsApp aja di 0852 8285 4445.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita sapa kembali yang mau bergabung. Ya, halo, assalamualaikum, dengan siapa ini? Terputus lagi, putus nyambung. Boleh dicoba lagi ya, yang mau bergabung. Masih ada sisa waktu 2 menit lagi untuk Anda bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, saya baru aja dapat WhatsApp di Pro 1. Sebenarnya udah dari tadi ya. Saya nggak baca lagi, nggak buka di WhatsApp ya. Maksudnya nggak saya buka WhatsApp Pro 1, yang saya buka WhatsApp pribadi. Ini udah saya buka, oke ya. Seperti biasa ada Ol di Bato, dia mau request lagu darinya Malik The Essential. Judulnya Himalaya. Oke, baik. Terima kasih, Ol. Ol, kok gak ada jawabannya sih dalam temanya? Kan udah dikasih tahu temanya. Apa ya, hal kecil apa yang sudah kamu lakukan untuk Indonesia? Gak ada jawaban lagi sih, Ol. Ya udah deh, gak apa-apa. Terima kasih untuk semuanya. Kita putarin dulu deh lagu darinya Sandi dengan judul Sabtu Minggu. Selamat mendengarkan.

0: marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas, cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda, harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Mudah-mudahan Anda terhibur semuanya, dan juga informasi-informasi yang saya bagikan dalam Banda Aceh siang ini bermanfaat untuk Anda. Saya Khaira harus pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan dengarkan Dimas yang akan menemani Anda dalam Banda Aceh. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sampai jumpa.

107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Banda Aceh sore ini.

Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas? Jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di Program Masatu RRI Banda Aceh.

0: Banda Aceh sore ini. Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi di program Masa Tua RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di propon Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Sore hari ini senang sekali kami kembali bersama Anda untuk edisi hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Dan sore hari ini kita bertemu di program acara Ruang Disabilitas, dan kita juga menghadirkan dialog disabilitas di sore hari ini dengan tema membangun ruang lingkup yang peduli peran anak muda dan komunitas dalam gerakan inklusi sosial. Hadir di studio Pro 1 ada dua narasumber kita sore hari ini, ada Harir Rizky Tula Esos selaku founder Ruang Lingkup, dan juga di sebelahnya ada Rara Jendes Bidari selaku tim Ruang Lingkup. Kita sapa dulu kedua narasumber. Selamat sore Bang Harir.
2: Iya, selamat sore Bang.
1: Apa kabar sore ini Bang Harir?
2: Alhamdulillah baik Bang.
1: Baik ya. Bang Harir selaku founder Ruang Lingkup ya. Dan juga ada Rara ya panggilannya ya. Rara, apa kabar sore ini?
3: Kabar baik Bang.
1: Kabar baik. Terima kasih ya sudah hadir di Pro 1. Dan kita membahas tentang tema kita. Dan juga berdengar untuk Anda yang mengikuti dialog sore hari ini, Anda juga bisa menonton langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital. Nanti juga kami membuka kesempatan untuk Anda di ruang interaktif. Baik, kita langsung saja untuk awal kebersamaan kita. Saya ke Bang Harir terlebih dahulu, mungkin boleh dijelaskan apa yang melatar belakangi Bang Harir sendiri mendirikan komunitas Ruang Lingkup. Silakan.
2: Baik, sebelumnya komunitas Ruang Lingkup ini adalah komunitas anak muda yang bergerak di Banda Aceh, Aceh Besar, dan seluruh Aceh sekarang. Yang melatar belakangi kami melakukan kegiatan di Ruang Lingkup ini, pertama ide saya pribadi ini mencurahkan kepada kawan-kawan, sehingga terbentuklah sebuah komunitas Ruang Lingkup yang dimana dulunya kegiatan pertama itu kami lakukan di rumah sakit, membagikan nasi sahur kepada pasien dan keluarga pasien di bulan Ramadan. Dan itu pun berlanjut sampai sekarang.
1: Sejak kapan sudah berdiri Ruang Lingkup sendiri nih Bang?
2: Sejak tahun 2022.
1: 2022, sudah lumayan cukup umur usianya juga ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Terus bagaimana awal mula kolaborasi dengan SLB Negeri Banda Aceh dalam kegiatan Ruang Inspirasi?
2: Pertama sekali kami setelah bergerak di kegiatan pengabdian masyarakat yang turun langsung ke daerah-daerah, kami melakukan melakukan kegiatan Ruang Inspirasi. Kami melakukan kegiatan sehari, yang mana di setiap kegiatan sehari ini kami merekrut relawan di setiap kegiatan sehari ini. Jadi kegiatan pertama sehari ini kami lakukan di SLB, karena mungkin banyak anak-anak muda sekarang yang gak mau ke SLB. Dan alhamdulillah pas pertama kali kami melakukan kegiatan sehari ini, kami memilih SLB Negeri Banda Aceh, yang hari ini antusias orang untuk mendaftar itu sudah sangat banyak.
1: Jadi itu menjadi alasan memilih SD atau SLB Negeri Banda Aceh ya?
2: Iya, iya.
1: Baik, oke, saya ke Rara. Rara, mungkin boleh sampaikan apa ya peran Rara sendiri dalam tim Ruang Lingkup ini, terus bagaimana dari awal bergabungnya?
3: Oke, jadi untuk Ruang Lingkup ini, sebenarnya saya tuh sebagai bendahara Bang.
1: Sebagai bendahara.
3: Iya, jadi nyusun rancangan anggaran biaya, kemudian catatan uang kas, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan biaya. Namun di lain itu, kalau misalnya ada kegiatan seperti pengabdian, kan itu kan kegiatan utama kami itu ruang mengabdi, itu bisa beralih jadi fasilitator di bidang lingkungan. Kemudian kalau misalnya ruang inspirasi, saya termasuk yang menyusun agenda kegiatan apa aja, termasuk juga yang briefing peserta nantinya gimana. Gitu Bang.
1: Baik, terus apa yang membuat Rara ini tertarik terjun langsung untuk kegiatan seperti ruang inspirasi ini?
3: Awalnya itu saya gabung ke ruang lingkup itu di semester 1, sekarang saya di semester 7. Waktu itu karena ada ketertarikan dengan bidang lingkungan, kemudian melihat ruang lingkup adalah wadah yang cocok sehingga saya bergabung. Lalu bergabung menjadi ruang inspirasi, jadi peserta ataupun yang melaksanakan panitianya. Itu karena awalnya itu sudah bergabung, lalu kita nyusun bareng-bareng ruang inspirasi setelah melakukan kegiatan ruang mengabdi. Ruang mengabdi itu pengabdian di desa-desa. Nah, tertariknya itu karena yang pertama kita ngelakuinnya itu di SLB Banda Aceh, di mana itu pengalaman pertama saya juga untuk berinteraksi dengan adik-adik di sekolah luar biasa, sehingga itu menjadi satu hal yang penting karena itu termasuk dunia yang berbeda menurut saya waktu itu. Jadi tertarik gimana sih program kerja yang baik untuk dilaksanakan dalam waktu sehari dengan adik-adik di sana.
1: Mungkin boleh diceritakan sedikit atau berbagi pengalaman dari Rara sendiri, pengalaman berinteraksi langsung dengan anak-anak disabilitas SLB ini.
3: Ya, jadi kalau di SLB itu pertama interaksi dengan guru dulu untuk tahu gimana kondisi adik-adik di sana. Ada yang tunagrahita, ada yang Down syndrome, autis dan lain sebagainya. Lalu kita susun program kerja yang berkaitan dengan itu, menyesuaikan dengan kondisi adik-adik di sana. Misalnya ada yang tunagrahita, jadi kita sesuaikan untuk program kerjanya itu berkaitan dengan kita have fun aja dengan adik-adik di sana. Di lain itu juga ada nilai edukatifnya, kayak kita kasih edukasi terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat, pemilahan sampah dan lain sebagainya.
1: Baik, oke. Terus kegiatan apa saja nih yang paling berkesan mungkin untuk Rara selama terlibat di komunitas seperti ini?
3: Banyak sebenarnya yang berkesan Bang, termasuk diantaranya SLB ini. Tapi kalau selama bergabung di komunitas ruang lingkup, menurut saya yang paling berkesan itu adalah ketika melakukan pengabdian di Desa Lhong itu di Aceh Besar. Waktu itu saya jadi ketua panitianya. Dan bertepatan di hari ini, itu kita berangkat di sana, kita melakukan perlombaan, kita buat perlombaan di sana, kita bonding dengan ibu-ibu, dengan masyarakat, adik-adik di sana, mengikuti pawai. Itu tuh sih yang paling berkesan. Jadi interaksinya itu terjalin dengan warga desa.
1: Baik. Saya kembali ke Bang Harir. Bang Harir, ada nggak tantangan saat mengelola komunitas yang bergerak di isu inklusi di Aceh?
2: Selama kegiatan kami lakukan ini, yang menjadi tantangan di sponsor ya.
1: Sponsor.
2: Selain itu juga mengubah mindset anak muda ini supaya bisa ikut nih di kegiatan-kegiatan yang emang menyangkut dengan disabilitas. Habis itu selain disabilitas juga ruang lingkup ada bergerak di kegiatan panti, panti asuhan. Mengajak anak-anak muda ini untuk mengubah mindset ini. Biar mereka mau untuk ikut kegiatan di panti asuhan dan SLB.
1: Oke, itu yang menjadi tantangan. Terus menurut Bang Arir nih, sejauh mana sebenarnya kepedulian anak muda Aceh terhadap isu disabilitas untuk saat ini?
2: Untuk saat ini sejauh mana anak-anak muda Aceh peduli, sudah sangat peduli sekarang.
1: Sangat peduli. Dalam arti
2: bisa kita lihat dari beberapa kegiatan ruang lingkup yang kami lakukan ini selama 2 tahun terakhir ini. Ketika kami open rekrutmen relawan, 15 menit penuh biasanya. Itu berapapun kami kuota kami buka, 15 menit penuh. Karena antusias anak-anak muda sekarang untuk ikut kegiatan sosial, baik itu disabilitas, baik itu panti, baik itu kegiatan lingkungan. Alhamdulillah sekarang anak-anak muda ini sudah sangat antusias untuk ikut kegiatan tersebut.
1: Baik, jadi melihatnya seperti itu ya, dari antusiasnya ya. Baik, menarik. Dan ya pendengar, kami undang Anda untuk bergabung di layanan telepon 0651443336 atau di WhatsApp kita juga 0852 8285 4445. Kita masih di dialog ruang disabilitas untuk sore hari ini. Saya kembali ke Rara. Rara, bagaimana proses tim menyiapkan aktivitas seperti store selling, pohon harapan, hingga permainan interaktif?
3: Oke, jadi yang udah disebutin tadi itulah salah satu tiga program kerja yang sudah kami lakukan ketika melakukan ruang inspirasi. Untuk proses persiapannya, jadi untuk seperti kami ini anggota inti bakal nyusun program kerja apa yang sekiranya bisa dilaksanakan ketika hari H kegiatan. Misalnya di ruang ruang inspirasi di SLB Banda Aceh. Nah, jadi sebelum kegiatan kita bakal rapat diskusi apa nih yang pantas untuk kita lakukan di sana. Seperti kayak tadi ada storytelling, ada pohon harapan. Nah, ketika sudah disusun, ada beberapa peran yang masih kami kosongkan. Ketika sudah open recruitment, sudah ada peserta yang fix, beberapa peserta, malam sebelum kegiatan kami bakal ngelakuin rapat, itu tuh Zoom bareng semua peserta dan juga panitia. Kita bakal diskusi terkait dengan bagaimana mekanisme pelaksanaannya, kemudian apa yang akan dilakukan besok hari. Nah, kemudian kami memberikan kesempatan untuk para peserta volunteer untuk unjuk diri, unjuk kemampuan mereka dalam mengisi kegiatan. Misalnya jadi MC atau yang mengisi kegiatan storytelling atau misalnya membaca nyaring. Itu tuh kami serahkan ke peserta. Jadi ada kesempatan untuk peserta berbenah diri, ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan mereka unjuk diri apa yang sebenarnya mereka nggak bisa, mereka pikir nggak bisa lakukan seperti public speaking, dan kami memberikan ruang untuk itu. Nah, di situ ada waktu mereka untuk persiapan diri, dan kalau memang ada yang nggak bisa baru itu dialihkan ke kami gitu.
1: Oh, jadi begitu ya. Apa pelajaran hidup yang mungkin didapat dari mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, Rara?
3: Sebenarnya simpel sih untuk pelajaran hidupnya yang sebenarnya nggak kita perhatiin. Ketika kita berinteraksi, kita jadi lebih mencintai hidup diri sendiri. Karena mungkin terdengar klise, tapi dengan begitu kita lebih bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Dengan berinteraksi dengan adik-adik, mereka itu sangat-sangat bahagia. Jadi gak ada alasan untuk mereka bersedih. Jadi selama di sana mereka selalu bahagia. Kita kasih hal-hal yang fun dan mereka pun dengan mudahnya bahagia. Dan kebahagiaan itu gak semua orang bisa dapatkan dengan kita berinteraksi mereka. Jadi energi yang mereka miliki itu menular ke kami. Jadi gak cuma kami yang mengajar, tapi kami diajarkan oleh mereka.
1: Baik, kalau dari Bang Harir sendiri, apa pelajaran hidup yang bisa diambil di sini?
2: Selama mengikuti kegiatan sama ruang lingkup ini, pelajaran yang saya dapat saya ambil lebih bersyukur nih Bang.
1: Lebih bersyukur.
2: Kita dikasih dengan kehidupan yang serba lengkap. Mungkin anak-anak disabilitas ada kurangnya, tapi kita melihat orang ini sangat bahagia, membuat kita lebih bersyukur nih. Itu aja sih yang mungkin pelajaran dari saya.
1: Baik. Oke. Terima kasih Rara dan juga Bang Harir. Untuk Anda pendengar, setelah ini bisa bergabung bersama kami di layanan telepon atau juga di WhatsApp kami 0852 8285 setelah jeda satu ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, kita masih bersama di dialog sore hari ini. Anda juga bisa menonton secara langsung, selain Anda dengarkan tentunya, Anda juga bisa bergabung juga di sore hari ini bersama kami di dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sore hari ini saya masih bersama Bang Harir dan juga Rara, dan kita tentunya akan melanjutkan beberapa pertanyaan kita di sore hari ini. Mungkin saya kembali ke Rara deh ya. Mungkin Rara tadi sebagai bendahara ya. Ini Rara saat ini bagaimana melihat kebutuhan pembiayaan dalam menjalankan gerakan komunitas yang bergerak di bidang inklusi seperti ini?
3: Ya, terkait keuangan sebenarnya itulah yang dibilang Bang Harir tadi, ya. Itu tantangan kami.
1: Sponsor tadi ya?
3: Ya, nah kalau misalnya terkait dengan sponsor, mungkin kami agak kurang koneksinya, tapi beberapa seperti sebelumnya itu udah ada kabar bahwasannya ada pengurangan dana dari suatu instansi sehingga agak sulit untuk kita minta sponsor dari lembaga-lembaga tertentu. Namun mungkin kalau misalnya kami membawa tema yang menarik, beberapa instansi itu tertarik untuk bisa bergabung memberikan sponsornya untuk kegiatan kami. Nah, karena saya di sini kan sebagai bendahara itu mengatur keuangan di dalam komunitas ini. Sebenarnya kalau misalnya ada uangnya lebih gampang untuk ngaturnya.
1: Oke. Okay.
3: Iya gitu.
1: Kalau ada biayanya lebih mudah ya.
3: Iya, yang sulitnya tuh untuk cari uangnya di mana
1: Okay. Ada tambahan Bang Warir? Silakan.
2: Kok mungkin dari saya kok terkait sponsor kan. Sekarang emang di tahun 2 tahun terakhir nih emang jarang kali Ruang Lingkup mencari sponsor.
1: Okay.
2: Mungkin ada inisiasi dari kawan-kawan juga yang membantu di setiap kegiatan. Terlepas dari open recruitment juga nanti ada sedikit membantulah untuk kegiatan, dan alhamdulillah pun sejauh ini kegiatan Ruang Lingkup berjalan lancar lah.
1: Lancar ya. Tapi selama ini berjalan lancar tetap. Walaupun
2: terkendala di sponsor.
1: Iya. Jadi kalaupun ada sponsor atau finansial yang lebih bagus, mungkin lebih besar lagi begitu ya. Oke, baik. Artinya ini sangat penting untuk finansial dan juga menjaga keberlanjutan kegiatan komunitas seperti ini, Bang.
2: Iya.
1: Iya, yeah, sangat penting ya.
2: Sangat penting, Bang.
1: Baik. Oke. Ini ada pertanyaan yang menarik. Apakah inklusi selama ini sudah benar-benar melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku, atau saat ini masih sebatas menjadikan mereka sebagai penerima manfaat? Bang Marir. Bang Arif, silakan.
2: Kalau kita bisa katakan iya, iya sih, karena banyak sekolah sekarang yang sudah memanfaatkan fasilitasnya untuk anak inklusi. Habis itu ada tempat-tempat umum juga yang sudah ada tempat untuk anak inklusi. Berarti kalau kita katakan iya, iya sih. Tapi terlepas dari itu juga, kita berharaplah pemerintah dapat melihat bagaimana anak-anak inklusi kita di Aceh ini, supaya bisalah melakukan aktivitas seperti orang-orang pada umumnya.
1: Baik. Bang Arir, Bagaimana ini bisa memastikan gerakan inklusi tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi ini menjadi perubahan perilaku di masyarakat?
2: Kita harus mengajak mungkin anak-anak muda sekarang jangan hanya ikut kegiatan seremonial juga, yeah, tapi lebih memahami bagaimana anak-anak inklusi berinteraksi, lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh mereka, lebih memahami apa yang menjadi perasaan bagi mereka. Itu yang menjadi hal-hal yang jangan hanya kegiatan seremonial aja. Mungkin ruang lingkup bisa menyediakan kegiatan-kegiatan yang emang menyangkut dengan inklusi, tapi anak-anak muda ya yang lebih harus memahami bagaimana anak inklusi itu apa yang dibutuhkan oleh mereka.
1: Baik, kalau dari Ibu Bendaharanya bagaimana?
3: Ya, kalau seremonial memang saat ini memang banyak sih, tapi kayak ruang lingkup sendiri pun menyadari itu. Kalau misalnya kayak kegiatan sehari itu memang terkesannya seremonial, sehingga kami pernah waktu itu mengubah cara kami untuk melakukan kegiatan. Karena waktu Ramadan ya Bang, kami mengabdi di suatu panti asuhan itu sekitar 2 minggu. Sekitaran itu kita buat jadwal untuk mengajar. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa berkelanjutan, karena dalam rangkaian kegiatannya nggak cuman kita seru-seruan aja, tapi ada seperti sesi dengan psikolog, dengan orang-orang yang memang di bidangnya, kemudian ada sesi ceramah dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya nggak menghilangkan sesi seremonial, karena jika kita lihat seremonial ini terkesan seperti itu tuh cuman berlalu aja, nggak memberikan kesan yang jangka panjang.
1: Ya, baik, oke. Nah, untuk saat ini selain dukungan dana, bentuk dukungan apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh komunitas untuk memperkuat gerakan inklusi ini? Dari siapa dulu? Dari Rara boleh, nanti Harir juga boleh tambahin.
3: Ya, jadi selain dana menurut saya partnership sih itu sangat perlu, kolaborasi dengan pihak-pihak, mungkin seperti akun-akun Instagram yang mempromosikan kegiatan itu salah satu hal yang penting untuk bisa mempromosikan kegiatan yang dilaksanakan, yang dibuat oleh ruang lingkup sendiri. Karena dengan sampainya informasi tersebut ke orang-orang yang mungkin for your page-nya itu nggak tentang pengabdian. Nah, kalau misalnya semakin disebarkan adanya hubungan, ada partnership, akan lebih mudah untuk berlangsungnya kegiatan ini, selain dana ya. Kemudian selain itu yang paling penting semangat anak muda, karena tanpa ada semangat pasti nggak ada orang yang bakal bergabung ke kegiatan ini. Jadi kalau ada dukungan dari anak muda, ada antusiasme, itu satu hal yang mungkin sepele, tapi itu yang sangat-sangat penting untuk berlangsungnya kegiatan di ruang lingkup.
1: Oke, baik. Kalau dari Bang Arir, dukungan apa sebenarnya yang dibutuhkan?
2: Dukungan pemerintah sih yang pertama. Habis itu, selain itu juga dukungan nih anak-anak muda sekarang. Kayak mana sih kalau kita bilang kan, anak-anak muda ini kalau kita ajak ke arah yang baik itu mudah sebenarnya. Tapi terlepas lagi banyak anak muda ini yang malas membaca nih Bang.
1: Malas membaca.
2: Karena kan biasanya informasi ruang lingkup ini tiap-tiap satu minggu sekali ada informasi. Ada juga anak-anak muda yang bertanya-tanya berkali-kali untuk menanyakan informasi ini ke admin ruang lingkup atau ke Instagram ruang lingkup. Ini yang menjadi ini, mohonlah kawan-kawan, setiap informasi yang ada dikeluarkan di Instagram ruang lingkup itu dibaca, di ini
1: dibaca dulu ya,
2: dibaca literasi dulu.
1: Oke, literasi ya.
2: Ya,
1: jangan cuma lihat flyernya aja gitu ya, dibaca juga captionnya yang habis ya. Oke, ini ke Ibu Bendahara juga pertanyaannya, apakah keterbatasan anggaran ini pernah nggak menjadi kendala dalam menjalankan program atau aktivitas selama ini?
3: Kalau kendala sebenarnya pasti ada, tapi
1: pasti ada. Menyiasatinya ya, bagaimana?
3: untuk menyiasatinya dengan uang yang ada, gimana caranya supaya berhasil, okay. Gitu.
1: Oh.
3: Jadi kalau misalnya nih udah mau kegiatan, mm-hmm. uang yang ada tuh cuman sekian dan mungkin ada beberapa program kerja yang membutuhkan dana yang banyak gitu. Yeah. Mm-hmm. Nah, siasatnya adalah dengan gimana caranya kita meminimalisir pengeluaran. Mungkin akan ada rapat lagi untuk membahas kira-kira program kerja ini bisa kita bisa tetap kita lanjutkan atau kita perlu ada perubahan sedikit sehingga dana itu bukan jadi masalah yang besar gitu.
1: Baik. Oke, baik. Nah, menurut kalian berdua ini ya, apakah untuk saat ini anak-anak muda ini bisa ikut berkontribusi dalam gerakan inklusi meskipun tidak memiliki kemampuan finansial yang besar? Terus bentuk kontribusinya seperti apa?
3: Ya kalau walaupun nggak punya dana
1: ngasih kode
3: yang besar.
1: Terus ya, Pak Karin. Silakan, Rara.
3: Ya walaupun nggak punya dana yang besar, kalau itu sebenarnya keinginan sih, Bang. Jadi keinginan dalam diri untuk mengembangkan diri sendiri, untuk bermanfaat untuk orang lain, itu suatu hal yang penting. Walaupun dia nggak punya dana, karena di ruang lingkup sendiri, beberapa kegiatan itu tidak perlu mengeluarkan dana, seperti pengabdian. Jadi mengikuti seleksi dengan baik, itu akan ada seleksi untuk penerimanya yang gratis, kami gratiskan untuk semua kegiatan, mulai dari program kerjanya, biayanya, dan lain sebagainya. Nah, jika ada keinginan, memiliki ide yang menarik, maka itu menjadi modal dasar yang sangat penting. Jadi tentu bisa.
1: Ya. Sekecil apapun kontribusinya, tentu bisa begitu ya?
3: Ya benar.
1: Oke, baik. Begitu juga Bang Harir.
2: Ya.
1: Oke, ini ada pertanyaan penting. Cara komunitas ini membangun kepercayaan masyarakat maupun pihak lain agar mau berkolaborasi mendukung program-program inklusi. Bang Harir, silakan.
2: Mungkin kalau cara kami melakukan ini, kami emang dari dulu pertama gerak kami emang transparan, baik itu penggalangan dana, baik itu apapun lah di kegiatan kami transparan di sosial media kami, bisa dilihat. Kalau emang galang dana, kami melakukan update galang dana tiap hari, kami update berapa masuk berapa keluar, kami update di Instagram kami.
1: Baik, pasti kan masyarakat ingin tahu atau ada yang mau tahu bagaimana proses penggalangan dana yang dilakukan, terus bagaimana juga dana yang dikumpulkan ini tersalurkan ke pihak yang tepat, begitu. Ini bagaimana prosesnya, Bang?
2: Rara juga.
1: Oh, ya, dari bendaharanya ya.
3: Jadi penggalangan dana ini pernah

0: melalui mBanking itu juga bakal diupdate di situ. Nah, link itu bakal di-share. Kami ada grup sendiri yang di description book, di description-nya tuh ada link yang bisa diakses semua orang. Walaupun untuk akses pengeditannya cuma di bendahara, tapi memang semua orang bisa lihat. Dan ini tuh setiap hari diupdate di story ruang lingkup sendiri. Begitu juga untuk pemakaian uangnya, kami salurkan kemana aja, kemudian apa aja bentuknya itu di diberitahukan, dipublikasi di Instagram ruang lingkup sendiri.
1: Baik, bagaimana ruang lingkup ini memastikan bahwa dukungan atau sumber daya yang dimiliki benar-benar sampai kepada program yang memberi dampak bagi penyandang disabilitas tadi?
0: Gimana supaya program itu bisa sampai berdampak gitu ya. Ya, jadi seperti yang sebelumnya udah saya bilang, kita kan bakal ada diskusi dulu sebelum kegiatan, kemudian ada diskusi juga dengan peserta apa yang kira-kira bakal berdampak. Nah, untuk karena kami tuh nggak ada kurikulum tertentu khususnya untuk disabilitas, jadi yang bisa kami bawakan adalah gimana membangkitkan semangat mereka untuk masa depan. Salah satunya seperti pohon harapan. Nah, di pohon harapan itu kita ada sticky notes yang bakal ditempelkan ke pohon yang kami buat sendiri desainnya. Nah, ditempelkan sebelum melakukan penempelan sticky notes tersebut, ada seperti percakapan antara pemateri dengan juga si adiknya terkait dengan masa depan, terkait dengan impian mereka nantinya itu apa. Jadi sekecil itu sebenarnya untuk berdampak ke mereka menurut kami, dengan membangkitkan semangat mereka untuk meraih cita-cita mereka lalu menuliskannya. Atau mungkin ada yang belum bisa menulis, kita bakal bantu untuk mewujudkan apa yang ada di pikiran mereka dalam bentuk tulisan lalu ditempelkan ke pohon harapan yang nantinya bakal itu ada di sekolah itu, bisa dilihat setiap saat.
1: Baik. Oke, Bang Arir dan juga Rara, saya ingin tahu kembali cara komunitas ini membangun kepercayaan masyarakat maupun pihak lain agar mau berkolaborasi mendukung program-program inklusi. Bang Ari dulu deh.
2: Oh, membangun itu
1: cara membangun kepercayaannya bagaimana?
2: Kami di sosial media selalu meng-share apa informasi semua tentang kegiatan ruang lingkup. Habis itu di branding sosial media juga kami sangat mengutamakan sekarang. Dari di 2 tahun terakhir ini kami sangat mengutamakan di branding media sosial supaya masyarakat tahu bahwa ruang lingkup ini ada dan bergerak kegiatan sosial, lingkungan dan pendidikan.
1: Oke, ini ada yang gabung dari telepon, kita coba sapa ya. Kira-kira apa yang menjadi pertanyaannya? Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
3: Selamat sore, Abang.
1: Ya, dengan siapa? Di mana ini?
3: Ini dengan Ranjes ini, Bang.
1: Dengan siapa?
3: Ranjes ini, Bang.
1: Ranjes.
3: Iya.
1: Ranjes di mana?
3: Di Kota Alam.
1: Kota Alam. Oke, apa yang ingin ditanyakan, Bang Ranjes?
3: Saya ingin menanyakan kepada tadi ya, kepada Bu Rara ya. Nah, sementara katanya banyak kita menghimpun dana dari Lampu Merah bahkan untuk program-program untuk kaum disabilitas gitu ya. Nah, yang menjadi inti pertanyaannya, nah, kenapa kalau orang disabilitas sendiri kadang-kadang juga yang bahkan itu malah yang kita alami malah sering dikriminasi.
1: Nah, maksudnya gimana?
3: Kan begitu. Nah, dengan alasannya karena kayak mereka apa di lampu-lampu merah, misalnya yang disebut gepeng, itu kenapa?
1: Oke, baik, itu ya.
3: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bang Ranjes. Itu saja ya. Assalamualaikum. Mungkin ini bukan ranah Rara juga menjawab ya. Yang dimaksud dari pertanyaan ini mungkin saya tangkapnya begini, kenapa kalian saat melakukan penggalangan dana boleh dan teman-teman dari disabilitas sendiri enggak boleh ketika Mungkin yang dis,

0: disebutkan gepeng tadi atau meminta-minta di seperti lampu merah atau di tempat-tempat lain. Rara mau ngasih tanggapan atau tidak?
1: Oke, okay, make sure dulu ya. Yeah. Maksudnya itu yang disabilitas nggak boleh untuk melakukan yeah. gitu.
0: Iya, yeah, maksudnya oh, yang okay. ya meminta apa namanya? Yang disebut sih gepeng biasanya ya.
2: Gepeng.
1: Oh, gitu ya. Ya,
0: yeah. sebenarnya pertanyaan Bang Ranjes tadi itu arahnya ke sana sih ya.
1: Ya, kalau yang saya tanggapi ya sebagai anggota dari Ruang Lingkup dan juga waktu itu kita menggalang dana bukan untuk keperluan pribadi. Tapi untuk orang lain juga. Kami nggak membatasi siapa aja yang bisa bergabung untuk bisa menggalang dana karena terbuka untuk semua orang.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, mungkin kasih tambahan sedikit. Ada nggak aturan ketika dilakukan penggalangan dana baru bisa turun ke jalan begitu?
1: Kalau aturan paling kami ya kami mengikuti peraturan yang ada di Banda Aceh ini selama tidak mengganggu orang lain dan hati-hati dengan lalu lintas yang ada ya itu gak apa-apa.
0: Oke, baik, mungkin begitu ya Bang Ranjes ya. Ini melakukan penggalangan dana untuk orang banyak ya, bukan untuk pribadi, makanya mungkin dibolehkan atau mungkin ada izinnya begitu ya. Oke, kita lanjut lagi Bang Harir tadi terkait kepercayaan dari masyarakat tadi ya, atau siapa tadi yang sedang jawab, Rara ya?
2: Iya.
0: Terkait kepercayaan masyarakat maupun pihak lain agar mau atau terus berkolaborasi begitu untuk mendukung program-program inklusi seperti ini.
1: Kalau kepercayaan yang paling mudah benar kata Bang Harir, kita publikasi di sosial media sehingga banyak yang tahu.
0: Okay.
1: Kemudian selain di sosial media, di media berita juga penting.
0: Okay.
1: Nah, untuk itu kepercayaan orang lain, orang banyak itu terbangun dengan bukti nyata bahwasanya kami memang benar melakukan kegiatan tersebut.
0: Baik. Jadi langkah untuk dipercaya atau membangun kepercayaan dari masyarakat itu transparansi melalui media sosial ya. Oke, ya ini menarik pertanyaannya karena kita sudah di akhir kebersamaan. Jika harus memilih satu perubahan yang paling ingin diwujudkan Ruang Lingkup dalam satu tahun ke depan atau ya mungkin dalam waktu dekat juga boleh, apa yang ingin dicapai? Pengarah dulu deh.
2: Kalau bagi saya sih anak-anak muda lebih peduli lah.
0: Anak-anak muda lebih peduli.
2: Lebih banyak yang peduli terhadap baik itu disabilitas, baik itu di isu sosial, lingkungan dan pendidikan.
0: Baik, itu ya. Kalau dari Ibu Bendahara, tadi dipanggil Ibu kan?
1: Iya. Kalau perubahan untuk satu tahun ke depan atau lebih, menurut saya di Ruang Lingkup sendiri bisa berbenah untuk program kerja yang lebih baik lagi. Itu aja sih Bang.
0: Untuk Ruang Lingkup sendiri ya.
1: Iya.
0: Baik, kita sudah di akhir kebersamaan sebelum kita berpisah, tapi ada juga beberapa pertanyaan terakhir untuk Bang Harir. Apa rencana atau program lanjutan Ruang Lingkup untuk kedepannya?
2: Untuk kedepannya dalam waktu dekat ini ada kegiatan Ruang Muda yang baru kita launching beberapa hari yang lalu. Kita melakukan healing tanpa meninggalkan.
0: Healing tanpa meninggalkan.
2: Baik itu meninggalkan sampah, meninggalkan dampak yang terhadap lingkungan. Yang kami melakukan di Desa Lambung beberapa hari ke depan nanti.
0: Okay. Desa Lambung ya.
2: Yeah.
0: Kecamatan apa nih? Cebesar.
2: Di Banda Aceh.
0: Di Banda Aceh.
2: Uleli.
0: Oh iya iya, baik. Oke, pesan apa yang ingin disampaikan kepada anak muda yang ingin mulai peduli isu sosial seperti ini Bang Harir?
2: Untuk anak muda ayolah kita bergabung bersama-sama ini untuk kegiatan sosial, pendidikan, lingkungan. Kita memberikan apa namanya dampak lah bagi masyarakat kita ke depan.
0: Baik, itu saja ya Bang Harir ya.
2: Yeah.
0: Kalau dari Rara, apa yang bisa dilakukan untuk atau dilakukan oleh anak muda lain untuk mulai peduli dan juga terlibat?
1: Untuk pesannya adalah berhenti scroll, berhenti di kos aja, di kamar aja, ayo bergerak. Karena Itu nggak hanya berdampak ke diri sendiri, tapi itu akan berdampak ke orang banyak.
0: Baik, harapan dari Rara untuk masa depan gerakan inklusi sosial di Aceh?
1: Harapannya tentu harus lebih baik lagi, dan ini baru membuka ini apa ya pikiran saya, kalau bahwasannya disabilitas, anak disabilitas nggak seharusnya cuman jadi objek yang mendapatkan, tapi juga harus memberikan. Misalnya mereka bisa kita bawa untuk melakukan kerajinan tangan yang nantinya bisa mereka jual sendiri, dan kita bisa membuka apa potensi yang ada di diri mereka. Itu sih untuk anak-anak muda, semoga lebih terbuka lagi pikirannya ke depannya untuk peduli dengan sosial.
0: Baik. Oke, terima kasih Rara dan juga Bang Harir ya untuk diskusi kita di sore hari ini, dan demikian untuk perbincangan kita pada sore hari ini di ruang disabilitas tentunya bersama Rara dan juga Bang Harir yang dari komunitas Ruang Lingkup yang telah berbagi cerita dan juga semangat dalam membangun ruang inklusi bagi anak-anak disabilitas di Aceh. Semoga apa yang telah dibagikan pada hari ini atau pada sore hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya untuk anak muda, untuk lebih peduli dan juga turut ambil bagian dari dalam gerakan inklusi sosial. Terima kasih untuk semuanya dan untuk kebersamaannya juga. Sampai jumpa kembali di Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi berikutnya hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh. Sampai jumpa.
3: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat hanya di Program 1 RRI Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Banda Aceh sore ini.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Banda Aceh sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Indonesia Barat. Untuk kita masih bersama di sore hari ini untuk edisi Minggu 16 Agustus 2026. Dan pendengar, nanti tepat pukul 17 kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17 pada edisi hari ini.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Dan sore hari ini waktu menunjukkan pukul 16.40 menit waktu

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwi Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh bersihkan Masjid Raya pasca peringatan Hari Damai Aceh. Berikutnya, Paskibraka HUT RI ke-81 dikukuhkan di sejumlah kabupaten kota di Aceh. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pasca penurunan bendera merah putih, TNI dan Pemko Banda Aceh kembali memasang bendera merah putih dan selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
1: Jajaran TNI bersama pemerintah kota Banda Aceh bersama bergerak cepat melakukan penyisiran serta pemasangan kembali bendera merah putih di sejumlah titik strategis Minggu 16 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna memastikan situasi kota Banda Aceh tetap kondusif, aman dan terkendali menjelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak hampir 500 bendera merah putih kembali difokuskan untuk dipasang di seputaran kawasan Masjid Raya serta ruas jalan protokol kota Banda Aceh. Kegiatan ini dilakukan guna mengganti bendera yang sempat diturunkan dan dicabut oleh pihak tak bertanggung jawab beberapa waktu lalu. Penyisiran dan pemasangan bendera ini melibatkan personel gabungan dari TNI, Polresta hingga Satpol PP yang dikerahkan hingga malam hari. Kasdim 0101 Kota Banda Aceh, Letkol Infantri Muhsin SAG MAP mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu maupun provokasi yang tidak jelas. Dia juga menerangkan saat ini perekonomian dan aktivitas warga mulai dari pedagang hingga kegiatan di pasar-pasar tradisional telah kembali berjalan normal dan lancar.
2: Kerusakan-kerusakan yang ada kita inventarisir dan kita akan laporkan kepada pimpinan kita.
1: Selain pemasangan bendera, aksi pembersihan area Masjid Raya juga telah rampung dilakukan secara gotong royong oleh aparat keamanan beserta jajaran pimpinan daerah. Jajaran TNI dan Polri menyatakan siap sedia menjaga keamanan wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar agar seluruh rangkaian acara dan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dapat berlangsung dengan hikmat dan lancar.
3: Kepada warga tetap tenang, kemudian Aceh aman, Kota Banda Aceh khususnya cukup aman, dan ya hari ini kita lihat ini masyarakat sudah beraksi kembali, sudah orang jualan juga lancar, pasar lancar, kemudian juga event-event yang untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81 juga kita sudah berjalan kembali, sudah itu.
1: Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh membersihkan kawasan Masjid Raya Baitur Rahman pasca peringatan Hari Damai Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
4: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal meninjau langsung aksi pembersihan kawasan Masjid Raya Baitur Rahman usai pelaksanaan rangkaian peringatan Hari Damai Aceh yang sempat ricuh. Adapun didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota DLHK 3 Banda Aceh, Eliza memantau kerja keras 75 petugas kebersihan yang dikerahkan untuk kerapian serta membersihkan kawasan masjid. Eliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil kebersihan serta aparat keamanan yang sigap menjaga kenyamanan publik dan keindahan kota. Pihaknya turut mengimbau seluruh kalangan untuk terus merawat persatuan, kebersihan, dan kedamaian di Serambi Mekah.
5: Dengan armada yang kita punya, 4 unit, udah bolak-balik, dan kota kita udah mulai kondusif kembali, udah bersih kembali. Ya mohon masyarakat untuk bisa tetap menjaga perdamaian, menjaga kota kita, kebersihan kota, karena kota ini milik kita.
4: Para petugas kebersihan yang terbagi dalam 4 tim kerja menyisir sisa-sisa sampah plastik dan kemasan makanan di berbagai sudut halaman serta koridor luar Masjid Raya Baitur Rahman. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Banda Aceh, Lintas 17 bergerak menuju Malabo.

0: SMK Negeri 3 Molabo menggelar kegiatan bakti sosial dengan melaksanakan gotong royong dan membersihkan sejumlah fasilitas umum termasuk masjid, dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Perdamaian Aceh ke-21 dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fauza.
1: SMK Negeri 3 Molabo menggelar kegiatan bakti sosial dengan melakukan gotong royong dan membersihkan sejumlah fasilitas umum termasuk masjid. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perdamaian Aceh ke-21 dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh siswa dan guru SMK Negeri 3 Molabo di sejumlah lokasi di kawasan Lapang, Molabo, Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan bakti sosial dilaksanakan di dua masjid, yakni Masjid Lapang dan Masjid Cut Gandeh, serta lingkungan sekolah. Para siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melaksanakan gotong royong di lokasi yang telah ditentukan. Guru BK SMK Negeri 3 Molabo, Ida Rosjana, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan Aceh, sekaligus menjadi bentuk pembelajaran bagi siswa untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.
2: Negeri 3 Molabo hari ini melakukan bakti sosial, tepatnya di Masjid Lapang, yaitu dalam rangka menyambut tahun 21 tahun Hari Perdamaian Aceh. Ya. Setelah itu dengan HUT RI Indonesia Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 tahun ini.
1: Ida menjelaskan kegiatan dimulai sejak pagi setelah para siswa dan guru melaksanakan yasin bersama. Setelah itu seluruh peserta langsung bergerak melakukan gotong royong dan membersihkan lokasi yang telah ditentukan hingga selesai. Seluruh siswa dan guru dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Selain menjaga kebersihan lingkungan, bakti sosial diharapkan dapat menanamkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan semangat gotong royong kepada generasi muda. Ida berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya siswa dalam mengisi kemerdekaan sekaligus menjaga nilai-nilai perdamaian Aceh. Para siswa juga diharapkan terus berkontribusi melalui berbagai kegiatan positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Reporter RRI Molabo Fauza Tunisa melaporkan.
0: Sebanyak 68 orang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilaksanakan di pelataran Pendopo Bupati Aceh Barat pada Sabtu malam. Berikut laporan Tama Molizar.
3: Mengukuhkan anak-anakku sekalian sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Aceh Barat tahun angkatan 2026.
4: Sebanyak 68 orang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilaksanakan di pelataran Pendopo Bupati Aceh Barat pada Sabtu malam. Pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dan didampingi oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil serta Forkopimda dan sejumlah SKPK terkait. Dalam amanatnya, Bupati Tarmizi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka yang baru dilantik.
5: Atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kami mengucapkan selamat kepada anggota Paskibra yang baru saja dikukuhkan. Anggota Paskibra pada malam ini telah menjadi pilihan yang terbaik.
4: Tarmizi berharap seluruh anggota Paskibraka yang baru dikukuhkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selain itu, ia juga mengajak para anggota Paskibraka tersebut untuk bergabung dengan wadah alumni Paskibraka Aceh Barat di bawah binaan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Prosesi pengukuhan berjalan hikmat dan dihadiri oleh seluruh orang tua para anggota Paskibraka yang dikukuhkan. Usai pengukuhan, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Reporter RRI Molabo Tama Maulizar melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanogayo.

0: Bupati Kukukan Paskibraka Kabupaten Gayo Lues, dan selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Bupati Gayo Lues Suhaidi mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Gayo Lues yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Pengukuhan berlangsung khidmat di Balai Pendopo Bupati Gayo Lues. Dihadiri Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Kepala SKPK, orang tua dan wali anggota Paskibraka. Para anggota Paskibraka merupakan putra-putri terbaik daerah yang dipercaya mengemban tugas mengibarkan sang merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia nanti. Momentum pengukuhan tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi para anggota untuk menjalankan tugas dengan disiplin, penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi jiwa nasionalisme dan menjadi teladan bagi generasi muda lainnya di Kabupaten Gayo Lues. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kodim 0106 Aceh Tengah turut mendorong pengembangan pada sektor pertanian maupun peternakan untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Laporan Fitra Jayadi.
2: Kodim 0106 Aceh Tengah terus mendukung program ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZ Irudi Haryanto mengatakan sejumlah program akan dijalankan untuk mendukung swasembada pangan termasuk diantaranya rehabilitasi lahan dan percetakan sawah baru. Upaya tersebut dinilai penting mengingat sejumlah wilayah Aceh Tengah masih dalam tahap pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu akhir tahun 2025 lalu. Di Aceh Tengah, kata Rudi, pengembangan pangan tidak hanya difokuskan pada komoditas padi sebagai bahan pokok utama, tetapi juga palawija serta sektor peternakan, termasuk pemenuhan kebutuhan protein seperti ketersediaan telur.
3: Harapannya kalau kita bisa membuat suatu masyarakat ini bisa mandiri, ya, sehingga mereka tidak ketergantungan lagi dengan pasar.
4: Oke, betul.
3: Nah, harapannya ke arah sana. Di beberapa daerah sudah dilaksanakan dan kemudian juga di satuan-satuan termasuk di Kodim juga sedang kami kembangkan skala minimalis di mana di sana ada produksi karbohidrat berupa tanaman jagung, yeah, kemudian juga ada sayur-sayurannya yang mudah ditanam sebagai kangkung, sawi, kemudian juga siapkan kandang ayam pertelur, yeah, nah, sehingga minimal bisa dapat menghidupi rumah tangganya masing-masing. Betul.
2: Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Sejid Irudi Haryanto menambahkan, pemerintah pusat terus mendorong Indonesia mencapai swasembada pangan, karena itu TNI AD turut membantu masyarakat meningkatkan produksi pangan di daerah. Pihaknya juga memberikan berbagai pelatihan kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan petani dan peternak dalam mengelola usaha, sehingga program swasembada pangan juga memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon lintas 17 menuju 0 km Pulau W. Wali Kota Sabang kukuhkan 23 petugas pengibar bendera pusaka. Wali Kota Sabang menegaskan pengukuhan menjadi simbol kepercayaan sekaligus tanggung jawab atas kedisiplinan, perjuangan, dan pengorbanan. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
5: Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam mengukuhkan 23 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Sabang tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Wali Kota Sabang sebagai momentum penting bagi putra-putri terpilih yang akan mengemban tugas mengibarkan sang merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para anggota Paskibraka sebelumnya telah melalui serangkaian proses seleksi, pembinaan, dan pelatihan. Tahap tersebut dilakukan untuk mempersiapkan mereka menjalankan tugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Pada kesempatan itu, Zulkifli Haji Adam menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan. Ia menegaskan pengukuhan bukan sekedar seremoni, melainkan menjadi simbol kepercayaan sekaligus tanggung jawab atas kedisiplinan, perjuangan, dan pengorbanan yang telah dilalui para anggota Paskibraka.
6: Kami mengucapkan selamat kepada adik-adik calon Paskibraka semua. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada pelatih dari TNI AU. Dan mudah-mudahan harapan kita apa yang sudah dilaksanakan selama ini bisa sukses nanti pada hari H untuk mengibarkan bendera merah putih.
5: Zulkifli juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Lanud Maimun Saleh Kota Sabang beserta para pelatih yang telah memberikan pembinaan kepada para anggota Paskibraka. Kepada Kesbangpol dan orang tua, Zulkifli juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas doa dan dukungan serta motivasi yang diberikan selama proses pembinaan dan pelatihan. Ia meminta kepada seluruh anggota Paskibraka menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih dengan penuh kehormatan dan tanggung jawab serta menjaga nama baik diri, keluarga, sekolah, dan Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Sabang, lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkil.

0: Turnamen olahraga sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil secara resmi berakhir dan ditutup. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Aceh Singkil, Hidayat Riyadi, menilai kegiatan tersebut bagian dari upaya untuk mencari bibit-bibit atlet muda di Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
1: 11-9.
2: Turnamen olahraga sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil secara resmi berakhir dan ditutup. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Aceh Singkil, Hidayat Riyadi Manik menilai bagian atau kegiatan ini merupakan dari upaya untuk mencari bibit-bibit atlet muda di Aceh Singkil. Penyampaian tersebut diungkapkan Ketua KONI Aceh Singkil, Hidayat Riyadi Manik, saat menyaksikan final secara langsung turnamen Cup 1 Simpang Kanan sepak takraw double event antara tim skuad Simpang Kanan berhadapan dengan tim Manik JRTC, kemudian final interregu antara tim UDJ Prihasu berhadapan dengan tim ST Laihame Simpang Kanan tepat di lapangan sepak takraw Kecamatan Simpang Kanan di Desa Lipat Kajang Atas, Sabtu 15 Agustus 2026 malam. Dikatakan Hidayat Riyadi Manik, selain apresiasi atas terselenggaranya turnamen ini dengan sukses untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di wilayah Simpang Kanan, juga ke depan melalui event seperti ini dapat melahirkan bibit atlet muda untuk kejuaraan berikutnya.
3: Alhamdulillah, acara takraw untuk 17 Agustus ini berjalan dengan lancar. Semoga acara ini bisa untuk tahun depan lagi dibuat, karena di sini kan acaranya Cup 1 katanya. Mungkin nanti Cup 2-nya entah gimana untuk orang takraw membuat ekornya. Dan semoga dari sinilah nampak bibit-bibit yang akan ikut kejuaraan selanjutnya.
2: Kemudian Hidayat Manik juga menegaskan, melalui turnamen Cup 1 Simpang Kanan tersebut, KONI Aceh Singkil akan terus berkomitmen untuk memajukan olahraga sepak takraw di Kabupaten Aceh Singkil, terutama untuk persiapan pekan olahraga atau prapora berikutnya. Di samping itu, khusus kepada Ketua Cabang Olahraga atau Cabor Sepak Takraw Aceh Singkil, Hidayat juga meminta agar dapat lebih memperkuat tim sepak takraw di seluruh wilayah. Di tempat yang sama, pelaksana tugas PLT Camat Kecamatan Simpang Kanan, sekaligus sebagai Ketua Cabang Olahraga atau Cabor Sepak Takraw Aceh Singkil, Jepri Mahardika Manik berharap turnamen sepak takraw seperti ini terus berjalan di setiap wilayah kecamatan untuk mencetak dan melahirkan generasi atlet-atlet sepak takraw di Aceh Singkil yang lebih tangguh. Bahkan, Jepri juga meminta restu Ketua KONI Aceh Singkil agar ke depan adanya terlaksana turnamen Cup KONI 1 Kabupaten Aceh Singkil yang digelar di Simpang Kanan.
3: Saya selaku Ketua KONI berharap ada semua kecamatan, khususnya dengan adanya acara ini, kami berharap jangan cuma Cup 1, ada Cup 2, Cup 3, karena saya lihat lebih dari event ini itu kembali lagi ke atlet-atletnya itu kembali lagi ke dunia Simpang Kanan, semua dari Paris. Saya harapkan saya dengan KONI nanti akan membuat event lagi Piala KONI yang bisa antara bisa.
2: Sebelumnya, Ketua Panitia Turnamen Sepak Takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil, Rijal Padang, mengatakan turnamen sepak takraw yang digelar ini merupakan upaya untuk mengajak para atlet sepak takraw untuk mengasah kemampuan dan bagian dari kegiatan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Simpang Kanan. Di samping itu, ia juga menambahkan dalam ajang turnamen sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan yang baru pertama kalinya digelar di Simpang Kanan, Aceh Singkil, mendapatkan atensi dan antusias dari para tim atlet sepak takraw di Aceh Singkil. Hal tersebut dapat terlihat dari antusias peserta, para atlet yang mengikuti ajang olahraga sepak takraw tersebut, di mana khusus untuk ajang sepak takraw kategori double, tercatat sebelumnya ada 37 tim yang sempat berlaga. Kemudian untuk kategori interregu, diikuti sebanyak 40 klub atau tim dalam event tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Koril 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian, Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: rri.co.id.
3: rri.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama Prosat RRI Banda Aceh di 97,7 FM. Dan saya Dimas juga masih bersama Anda sore hari ini mendengar waktu menunjukkan pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih menghadirkan lagu-lagu pilihan di sore hari ini. Dan selamat bergabung saya ucapkan untuk Anda yang bersedia bergabung. Selamat sore yang baik dan selamat menikmati suasana sore hari ini sebelum besok kita menyambut hari ulang tahun atau HUT Republik Indonesia ke-81 ya. Dan baik, nanti dengan rangkaian informasi juga masih kami siapkan untuk Anda. Namun kita nikmati kembali beberapa lagu pilihan yang terus kami hadirkan di sore hari ini.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek itu pipi apa bakpau, Kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
4: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Wah, kita Santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silahkan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

beberapa contoh sikap yang mencerminkan kesatuan dalam keberagaman. Menerima dan menghargai adat istiadat orang lain, tidak memilih-milih teman dalam bergaul, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah.

bahaya dan efek buruk ganja bagi kesehatan. Dengan mengonsumsi ganja 3-4 dinting, sama bahayanya dengan mengonsumsi rokok 20 puntung yang berefek merusak paru-paru, dan dampak selanjutnya adalah menurunnya vitalitas pria, bahkan menyebabkan mandul. Kecanduan ganja akan membuat si pengguna tidak bisa mengendalikan dirinya, bahkan bisa mengalami gangguan jiwa. Hindari ganja, sayangi keluarga, demi masa depan anak bangsa.

Baik, berikan laporan Anda berada, saya sampaikan satu informasi terkait penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Kecamatan Sama Dua, Kabupaten Aceh Selatan. Ini memasuki babak baru. Warga dari sejumlah kampung terdampak berkumpul di Masjid Jami Al-Munawarah, kemukiman Panton Luas, Kecamatan Sama Dua pada Sabtu 15 Agustus 2026 malam untuk menyatukan sikap menolak kehadiran perusahaan tambang di wilayah mereka. Forum yang berlangsung dalam suasana penuh khawatiran itu menghasilkan satu sikap tegas bahwa masyarakat Sama Dua menolak keberadaan izin usaha pertambangan atau IUP PT Mineral Mega Sentosa atau PT MMS dan PT Bersama Sukses Mining atau PT BSM. Dan bagi warga, persoalan tambang bukan semata soal investasi dan potensi penerimaan ekonomi. Mereka menilai dampak terhadap lingkungan, keselamatan pemukiman, sumber air, serta masa depan generasi mendatang harus menjadi pertimbangan utama sebelum aktivitas pertambangan berjalan. Dan tokoh muda Sama Dua, Hamdimus, mengatakan pertemuan tersebut merupakan momentum bagi masyarakat untuk menentukan sikap secara bersama-sama. Dan menurut tokoh muda lainnya, Sofrizal, dalam orasinya, penolakan perusahaan tambang tersebut bukan gerakan segelintir orang. Kehadiran ribuan warga dari berbagai kampung di Sama Dua menunjukkan adanya keresahan yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah dan pihak terkait.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan untuk lagu-lagu hiburan, dan karena selanjutnya kami akan menghadirkan rangkaian lagu religi sebelum nanti pada pukul 18.40 kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan saya informasikan salat fardu maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18.55 menit waktu Indonesia Barat.

Ya pendengar dimanapun Anda berada, lagu dari Fartina dengan judul Alhamdulillah. Kita cukupkan ya, karena selanjutnya saya menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran sampai nanti pukul 18.55 menit waktu Indonesia Barat, karena nanti kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Kita dengarkan pengajian surah An-Najm bersama Muzammil Hasballah.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah, para pendengar yang mengikuti halqah maghrib melalui radio Baitur Rahman FM dan RRI dimanapun kiranya berada, pertama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala limpahan rahmat serta karunia Allah yang tak terhingga, yang senantiasa selalu tercurahkan di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Hadirin yang berbahagia, malam ini seperti biasa yang memberikan halqah maghrib secara rutin adalah Tengku Gamal Akhyar tentang pembahasan mawarith atau ilmu faraid. Namun beliau malam ini tidak berhadir karena satu hal, karena itu kami mengisi sebagai pengganti, yang insya Allah sambil kita duduk i'tikaf menunggu waktu Isya akan kita bahas tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Ini berhubung kita baru memasuki bulan Rabi'ul Awal, bulan Maulid. Hari ini kalau tidak salah 4 Rabi'ul Awal. Jadi mudah-mudahan sedikit pemaparan tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan ini memberikan, menambah kecintaan kita kepada Nabi kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, di dalam Al-Quran ada 4 kali nama Rasulullah disebutkan. Kalau kita mencari nama Muhammad, maka kita akan menemukan hanya 4 kali saja kata Muhammad di dalam Al-Quran, tidak lebih dari itu. Nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa, Nabi Musa alaihissalam. Itu kita temukan di awal juz awal surah kedua, banyak cerita tentang Nabi Musa, dan banyak sekali kisah-kisah Nabi Musa diulang-ulang. Dan umumnya kisah Nabi Musa ini adalah ketika Nabi Musa alaihissalam mendakwahkan Fir'aun. Dan juga disebutkan ada dalam satu sepenggal kisah di dalam surah Al-Qasas, itu bahkan disebutkan lahir beliau, kemudian beliau dialirkan ke sungai, sungai Nil, kemudian sampai ditemukan oleh Fir'aun, istrinya Fir'aun. Kemudian Musa diangkat menjadi anak angkat karena Fir'aun tidak punya anak. Nah, ini banyak kisah-kisah Nabi Musa kita temukan di dalam Al-Quran. Demikian juga nabi-nabi yang lain, banyak kita temukan di dalam Al-Quran.
namanya ya, nama yang khusus disebut Musa ataupun Ibrahim juga banyak. Kemudian Isa alaihissalam juga banyak. Tetapi Muhammad itu 4 kali saja hadir berbahagia. Ini bukan berarti Rasulullah ini secara apa namanya keutamaan lebih rendah dari nabi-nabi yang lain. Tetapi justru di dalam berbagai ayat konteksnya itu tentang Rasulullah, tetapi tidak disebutkan nama secara jelas, artinya secara tag atau ada kata Muhammad di situ. Dan berbahagia ayat tersebut misalnya wa ma Muhammadun illa rasul. Kemudian ada ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Kemudian ada lagi walladzina amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Kemudian satu kali saja disebutkan sebagai Ahmad. Jadi nama Rasulullah disebut sebagai Ahmad satu kali saja. Ini artinya apa hadirin berbahagia? Ahmad ini disebutkan dalam kisah, digambarkan di dalam surah As-Saff, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai Ahmad di dalam kitab umat terdahulu, di dalam Injil misalnya. Ismuhu Ahmad, di dalam Al-Quran disebutkan. Jadi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Hadirin berbahagia, keempat nama nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran ini semuanya kalau dalam bahasa Arab itu ada disebutkan jumlah, itu artinya kalimat, itu kalimat khabariyah. Jadi kalimat berita kalau bahasa kita. Jadi menceritakan tentang sosok nabi, tapi dalam penggalan cerita, dalam penggalan kalimat berita. Kemudian yang menariknya hadirin berbahagia, yang menarik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah memanggil nama nabi ini dengan namanya, dengan nama beliau Muhammad misalnya. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan lam yunadihi bismihil mujarrad. Allah tidak pernah memanggil nama Rasulullah dengan hey Muhammad, wahai Muhammad, ya Muhammad, itu tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya Muhammad itu tidak ada. Ini berbeda dengan nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Nabi Adam. Ketika Allah memanggil Nabi Adam, Allah menggunakan ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Langsung dipanggil ya Adam, wahai Adam. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Jadi namanya langsung dipanggil. Ya Nuh, ya Lut, ya Zakaria, wahai Zakaria, Nabi Zakaria. Wahai Lut, Nabi Lut. Ya Yahya, wahai Yahya. Itu semuanya dipanggil langsung namanya oleh Allah. Coba bayangkan hadirin berbahagia, ada dua orang misalnya di dalam tradisi kehidupan kita sehari-hari. Ada si fulan namanya misalnya Ibrahim. Kemudian yang satu lagi namanya Adam misalnya. Lalu kita yang satu kita panggil wahai Tuan Ibrahim, kita panggil

cara penghormatan ini lebih rendah sedikit dibanding kita ketika kita menamakan Tuan Ibrahim, wahai Syekh Ibrahim dan seterusnya. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin berbahagia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memanggil nama, memanggil Rasulullah di dalam Al-Qur'an, Nabi selalu dipanggil dengan panggilan kehormatan. Disebutkan misalnya, ya ayyuhan nabi. Allah tidak pernah memanggil ya Muhammad, tidak pernah. Tetapi ya ayyuhan nabi. Nabi itu adalah satu wazifah, satu gelar kehormatan yang diberikan risalah oleh Allah kepada beliau, sehingga beliau disebut sebagai nabi, sebagai rasul. Maka Allah memanggil panggilan kehormatan kepada beliau, ya ayyuhan nabi. Ini kita temukan banyak di dalam Al-Quran. Misalnya di awal surah Al-Ahzab misalnya,

Allah memanggil, wahai Nabi. Ini panggilan kehormatan. Makanya hadirin berbahagia, kemuliaan seseorang itu harus kita hormati. Ketika seseorang karena ilmunya, maka panggillah dia, sematkan sebelum nama beliau itu dengan gelar-gelar keilmuan. Kalau di Arab itu terkenal dengan Syekh, misalnya Syekh Fulan. Kalau di kita Tengku, Abu, Abun, Walid dan sebagainya, Al-Ustaz misalnya. Ini panggilan-panggilan kehormatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hadirin berbahagia, panggilan Ya Ayuhan Nabi ini banyak di dalam Al-Quran. Ada sekitar ya, lebih kurang 10 terdapat ayat Al-Quran yang diawali dengan Ya Ayuhan Nabi. Kemudian yang kedua hadirin berbahagia, Ya Ayuhar Rasul. Juga ketika dipanggil Nabi disebut Rasul, wahai Rasul, wahai Nabi, wahai Tuan Fulan misalnya. Kalau dalam masyarakat kita, dalam tradisi kita, kita memanggil seseorang dengan gelar-gelar kehormatan. Wahai Tuan Syekh, wahai Tuan Guru misalnya. Ini diajarkan di dalam Al-Quran. Karena orang-orang berilmu juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah warasatul anbiya, pewaris risalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, kemudian ya ayyuhal muzammil, itu juga terdapat dalam surah Muzammil. Kemudian ya ayyuhal muddatsir, itu kira-kira beberapa panggilan di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil Nabi bismihil mujarrad, dengan nama langsung. Maka tentunya ada pelajaran yang dapat kita ambil dari situ. Ketika kita berkomunikasi, bertutur kata, memanggil seseorang yang memiliki keutamaan, apakah karena ilmunya, barangkali juga karena akhlaknya luar biasa, kita memanggil dengan panggilan-panggilan terhormat kepada orang-orang tersebut. Hadirin berbahagia, itu beberapa gambaran ayat-ayat Al-Quran tentang bagaimana Allah memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, kemudian yang menjadi pembahasan kedua adalah bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga perspektif Al-Quran, artinya kita mengambil ayat-ayat bagaimana dalam beberapa momen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan orang-orang Quraisy, dengan orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada beliau, maka Nabi ini mengatakan, tidak mengatakan saya rasul misalnya. Dalam beberapa kesempatan Nabi tidak mengatakan saya

0: ini rasul. Tidak seperti itu. Mari kita lihat hadirin berbahagia. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi ketika orang-orang Quraisy ini menuntut Nabi. Jadi mereka ini menyampaikan begini kepada Rasulullah, kami tidak beriman kepadamu wahai Muhammad kecuali kamu mampu mendatangkan atau menampakkan, memperlihatkan kepada kami peristiwa-peristiwa menakjubkan, kata mereka. Peristiwa menakjubkan. Apa yang menakjubkan? Dalam kehidupan kita, itu peristiwa menakjubkan adalah sesuatu yang terjadi yang berlawanan dengan hukum alam. Hukum alam. Bagaimana hukum alam? Misalnya, kalau air mengalir itu ke daratan yang lebih rendah, ya, itu hukum alam karena ada gaya gravitasi. Tetapi mereka ini minta sesuatu yang melawan hukum alam. Misalnya air mengalir bukan ke laut, misalnya air mengalir justru ke tempat yang lebih tinggi misalnya. Ini kan tidak bisa dilakukan atau dipenuhi oleh orang-orang tertentu karena melawan hukum alam. Jadi mereka ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami enggak mau beriman sampai engkau menampakkan peristiwa-peristiwa menakjubkan yang bisa kami lihat. Kata orang-orang Quraisy. Kata mereka hadirin berbahagia, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kami tidak akan beriman kepadamu wahai Muhammad sampai engkau memancarkan kami mata air dari bumi. Bayangkan hadirin berbahagia, di satu gurun gersang, tiba-tiba mereka minta air, tiba-tiba keluar memancar dari gurun, dari tanah gersang. Ini kan satu peristiwa yang boleh dikatakan tidak mungkin kalau tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka minta lagi hadirin berbahagia, أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Mereka minta lagi kepada Nabi, wahai Muhammad, ada syarat lagi kami beriman. Apa kata mereka? Engkau memiliki kebun-kebun, ada kebun-kebun, kebun kurma dan kebun anggur. Kemudian sungai-sungai itu mengalir deras di tengah-tengahnya. Jadi mereka minta dalam waktu spontan, hadirin berbahagia. Meminta peristiwa-peristiwa menakjubkan yang bisa mereka lihat dengan kepala mereka sendiri. Yang ketiga, au tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa au ta'ti billahi wal malaa'ikati qabila. Mereka minta begini, wahai Muhammad, jika engkau seorang nabi, coba rontokkan langit-langit itu. Mereka tunjuk ke atas. Itu langit itu coba dirontokkan. Kami mau lihat sesakti mana dirimu. Nah, begitulah tantangan yang diberikan oleh orang-orang kafir. Jatuhkan langit kepada kami. Au ta'ti billahi wal malaikati qabila. Atau detik ini juga, jika kamu benar-benar nabi, kata mereka, coba turunkan malaikat, coba panggil malaikat, di mana kamu tuh sering menyebut-nyebut malaikat, coba turunkan sekarang, hadirkan di hadapan kami, kata mereka. Wal malaikati qabila, dan langsung malaikat itu bisa kami hadapi, langsung berhadapan langsung dengan kami. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. Yang selanjutnya ini tambah aneh-aneh permintaan orang-orang Quraisy ini, hadirin berbahagia. Mereka minta, atau coba kasih nampak kepada kami, engkau Muhammad memiliki rumah dari emas, min zukhruf ya, dari permata-permata yang luar biasa. Atau engkau bisa terbang ke langit, kayak Superman. Ini permintaan aneh-aneh dari orang-orang Quraisy kepada Nabi. Bayangkan hadirin berbahagia, ini taruhan keimanan mereka. Kalau Nabi tidak bisa mendatangkan hal-hal seperti itu, kami tidak beriman. Tidak beriman. Memang gila sekali orang-orang Quraisy itu. Barangkali orang-orang sekarang kalau kita ajak misalnya tidak mau ke hidayah, tidak mau beriman, tidak sampai minta permintaan-permintaan yang rumit seperti itu. Tetapi orang-orang Quraisy ini minta dia. Aw tarqa fis sama'i wa lan nu'mina li ruqyika hatta tunzila 'alaina kitaban naqra'u. Kalaupun engkau mampu terbang ke langit, naik ke langit hai Muhammad, tetapi ketika engkau turun, engkau tidak mampu membawa kitab berupa teks-teks yang engkau baca itu, kami tidak beriman juga. Meskipun bisa terbang, meskipun Nabi terbang dan kuasa Allah, meskipun ya, lalu Nabi turun lagi tidak membawa satu kitab, mereka tidak beriman. Luar biasa orang Quraisy ini. Hadirin berbahagia, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang Quraisy, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basyarar rasula, aku ini hanya seorang manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Aku seorang manusia seperti engkau juga. Tetapi aku diangkat oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul. Basyaran rasula. Hadirin berbahagia. Di dalam beberapa ayat ini Nabi sering menggunakan ana basyarum mithlukum, kata Nabi. Saya ini sama seperti kalian, kata beliau, seperti itu. Ketika misalnya banyak permintaan-permintaan aneh-aneh dari orang-orang, Nabi mengatakan innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi faly'mal 'amalan salihan, dan seterusnya. Kemudian hadirin berbahagia, orang-orang Quraisy ini, orang-orang kafir juga, bahkan umat-umat terdahulu, mereka itu sering menyebut nabi dan rasul ini sebagai bashar. Sebagai bashar. Kenapa disebut sebagai bashar? Jadi bashar itu hadirin berbahagia di dalam bahasa Arab artinya adalah manusia dari segi fisiknya, itu bashar. Manusia dari segi fisiknya. Jadi kalau misalnya berdiri dua orang, yang satu alim, yang satu orang jahil misalnya, dua-duanya pakai sorban, maka dipastikan kita tidak bisa membedakan mana yang alim, mana yang jahil. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah bentuk fisiknya, bentuk fisiknya. Makanya orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu sering menyebut nabi mereka dengan bashar. Bashar, kamu manusia, hanya manusia seperti kami lah. Tetapi bashar ini hadir berbahagia berbeda dengan bashar yang lain. Jadi sifat bashariyah Nabi SAW ini berbeda dengan manusia biasa. Beliau itu seorang nabi. Jadi kalau kita bandingkan, kalau kita buat permisalan hadirin berbahagia, ada dua benda, yang satu handphone asli, yang satunya handphone palsu, gambar saja, tidak ada mesinnya. Begitulah ibaratnya. Secara fisik kita melihat dua-duanya handphone, tapi ternyata yang satunya itu tidak ada sinyalnya, tidak ada perangkat di dalamnya, tidak ada softwarenya, tidak ada programnya di dalam. Maka ini dari segi fisiknya dikatakan bashar. Maka orang-orang Quraisy ini sering menyebut Rasulullah sebagai bashar. Dan Nabi pada beberapa kesempatan juga menyebut, saya memang bashar seperti kalian, tapi saya ini nabi, tapi saya ini rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia. Di dalam beberapa ayat juga orang-orang Quraisy ini sering sekali menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahir. Sahir itu apa? Pelaku sihir. Orang-orang yang memiliki ilmu hitam bahasa kita. Mereka sering menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sahir, penyihir hebat. Kenapa disebut penyihir hebat? Karena Nabi ini kan mampu memberikan apa namanya, ketika beliau berdakwah, banyak orang-orang yang dulunya bahkan sangat benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata beliau itu menyihir orang-orang sehingga mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Juga mereka menyebut Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita baca, ini juga karena pengaruh sihir dari Nabi. Artinya ada makhluk jin, ya, jin yang apa namanya mendikte Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an ini sebagai sihir yang didikte oleh jin-jin, ya, oleh jin-jin. Jin-jin kafir lah begitu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sahir. Di dalam misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan wa qalu ya ayyuhas sahir. Dan mereka berkata wahai penyihir. Disebutkan kepada Nabi. Hadirin berbahagia, makanya di dalam dunia dakwah itu, di dalam dunia di mana kita mengajak orang-orang pada kebaikan, memang banyak tantangannya. Banyak sekali tantangannya. Jadi kalau kita melihat bagaimana perlakuan orang-orang dulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak seberapa dengan tantangan yang dihadapi oleh pendakwah-pendakwah sekarang. Tidak seberapa. Jadi Nabi ini pernah diteruh sahir. Juga pernah disebutkan sebagai kadzab. Pernah disebut sebagai kadzab. Wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzab. Itu makin mengerikan bahasanya. Dan mereka heran karena datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, ya, kata Al-Qur'an. Dari kalangan mereka sendiri masalahnya. Ya, maka orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau ini adalah seorang sahirun kadzab. Seorang penyihir yang sangat-sangat dusta. Jadi kalau ada tasdid itu apa namanya? Bohongnya itu sangat luar biasa. Beda dengan kadzib. Tapi kalau disebut kadzab, ini bohongnya luar biasa. Kadzab, ya. Sighah mubalaghah. Hadirin berbahagia, juga disebut Nabi sebagai kahin. Kahin ini kalau bahasa kita seperti dukun lah, dukun, peramal dan sebagainya. Orang-orang yang melakukan praktek perdukunan, temannya jin misalnya. Ini juga disebut oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang kafir yang tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Majnun juga disebut kepada Nabi. Majnun itu gila artinya. Jadi Nabi disebut kadzab, sahir, kahin, majnun. Mungkin kalau orang-orang dakwah sekarang barangkali ada yang senang tidak sampai disebut majnun, kadzab, tidak sampai. Mungkin satu dua saja. Tapi Nabi semua kata-kata jorok disebutkan, disematkan kepada beliau. Kahinun, peramal, kadzab, pendusta, sahir, penyihir. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Lalu Allah Subhanahu wa taala ini sering menghibur Nabi. Sering menghibur Nabi, misalnya dalam ayat disebutkan, maka tetaplah memberi peringatan wahai Muhammad. Meskipun orang-orang tidak senang kepada dirimu, terus konsisten memberikan peringatan. Fadzakir, berilah peringatan kepada mereka. Fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin. Dengan rahmat Tuhanmu engkau bukanlah seorang dukun dan bukan pula seorang yang gila. Ini hiburan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan juga di dalam ayat yang lain, Nabi itu sebagai syair. Syair ini kan orang yang membuat syair, orang yang merangkai kata-kata, orang yang suka mengarang. Makanya Al-Quran ini juga dituduh sebagai hasil daripada syair. Jadi Nabi dituduh sebagai seorang yang belajar membuat syair, lalu membuat syair-syair dalam inilah yang kemudian disebut Al-Quran. Ini tuduhan dari orang-orang yang tidak mau beriman. Namun yang menariknya, hadirin berbahagia, dari beberapa tuduhan-tuduhan yang dialamatkan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah membuat satu argumentasi logis tentang kenapa Rasulullah ini diangkat sebagai nabi tapi beliau ummiyan. Kenapa nabi diangkat, kenapa Muhammad diangkat menjadi nabi sementara beliau ummiyan? Ummiyan ini tidak bisa baca tulis, hati berbahagia. Apa rahasianya? Kenapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa baca tulis? Apa rahasianya? Ternyata rahasianya sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhuttuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Artinya begini, jika Muhammad, jika Rasulullah ini pandai baca tulis, maka sungguh kalau ada orang yang menuduh beliau sebagai ahli menulis Al-Quran, maka itu diterima oleh akal karena beliau bisa baca tulis, barangkali bisa belajar dari manuskrip-manuskrip kuno, manuskrip-manuskrip yang dari orang-orang Yunani atau dari orang-orang Romawi, orang-orang Persia. Ketika beliau belajar, beliau punya ilmu, lalu nulis Al-Quran, ini logis. Tetapi hikmah beliau diangkat tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, bahwa ketika ada orang yang menuduh beliau menulis Al-Quran, maka otomatis terbantahkan argumentasinya. Kenapa? Rasulullah tidak pernah belajar menulis dan membaca. Beliau tidak pernah menempuh satu pendidikan di lembaga pendidikan misalnya, belajar kepada seseorang. Ketika beliau menyampaikan wahyu tentang jagat raya ini misalnya, tentang hukum-hukum alam, tentang keseimbangan alam, beliau tidak pernah belajar. Tetapi itu murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena beliau ummiyan, maka disebut dalam Al-Qur'an idzal lartabal mubtilun. Maka orang-orang yang menuduh nabi yang menulis Al-Qur'an, maka ketika mereka merenung bahwa kenapa Rasulullah ini ummiyan, maka benar Al-Quran ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang yang tidak pernah belajar bisa menyampaikan wahyu sehebat daripada Al-Quranul Karim. Nah, ini di antara hikmah Rasulullah diutus oleh Allah sebagai ummiyan, sebagai satu sosok yang tidak membaca, tidak mampu membaca, tidak bisa menulis. Dan berbahagia, barangkali inilah yang dapat kami sampaikan, beberapa penggal ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Ya pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Menembus Batas Cakrawala bersama RRI Singaraja. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Saya mau jadi dokter, Bu, biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya gimana cita-citanya?
2: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
3: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
3: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
4: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
4: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
5: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
6: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
5: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat Ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
2: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
5: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita gak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
2: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
5: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya gak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
2: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
1: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
0: Saya juga mau belajar lebih giat, Bu, biar bisa jadi dokter desa.
2: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya, Bu.
1: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya.
6: Siap, Bu. Yeay.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Lagu berjudul Gantung bersama Acha Septria Safit Bayu Soul Vibe sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini sudah bahwa kita akan informasi waktu studio pukul 20 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan memasuki babak baru. Warga dari sejumlah kampung terdampak berkumpul di Masjid Jami Al-Munawarah, Kemukiman Panton Luas, Kecamatan Samadua. Hal ini dilakukan untuk menyatukan sikap menolak kehadiran perusahaan tambang di wilayah mereka. Forum yang berlangsung dalam suasana penuh kekhawatiran itu menghasilkan satu sikap tegas bahwa masyarakat Samadua menolak keberadaan izin usaha pertambangan IUP PT Mineral Mega Sentosa atau PT MMS dan PT Bersama Sukses Mining atau PT BSM. Bagi warga, persoalan tambang bukan semata soal investasi dan potensi penerimaan ekonomi. Mereka menilai dampak terhadap lingkungan, keselamatan pemukiman, sumber air, serta masa depan generasi mendatang harus menjadi pertimbangan utama sebelum aktivitas pertambangan berjalan. Baik, dengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, masih kami hadirkan lagu pilihan serta informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: 101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami di 97.7 FM RRI Pro 1 Banda Aceh. Pendengar, jajaran TNI bersama pemerintah Kota Banda Aceh bergerak cepat melakukan penyisiran serta pemasangan kembali bendera merah putih di sejumlah titik strategis pada pada Minggu 16 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna memastikan situasi Kota Banda Aceh tetap kondusif, aman dan terkendali jelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak hampir 500 bendera merah putih kembali difokuskan untuk dipasang di seputaran kawasan Masjid Raya serta ruas jalan protokol Kota Banda Aceh. Kegiatan ini dilakukan guna mengganti bendera yang sempat diturunkan dalam aksi kericuhan pada saat peringatan Hari Damai ke-21. Penyisiran dan pemasangan bendera ini melibatkan personil gabungan dari TNI, Polresta hingga Satpol PP yang dikerahkan hingga malam hari. Kasdim 0101 Kota Banda Aceh, Letkol Infantri Musin mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu maupun provokasi yang tidak jelas. Dia juga menerangkan saat ini perekonomian dan aktivitas warga mulai dari pedagang hingga kegiatan di pasar-pasar tradisional telah kembali berjalan normal dan lancar.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada di malam hari ini, masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Cuaca Kota Banda Aceh saat ini cukup baik ya untuk Anda yang mungkin karena besok masih hari libur ya tanggal merah. Jadi banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu di seputaran Belang Padang ini cukup ramai arus lalu lintasnya. Dan ya, dan pendengar, di malam hari ini kami akan menghadirkan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan terus kami sampaikan ke ruang dengan Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam juga untuk warga Blower ini di daerah Gunung Paro, terus di daerah Gunung Singgamata sama di seputaran Masjid Baitul Makmur ya, yang saat ini sedang memantau siaran kami melalui FM 97,7 MHz. Tetap sama kami di RRI Bursa Banda Aceh.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau dikenal Dek Fad mengatakan tantangan Aceh setelah 21 tahun perdamaian bukan lagi mengakhiri konflik, melainkan memastikan setiap anak Aceh benar-benar merasakan manfaat dari perdamaian. Hal itu disampaikan Fadlullah saat memberikan sambutan pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang digelar pemerintah Aceh di Gedung Balai Mesraya Aceh pada Sabtu 15 Agustus 2026. Tantangan kita hari ini bukan lagi mengakhiri konflik, tapi memastikan setiap anak Aceh merasakan manfaat perdamaian melalui lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat, kata Dek Fad. Menurutnya, keberhasilan perdamaian tidak cukup diukur dari berhentinya konflik. Perdamaian harus mampu menghadirkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta menumbuhkan harapan bagi generasi mendatang. Ukuran keberhasilan perdamaian bukan hanya berakhirnya konflik, tapi tegaknya keadilan, meningkatnya kesejahteraan, dan tumbuhnya harapan bagi generasi mendatang, jelas Dek Fad. Fadlullah mengatakan 21 tahun lalu, tepatnya 15 Agustus 2005, Aceh mencatat sejarah penting melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki yang mengakhiri konflik berkepanjangan melalui jalan damai. Kesepakatan tersebut menjadi ikhtiar untuk menghentikan pertumpahan darah, memulihkan kehidupan masyarakat, sekaligus membuka masa depan Aceh yang lebih baik. Dalam momentum tersebut, Fadlullah mengajak seluruh masyarakat Aceh mengenang para syuhada serta menghormati seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses perdamaian.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Sadis bersama Citra Skolastika baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mendengar gajah anakan bernama Yuna yang merupakan bagian dari binaan pusat latihan gajah PLG Sare Aceh mati secara mendadak pada 11 Agustus 2026. Gajah betina berusia kurang dari 3 tahun itu diduga terserang elephant endothelium tropic herpes virus atau EEHV. Kondisi Yuna dilaporkan masih normal hingga Selasa siang, namun sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, pawang atau mahout menemukan perubahan kondisi yang cukup drastis. Yuna terlihat lemas dengan mata merah dan bengkak. Wajah mengalami pembengkakan serta bagian lidah tampak pucat hingga kebiruan. Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata mengatakan kondisi kesehatan Yuna sebelumnya berada dalam pengawasan rutin. Pemeriksaan terakhir pada Juni 2026 bahkan menunjukkan kondisi fisiknya masih tergolong sehat dengan body condition index score BCIS 5,5. Angka tersebut berada dalam kisaran ideal gajah jinak yaitu 5 hingga 7. Dropnya sangat cepat berdasarkan diagnosa awal, ini dipicu oleh serangan virus yang mematikan bagi anak gajah. Kata Ujang saat dikonfirmasi RRI 13 Agustus 2026. Ia mengungkapkan hasil pengamatan awal menunjukkan adanya sejumlah tanda yang mengarah pada infeksi EEHV. Selain pembengkakan pada wajah dan mata serta perubahan warna mukosa lidah, pemeriksaan terhadap organ dalam juga menemukan indikasi pendarahan pada saluran pencernaan. Ujang menjelaskan EEHV merupakan virus yang secara khusus menyerang gajah dan memiliki risiko tinggi terhadap gajah usia muda. Virus tersebut dapat merusak bagian pembuluh darah sehingga menyebabkan pendarahan dan gangguan pada organ tubuh. Kondisinya dapat berkembang sangat cepat dan berujung pada kematian dalam waktu singkat. Penularan virus dapat berlangsung melalui sejumlah cairan tubuh gajah, termasuk sekresi belalai, air liur, dan feses. Kasus infeksi serupa sebelumnya pernah terjadi pada gajah anakan bernama Intan di Conservation Response Unit atau CRU Trumon, Aceh Selatan pada 2021.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Senin 17 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatul fuqaha wa qudwatil awliya was salihin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin amma ba'du fanas'alullaha azza wa jalla أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وفقه وتدبر لآياته سبحانه وتفكر لآلائه وعسى أن يجعل الله ذلك كلها في ميزان حسناتنا وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا ووالدينا ومشايخنا ولمن له حق علينا ونسأله سبحانه وتعالى حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه وحسن التوكل وعدم القنوط واليأس من رحمته سبحانه وتعالى إنه نعم المولى ونعم النصير على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير معاشر المسلمين sidang jamaah subuh yarhamkumullah. Bapak dan ibu sidang jamaah serta pendengar di rumah maksud kami melalui Radio Baitur Rahman Serambi FM Radio Republik Indonesia Radio Baitur Rahman Serambi FM Radio Republik Indonesia juga penghormatan kepada para pemirsa live streaming TV Baitur Rahman juga para pecinta TV Gibraltar Aceh mudah-mudahan semuanya berada di dalam rahmat dan karunia serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang salah satu karakter yang harus kita bangun, yang harus ada pada pribadi seorang muslim, yaitu husnudzan billahi subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga berbaik sangka kepada manusia atau sesama di antara manusia. Di dalam hadis yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yu'dhin ibnu Adam, bahwa anak Adam itu menyakiti diriku. Bagaimana pula anak Adam menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Yaitu bisabbid dahr, dengan mencela masa itu sendiri. Kenapa tidak boleh mencela masa? Karena masa adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masa adalah kehendak dari yang maha besar, Allah Azza wa Jalla. Masa terjadi pada perputarannya segala ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala memilih dan menghendakinya terjadi, baik itu memberikan rasa senang secara zahir kepada manusia maupun kesedihan atau kepiluan atau derita yang nampak di permukaan. Tapi hakikat semuanya adalah berada di dalam sebuah nilai hikmah dan kearifan dari kehidupan itu sendiri. Karena itu bila ada manusia yang mencela masa, lalu dia bersumpah serapah bahwa masa yang dia lalui begitu sulit, maka orang tersebut telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana dahru, kata Allah, aku adalah masa. Biadi al-amru, semua urusan berada di dalam keputusan-keputusanku. Uqallibul layla wal nahar, aku yang memperjalankan atau membolak-balikkan atau mengganti perputaran siang maupun malam. Nah, ini di dalam hadis kursi telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Pernah sidang jemaah rahimakumullah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi buruk sangka di antara sesama orang-orang Islam terhadap orang munafik, dan juga sangkaan orang munafik terhadap orang-orang Islam, karena mereka duduk bersama secara berkelompok, saling menatap lalu berbisik-bisik. Umat Islam waktu itu menyangka bahwa orang-orang munafik ini akan membuat konspirasi, akan menyerang dan akan membunuh orang-orang Islam, atau mereka akan menikam dari belakang. Ini ada di dalam pikiran orang-orang Islam. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat suci Al-Quran agar tindakan-tindakan yang seperti itu jangan lagi dilakukan oleh orang-orang munafik. Berusaha untuk memancing-mancing sehingga membuat persepsi yang keliru dari orang-orang yang ada di seputarannya. Nah, ini pengajaran-pengajaran seperti ini adalah untuk membentuk karakter, sehingga kehidupan di antara sesama manusia bersih dari pikiran-pikiran yang tidak dikehendaki. Ya, terhindar dari pembentukan opini yang menyesatkan publik. Ya, atau menyesatkan diri sendiri dulu, karena banyak sekali pikiran ini ya hilir mudik ke sana kemari, dan itu tidak akan bisa dibatasi oleh manusia kecuali hanya dengan memiliki kesadaran bahwa apa yang dilakukan oleh pikiran dengan membentuk persepsi-persepsi yang keliru itu adalah sebuah kesalahan yang akan merugikan diri sendiri. Keturun ayat suci Al-Quran untuk melarang mereka. Padahal sebelumnya Rasul sudah mengatakan pada orang-orang munafik agar tidak melakukan hal seperti itu. Berbisik-bisik, lalu menatap, ya, lalu bisik lagi, lalu tersenyum sesama antara diri sendiri dalam kehidupan komunitas yang lebih bersifat publik. Maka dalam hal itu dilarang oleh Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita disuguhkan oleh Rasulullah ucapan yang mengajak kita untuk merefleksi makna yang hendak disampaikan oleh Rasulullah ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, husnul dhanni billah, khaslatani, ada dua. Laisa fauqahuma syai'un minal khair. Ada dua sifat yang tidak ada kebajikan di atas kedua sifat itu. Tidak ada lagi kebajikan di atas kedua sifat ini. Artinya yang dimaksud adalah ini kebajikan ini adalah bagian dari kebajikan Islam. Karena dalam membagi sesuatu itu, jadi bukan bermakna tidak ada lagi kebaikan. Padahal kebaikan yang tertinggi lah la ilaha illallah. Tapi Rasulullah sebutkan khaslatani, ada dua sifat. Laisa fauqahuma minal khair. Tidak ada kebajikan di atas dua sifat ini. Ini maksudnya adalah pengajaran Islam secara utuh. Karena membagi sesuatu itu, dia harus sesuai dengan penggunaan daripada sisi kebahasaan. Kemudian yang kedua harus sesuai dengan logika, akal yang sehat. Kalau tidak sesuai maka dia akan rancu, nanti kesimpulannya juga akan rancu. Misalnya begini sidang jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang kalimat secara bahasa, itu dalam bahasa Arab kalimat itu nanti ada isim, ada fi'il, ada huruf, ya. Kalau Pak Idrul ngerti betul itu beliau ini, karena dari Darul Arafah. Sekarang di Kota Baru, Pak, ya. Masya Allah. Boleh. Oh, udah ke sana. Ya. Siap. Jadi kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim. Ini ulama pola membagi secara bahasa sesuai, secara logika juga sesuai. Di kalimat itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi huruf itu apa? Kalimat. Jadi boleh dikatakan huruf, cuma huruf satu, huruf fi misalnya, huruf min, atau huruf bahasa kita M gitu kan. Kan huruf M, A, B, C, D, abjad. Itu bagian dari kalimat. Boleh dikatakan huruf adalah kalimat. Kira-kira begitu. Lalu fi'il, kata kerja, bagaimana? Juga kalimat. Isim, nama-nama, juga kalimat. Iya kan? Itu pembagian. Jadi bagian dari utuh. Secara bahasa dia mengenal, lalu mentakrif sesuatu, mendefinisikan sesuatu, membatasi sesuatu sehingga tidak masuk yang lainnya, itu digunakan secara bahasa dengan pola yang sangat cermat sehingga berpikir itu tidak keliru. Tapi kalau salah berpikir dalam menggunakan bahasa, ya secara bahasa bukan itu yang dimaksudkan, kemudian unsur-unsur yang ada di balik kalimat yang hendak didefinisikan juga tidak semua masuk, bisa masuk yang lain, itu susah. Itu yang pertama. Yang kedua, membagi sesuatu dengan mengurai, ya, sehingga ketika setelah diurai tidak bisa dikatakan dia. Misalnya meja ini meja nih. Kita urai sekarang, kita bagi meja, unsurnya terdiri dari kayu, ya, triplek, paku, ornamen, misalnya. Nah, ketika diurai, tidak bisa dikatakan paku adalah meja. Tapi kalau isim tadi, kalimat, fi'il kalimat. Huruf kalimat, jadi bagiannya sama. Kalau ini ketika diurai dia tidak bisa. Ini juga pembagian. Meja itu terbagi dari apa? Ada paku, ada kayu. Lalu ketika kayu itu, itu meja tidak bisa. Hanya satu papan begini. kita bongkar lalu kita katakan, ah itu meja itu, tidak bisa. Itu pembagian harus seperti itu. Jadi logika harus sesuai, bahasa harus sesuai. Nah, ketika Rasulullah menyatakan khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, ada dua sifat, dua keadaan yang tidak ada kebajikan di atas dua ini. Apa itu? Husnul dhanni billah wa husnul dhanni binnas. Baik sangka terhadap Allah dan baik sangka terhadap manusia. Ketika kita berbicara baik sangka, maka di atasnya tidak ada lagi kebaikan. Inilah dia kebaikan. Mau bilang apa lagi tentang husnudzon? Tidak ada. Anda mesti berbaik sangka terhadap Allah. Pada saat yang bersamaan Anda mesti berbaik sangka kepada manusia. Tidak boleh dipisah, karena itu bagian dari baik sangka. Ini diajarkan kita, sehingga karakter kita itu memang betul-betul kemilau. Hari demi hari kita latih diri kita dengan memposisikan seluruh firman, data dan informasi yang diberikan di dalam Islam, qaul Allah Subhanahu wa taala wa qaul Rasulullah SAW, itu kalam Allah ataupun pernyataan atau sabda Rasulullah, berada pada posisi itu. Atau bagaimana pola kesimpulan yang diambil oleh ulama, karena kita tidak mampu secara langsung memahami maksud yang lebih dominan dari ayat maupun hadis-hadis, kadang-kadang bukan sebagaimana zahirnya. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini dua hal yang tidak ada kebajikan di atasnya, itu husnudzon billah subhanahu wa ta'ala wa husnudzon bin nasi. Atau itulah kebaikan Islam dalam sisi ini, dan itu bahagian utuh dari sebuah bangunan kesempurnaan Islam, kesempurnaan pengajaran. Itu yang dimaksud oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Kemudian sebaliknya, ya, wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyar. Ada dua karakter yang tidak ada mana-mana pun atau sesuatu pun dari keburukan di atas ini. Padahal kan ada syirik, itu keburukan. Kan lebih besar syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi fakannama kharra minas samaa fatakhtafahu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah akan ampuni selain daripada itu. Barang siapa yang mensekutukan Allah, ya, maka konsekuensinya ini ayat menyebut, ya, bagaikan dia meluncur jatuh dari langit, ya, dibawa angin, atau disambar oleh burung lalu dibawa ke tempat yang sangat jauh, jadi dia tidak bisa kembali, tidak ada pertolongan, karena memang tidak ada modal mensekutukan Allah. Tentu itu lebih buruk daripada husnudzon. Itu pola berpikir yang kita pakai, tapi itu keliru. Bukan begitu ini maksudnya. Karena kalau orang mensekutukan Allah, itu beranggapan bahwa ada Tuhan lain selain Allah, itu pun buruk sangka terhadap Allah. Jadi bahagian dari yang terintegrasi ke dalam mana su'udzon dan husnudzon terhadap Allah. Maka dikatakan demikian, wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarri su'udz dhanni billahi wa su'udz dhanni binnas. ada dua, karakter, sifat, kelakuan, bagian yang tidak ada keburukan di atas dua sifat, karakter, dan kelakuan ini. Apa itu? Buruk sangka terhadap Allah dan buruk sangka terhadap manusia. Buruk sangka terhadap Allah dan buruk sangka terhadap manusia. Nah ini, karena itu terus dalam hari-hari. Ya. Lalu kita berkaca nih, merefleksi, kata Rasulullah, benar tak kira-kira nih ya, saya buruk sangka. Nah, kita uji dalam kehidupan. Contoh, itu di NTT Flores, kemarin gempa bumi 7,6 atau 7,7 pada skala Richter, kedalamannya 30 km. Runtuh, ada yang tertimpa, ada ibu-ibu yang tertimpa bangunan karena terjadi pukul 4 pagi itu. Orang sedang nyenyak tidur. Ada seorang ibu yang menarik perhatian kami. Itu bayinya dalam dekapan. Bayi hendak menggapai wajah ibunya, tapi dalam pelukan yang sangat nyaman dari ibunya. Puing-puing bangunan jatuh, salah satunya mengenai di tulang kering kaki si ibu, betis hancur. Si ibu tetap memeluk bayinya. Bisa dibayangkan? Sehingga kita teringat, inilah kasih seorang ibu. Perih, rasa sakit untuk dirinya, dia buang semuanya. Karena dia bagi secara totalitas kepada sang anak. Nah, bila seorang melakukan hal yang sama seperti itu, di dalam hatinya ada keyakinan bahwa anakku amanah dari Allah, dan ketika ini terjadi terhadap diriku dan anakku, ada kebajikan yang Allah sedang persiapkan untuk diriku, maka bisa dibayangkan semua rasa sakit akan hilang karena husnudzan kepada Allah. Kita pun kita bentuk nih, kenapa bisa muncul di tempat saya seperti ini? Hati saya diajak berpikir dengan visual ini, dengan tampilan visualisasi daripada ibu ini. Apakah saya masih punya seorang ibu? Ya. Kalau masih punya seorang ibu, bagaimana saya harus berbakti? Adakah kesalahan selama ini? Bila ada, Tuhan, Engkau sedang mengingatkan diriku. Kalau tidak, maka harus ditingkatkan. Nah, ini juga membentuk paradigma husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Itu kebalikan dari husnudzan, suudzan. Ini kenapa kayak gini? Ini pasti tidak benar nih negeri ini. Ini pasti kesalahan nih. Ini gara-gara kunjungan Fulan nih. Jadi tanpa ada bukti yang konkret, kita membentuk sebuah persepsi yang itu menuduh secara serampangan. Dan tuduhan itu tidak hanya kepada manusia, tapi kepada pencipta manusia dan semesta raya. Maka ketika kita lihat, diajarkan ya, idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apa sulit mengatakan itu? Tidak. Orang bisu pun bisa mengatakan. Orang bisu dengan isyarat bisa mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Lidahnya tak bisa berucap. kita yang bisa mengucap, kita yang bisa berbicara, kita yang bisa mengeluarkan vokal. Ya. Masa untuk mengucapkan innalillah itu susah. Lalu mengganti, menganulir kemudahan yang diberikan oleh Allah bagi kita dengan sebuah yang kita buat-buat, yang itu berasal dari gelapnya kepribadian kita, nadirnya kita dari jalan-jalan kebenaran, dekatnya kita kepada godaan syaitan yang nantinya akan membawa kita kepada jurang kehancuran. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dia diikuti oleh syaitan, maka termasuklah dia dari orang-orang yang sesat. Nah, maka di situ dan kita perbaiki diri pelan-pelan. Ya. Nah, jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, itu contoh yang konkret. Karena memang saat musibah sangat mudah diuji. Oh, saya tidak pernah musibah. Ya, musibah tidak harus besar. Kesandung musibah. Hamun gelisah musibah. Kemudian di dalam pikiran ini tentang hidup yang terbayang di depan mata ini. Jangan-jangan nih kalau jalan di sini saya meninggal nih. Jangan-jangan besok saya meninggal nih. Ya. Ada tuduhan. Ini umur enggak panjang. Tapi kalau pernyataan itu diserahkan kepada Allah, umurku kepada Engkau ya Allah, memang kami semua singkat hidup. In labithtum illa qalila. Itu berbeda dengan yang tadi. Nah, maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa tentang masalah husnudzan ini, kata beliau rahimahullah, inna su'ad, tentang su'udzan, inna su'adzanni billahi yatamathalu fil wususah. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Buruk sangka itu juga terrepresentasi dia itu, ya, di dalam ususah, rasa was-was diri kita, ya. Wal khawfud da'im min wuqu'i musibah. Kemudian ada sebuah persepsi bahwa kita selalu rasa takut, ini kena musibah nanti, ini kena musibah nanti. Seakan-akan dunia ini dibuat sama Allah musibah terus. Padahal di balik musibah tadi ada hikmah. Saya datang berhusnudzan kepada Engkau ya Allah, saya akan bertawakal kepada Engkau, saya serahkan diri kepada Engkau. Saya juga menghindar dengan usaha sebagaimana Engkau katakan, wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Jangan gara-gara sebab tanganmu engkau jatuh pada kehancuran. Khususnya ayat ini tentang jihad fisabilillah. Oh, enggak mau jihad saya. Oh, enggak menghalau keburukan. Ikut dalam jihad upaya untuk menghalau musuh yang akan merongrong kemaslahatan hidup secara bersama. Ya. Nah, berarti berangkat ke perang. Bukan berangkat perang untuk mati, tapi berangkat perang untuk supaya menghidupkan kehidupan yang lebih bagus. Jangan ada ancaman. Rupanya sampai di medan juang mati juga, ya syahid. Ya kan, pola-pola seperti ini diajarkan. Ini bagian daripada husnudzan. Ya. Kalau baik, tapi kalau tidak baik dibentuk, maka su'udzan, kata Imam Asy-Syafi'i, al-khauf ad-da'im min wuku'i al-musibah atau musibatin nakirah, dikatakan oleh Imam Syafi'i, ketakutan yang terus menerus bahwa musibah terus akan terjadi, itu juga bagian daripada su'udzan yang harus dihindarkan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini saja pada pagi yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, inna azmal jazai ma azmil bala. Bahwasanya balasan yang baik, yang besar itu, yang agung, yang luar biasa, itu juga akan diperoleh oleh seseorang pada bala yang juga besar. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah SWT bila mencintai suatu kaum, maka akan diuji kaum itu dengan bala. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha terhadap ujian Allah, maka dia akan diridhai oleh Allah. Wa man sakhita falahu as-sukhtu. Tapi barang siapa yang dia marah dengan keputusan Allah, maka dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bangun karakter dengan husnudzon kepada Allah dan kepada manusia, jauhkan diri kita dari orang-orang yang buruk sangka baik pada Allah maupun pada manusia. Insyaallah Allah berikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merkuta Alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Sari berita, pasca turunkan masa bendera merah putih kembali dikibarkan di sejumlah lokasi. Berikutnya Pemko Banda Aceh bersihkan Masjid Raya pasca Hari Damai Aceh. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Pasca penurunan bendera merah putih, TNI dan Pemkab, bendera merah putih selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
1: Pemasangan kembali bendera merah putih di sejumlah titik strategis Minggu 16 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna memastikan situasi Kota Banda Aceh tetap kondusif, aman dan terkendali menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak hampir 500 bendera merah putih kembali difokuskan untuk dipasang di seputaran kawasan Masjid Raya serta ruas jalan protokol Kota Banda Aceh. Kegiatan ini dilakukan guna mengganti bendera yang sempat diturunkan dan dicabut oleh pihak tak bertanggung jawab beberapa waktu lalu. Penyisiran dan pemasangan bendera ini melibatkan personel gabungan dari TNI, Polresta hingga Satpol PP yang dikerahkan hingga malam hari. Kasdim 0101 Kota Banda Aceh, Letkol Infantri Muhsin SAG MAP mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu maupun provokasi yang tidak jelas. Dia juga menerangkan saat ini perekonomian dan aktivitas warga mulai dari pedagang hingga kegiatan di pasar-pasar tradisional telah kembali berjalan normal dan lancar.
2: Kerusakan-kerusakan yang ada kita inventarisir dan kita akan laporkan kepada pimpinan kita.
1: Selain pemasangan bendera, aksi pembersihan area Masjid Raya juga telah rampung dilakukan secara gotong royong oleh aparat keamanan beserta jajaran pimpinan daerah. Jajaran TNI dan Polri menyatakan siap sedia menjaga keamanan wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar agar seluruh rangkaian acara dan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dapat berlangsung dengan hikmat dan lancar.
3: Kepada warga tetap tenang, kemudian Aceh aman, Kota Banda Aceh khususnya cukup aman, dan ya hari ini kita lihat ini masyarakat sudah beraktif kembali, sudah orang jualan juga lancar, pasar-pasar lancar, kemudian juga event-event yang untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81 juga kita sudah berjalan kembali, sudah itu.
1: Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh bersihkan kawasan Masjid Raya Baitur Rahman pasca peringatan Hari Damai Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
4: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal meninjau langsung aksi pembersihan kawasan Masjid Raya Baitur Rahman usai pelaksanaan rangkaian peringatan Hari Damai Aceh yang sempat ricuh. Adapun didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota di LHK 3 Banda Aceh, Eliza memantau kerja keras 75 petugas kebersihan yang dikerahkan untuk kerapian serta membersihkan kawasan masjid. Eliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil kebersihan serta aparat keamanan yang sigap menjaga kenyamanan publik dan keindahan kota. Pihaknya turut mengimbau seluruh kalangan untuk terus merawat persatuan, kebersihan, dan kedamaian di Serambi Mekah.
5: Dengan armada yang kita punya, 4 unit, udah bolak-balik, dan kota kita udah mulai kondusif kembali, udah bersih kembali. Ya mohon masyarakat untuk bisa tetap menjaga perdamaian, menjaga kota kita, kebersihan kota, karena kota ini milik kita.
4: Para petugas kebersihan yang terbagi dalam 4 tim kerja menyisir sisa-sisa sampah plastik dan kemasan makanan di berbagai sudut halaman serta koridor luar Masjid Raya Baitur Rahman. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sebanyak 68 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilaksanakan di pelataran Pendopo Bupati Aceh Barat pada Sabtu malam. Berikut laporan Tama Molizar.
6: Mengukuhkan anak-anakku sekalian sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Aceh Barat tahun angkatan 2026.
7: Sebanyak 68 orang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilaksanakan di pelataran Pendopo Bupati Aceh Barat pada Sabtu malam. Pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dan didampingi oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil serta Forkopimda dan sejumlah SKPK terkait. Dalam amanatnya, Bupati Tarmizi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka yang baru dilantik.
6: Atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kami mengucapkan selamat kepada anggota Paskibra yang baru saja dikukuhkan. Anggota Paskibra pada malam ini telah menjadi pilihan yang terbaik.
7: Tarmizi berharap seluruh anggota Paskibraka yang baru dikukuhkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selain itu, ia juga mengajak para anggota Paskibraka tersebut untuk bergabung dengan wadah alumni Paskibraka Aceh Barat di bawah binaan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Prosesi pengukuhan berjalan hikmat dan dihadiri oleh seluruh orang tua para anggota Paskibraka yang dikukuhkan. Usai pengukuhan, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Wali Kota Sabang kukuhkan 23 petugas pengibar bendera pusaka. Wali Kota Sabang menegaskan pengukuhan menjadi simbol kepercayaan sekaligus tanggung jawab atas kedisiplinan, perjuangan, dan pengorbanan. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
9: Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam mengukuhkan 23 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Sabang tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Wali Kota Sabang sebagai momentum penting bagi putra-putri terpilih yang akan mengemban tugas mengibarkan sang merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para anggota Paskibraka sebelumnya telah melalui serangkaian proses seleksi, pembinaan, dan pelatihan. Tahap tersebut dilakukan untuk mempersiapkan mereka menjalankan tugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Pada kesempatan itu, Zulkifli Haji Adam menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan. Ia menegaskan pengukuhan bukan sekedar seremoni, melainkan menjadi simbol kepercayaan sekaligus tanggung jawab atas kedisiplinan, perjuangan, dan pengorbanan yang telah dilalui para anggota Paskibraka.
10: Kami mengucapkan selamat kepada adik-adik calon Paskibraka semua. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada pelatih dari TNI AU. Dan mudah-mudahan harapan kita apa yang sudah dilaksanakan selama ini bisa sukses nanti pada hari H untuk mengibarkan bendera merah putih.
9: Zulkifli juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Lanut Maimun Saleh Kota Sabang beserta para pelatih yang telah memberikan pembinaan kepada para anggota Paskibraka. Kepada Kesbangpol dan orang tua, Zulkifli juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas doa dan dukungan serta motivasi yang diberikan selama proses pembinaan dan pelatihan. Ia meminta kepada seluruh anggota Paskibraka menjalankan tugas pengibaran sang merah putih dengan penuh kehormatan dan tanggung jawab serta menjaga nama baik diri, keluarga, sekolah, dan Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, turnamen olahraga sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil secara resmi berakhir dan ditutup. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Aceh Singkil, Hidayat Riyadi Manik, menilai kegiatan tersebut bagian dari upaya untuk mencari bibit-bibit atlet muda di Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
11: 11-9.
12: Turnamen olahraga sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil secara resmi berakhir dan ditutup. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Aceh Singkil, Hidayat Riyadi Manik menilai bagian atau kegiatan ini merupakan dari upaya untuk mencari bibit-bibit atlet muda di Aceh Singkil. Penyampaian tersebut diungkapkan Ketua KONI Aceh Singkil, Hidayat Riyadi Manik, saat menyaksikan final secara langsung turnamen Cup 1 Simpang Kanan sepak takraw double event antara tim skuad Simpang Kanan berhadapan dengan tim Manik JRTC, kemudian final interregu antara tim UD Jepri Hasu berhadapan dengan tim ST Laihame Simpang Kanan tepat di lapangan sepak takraw Kecamatan Simpang Kanan di Desa Lipat Kacang Atas Sabtu 15 Agustus 2026 malam. Dikatakan Hidayat Riyadi Manik, selain apresiasi atas terselenggaranya turnamen ini dengan sukses untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di wilayah Simpang Kanan, juga ke depan melalui event seperti ini dapat melahirkan bibit atlet muda untuk kejuaraan berikutnya.
13: Alhamdulillah acara takraw untuk 17 Agustus ini berjalan dengan lancar. Semoga acara ini bisa untuk tahun depan lagi dibuat, karena di sini kan acaranya Cup 1 kan. Mungkin nanti Cup 2-nya entah di mana untuk orang takraw membuat. Dan semoga

0: Kecamatan Simpang Kanan, sekaligus sebagai Ketua Cabang Olahraga atau Cabur Sepak Takraw Aceh Singkil. Jepri Mahardika Manik berharap turnamen sepak takraw seperti ini terus berjalan di setiap wilayah kecamatan untuk mencetak dan melahirkan generasi atlet-atlet sepak takraw di Aceh Singkil yang lebih tangguh. Bahkan, Jepri juga meminta restu Ketua KONI Aceh Singkil agar ke depan adanya terlaksana turnamen Cup KONI 1 Kabupaten Aceh Singkil yang digelar di Simpang Kanan.
1: Saya selaku ketua-ketua berharap ada semua kecamatan khususnya dengan ada acara ini, kami berharap jangan cuma Cup 1, ada Cup 2, Cup 3, karena saya lihat juga dari event ini itu kembali lagi ke atlet-atletnya itu kebanyakan dari Indonesia, Simpang Kanan, semua dari Paris. Saya harap saya dengan KONI nanti akan membuat event lagi Piala KONI yang bisa harap saya.
0: Sebelumnya, Ketua Panitia Turnamen Sepak Takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil, Rijal Padang mengatakan, turnamen sepak takraw yang digelar ini merupakan upaya untuk mengajak para atlet sepak takraw untuk mengasah kemampuan dan bagian dari kegiatan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Simpang Kanan. Di samping itu, ia juga menambahkan, dalam ajang turnamen sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan, yang baru pertama kalinya digelar di Simpang Kanan, Aceh Singkil, mendapatkan atensi dan antusias dari para tim atlet sepak takraw di Aceh Singkil. Hal tersebut dapat terlihat dari antusias peserta, para atlet yang mengikuti ajang olahraga sepak takraw tersebut, di mana khusus untuk ajang sepak takraw kategori double, tercatat sebelumnya ada 37 tim yang sempat berlaga. Kemudian untuk kategori intergu, diikuti sebanyak 40 klub atau tim dalam event tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya.

lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi mereka dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh. Dan mereka nanti kita akan menyiarkan secara langsung upacara 17 Agustus ya, yang berlangsung di lapangan Belambang Kota Banda Aceh. Dan tentunya Anda tetap bersama kami di RR Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti jalannya upacara atau ya upacara pengibaran bendera 17 Agustus dengan topik kenaikan bendera. Dan nanti kami akan menyiarkan secara langsung di lapangan Belambang Kota Banda Aceh.